Wabah kesadaran masyarakat mengasuransikan rumah dinilai penting untuk melindungi aset dan mengurangi kerugian akibat musibah kebakaran di Pontianak. Tingginya risiko kebakaran Pontianak menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk mulai memberikan perlindungan terhadap rumah maupun aset melalui asuransi kebakaran. Perlindungan ini dinilai mampu mengurangi beban finansial pemilik rumah ketika musibah terjadi. Deputi Wakil Ketua 1 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AAUI Cabang Pontianak, Rizky Andiatna di Pontianak mengatakan kepesertaan asuransi harus dilakukan sebelum terjadi bencana. Menurutnya perusahaan asuransi tidak dapat memberikan manfaat apabila aset baru didaftarkan setelah kebakaran terjadi. Ia pun menilai meningkatnya kesadaran masyarakat di sejumlah daerah untuk memiliki asuransi tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang turut mengedukasi masyarakat sekaligus melakukan langkah-langkah mitigasi risiko kebakaran. Selain itu, Mbak Abang, AAUI Cabang Pontianak terus menggencarkan edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya mengasuransikan aset dan properti. Edukasi gunanya menyasar pelaku usaha, termasuk pemilik warung kopi Pontianak agar memiliki perlindungan terhadap aset usahanya. Sekian Pontianak punya berita.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Kita tengoklah ada bunyi buat abangnya. Angan-angan kosong kita sama kita. Apa akan jadi kita tengok saja. Angan-angan kosong kita sama kita. Apa akan jadi kita tengok saja. Kurang lebih dengan kita salah ada kitanya pagi-pagi Mbak Pit dah kena senandung Melayu tapi nyaman juga Mbak Abang ya, dengarkan senandung lagu-lagu Melayu ni. Teringat pula tadi ni dengan lagu Angan-angan kosong Mbak Abang yang mungkin suka dengan lagu ini cukup mengena kan suasana hati Mbak Abang yang lagi terpukau aja. Lirik lagunya tuh kayak ada pantun-pantunnya gitu kan. Terutama terpukau melihat gadis-gadis yang cantik jelita seperti Mbak Pit lah ya. Siannya tak ada yang muji. Namun kata dia ni, kata Bang apa ni SM Salim dibawakan oleh lagunya SM Salim, lagu yang sungguh indah memiliki banyak pesan di dalamnya, mengatakan namun kecantikan itu bukanlah jaminan akan baiknya isi hati seseorang. Intinya itu abang. Jadi tersirat pesan dalam mencari kekasih, jangan bertumpu pada rupanya saja gitu istilahnya kan, wajah semata. Tapi lihatlah isi hatinya, bunga mawar harum baunya, diberi pupuk tumbuh merata, cantik rupa dia mempesonanya, tapi hati siapa yang tahu isi dalamnya? Ada yang tahu kan? Semua rupa banyak yang bagus Mbak Abang ya. Permak banyak. Permak kata Mbak Bisen jahit kali. Apa nama itu? Sekarang ini kan menjamur Mbak Abang. Apa jasa untuk kecantikan salon sana sini. Mudah permaknya, ya kan? Ujung-ujung pun balik lagi kan? Dari tanah balik ke tanah. Jadi tak selamanya bertahan. Tak selamanya kok cinta mengejar rupa, rupa pun nantinya akan berubah. Tak itu tidak abadi. Nggak. Tapi yang abadi isi hatinya.
1: Apa akan jadi kita tengok saja.
0: Ada kiriman Mbok Pi pagi-pagi cantiknya memakai pita. Pitanya warna biru. Mbok Pi bilang wajah cantik memikat mata. Kalau saya sih milih hati yang baik itu ukuran utama. Oh, sama.
1: Dalam hatinya siapa tahu.
0: Dalam hati siapa yang tahu. Hari gini Mbok Abang kan. Ada Mak Usu, ada Pak Usu sedang minum jamu. Paras cantik, banyak yang palsu. Tapi hati siapa yang tahu? Hanya Mbok Pit. Untuk diriku dan dirimu. Aduhnya. Pagi-pagi dah romantis-romantisan ya. Hari Jumat nih Mbok Abang. Jumat berkah Mbok Abang ya. Apa yang mau di tambah-tambah kemarin banyak kurang apanya amalannya mungkin banyak doa walaupun kadang tengah lelah tubuh ni ya, lisan tengah biasa spontan lagi marah tapi tetaplah berdoa sebab Tuhan Yang Maha Esa melihat tengadah tangan kita yang pasrah di hati yang ikhlas dalam mengharap hanya kepadanya semata. Udah coba Mbok Pi, coba sana, coba sini, usaha ini, usaha itu. Mana kita tahu kan Mbok Abang, justru dari proses yang begitu berat kita hadapi, itu tadi bahwa proses tidak akan, apa namanya? Istilahnya itu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Istilah usaha itulah melewati proses-prosesnya. Semangatlah Mbok Abang. Mana yang kurang yuk kita sama-sama perbaiki diri. Ibadah kita semoga semua doa-doa segera diijabah. Jumat berkah nih hari ini. Semangat. Baik, pantau RRI Pro 4 FM 94.3 MHz. Bagaimana? Cukup jernih didengar Wabang maupun Wabang yang mendengarkan di RRI Digital. Selamat pagi untuk Wabang semuanya. Jangan lupa listrik-listrik yang tidak terpakai matikan. Jika Lombok Abang ada rencana nak pergi, ya kan? Biar dekat, biar jauh, biar lama, biar sebentar. Tetap jangan anggap sepele, Mbak Abang ya. Perhatikan kan, selalu diingatkan. Kita tengok info tiada putus. Sana sini bunyi sirine pemadam kebakaran, Mbak Abang ya, ngeri. Namun dari Sekretaris Forum Komunikasi Forkom Damkar Swasta Kalbar, Pak Edi Julkarnain, pagi Pak Edi, apa kabar? Biasa memberikan edukasi, peringatan, sosialisasi ke studio ya. Ini suka mengingatkan masyarakat ini supaya lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah Mbak Abang sebagai upaya mencegah kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk.
1: Bagai bidadari, biarpun harum bibirnya berbunga.
0: Iyalah. Bibirnya bisa berbunga kan. Rambut mereka keriting ikal cia. Itu dulu. Kalau nak dapatkan apa pun, pujian tak putus. Udah dapat, lepas dah. Dah tak pernah gi muji mak ya, Pak. Apa gi yang mau dipuji mak? Mak dah dapat dah. Dah di genggaman tangan bapak. Ya Allah. Lanjutlah Mbak Abang. Jadi Mbak Abang cuba perhatikan lagi tadi itu. Instalasi listrik tu dah mana gak tahu, entah kering, entah terbakar, terkelupas, dimakan tikus kan Mbak Abang. Itulah. Jadi jumlah kejadian kebakaran sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menggunakan peralatan listrik. Kelalaian mungkin terhadap instalasi listrik, ya beli lah yang katanya kan harus yang bertuliskan SNI, Standar Nasional Indonesia, dan sering-sering dipantau. Menurun dan meningkatnya jumlah kebakaran itu tergantung daripada kelakuan masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Pak Edi ya, selaku Sekretaris Forum Komunikasi Forkom Damkar. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa pesatnya pembangunan rumah, itu juga jadi penyebab permukiman seringkali tidak diikuti dengan pembaruan instalasi listrik. Kondisi tersebut semakin berisiko apabila masyarakat masih gunakan kabel maupun peralatan listrik yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Pembangunan coba tengok bapak, pesat sekali. Tapi ada tapinya, ternyata tidak dibarengi dengan pembaharuan instalasi listriknya. Belum lagi kalau menggunakan alat-alat listrik yang tidak SNI tadi kan, sangat riskan sekali. Jadi kondisi pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir juga diantisipasi, karena berdasarkan pengalamannya sebagai petugas pemadam kebakaran, arus listrik yang kembali mengalir setelah pemadaman berpotensi memberikan beban besar. Jadi misalnya udah padam nih lama Mbak Abang ya, pas dia duk, hidup, itu bebannya besar pada instalasi. Jadi kayak langsung terkejut gitu ya. Apalagi beban besar pada instalasi yang sudah umurnya tua atau tidak sesuai standar, sehingga meningkatkan risiko korsleting. Itulah ya. Jadi kalau pemadaman listrik durasinya panjang, lalu tiba-tiba harus masuk lagi ke jaringan, instalasi yang lama tidak diperbarui, akan riskan nih Mbak Abang menerima arus yang besar. Adalah, pokoknya perhatikan lain nih Mbak Abang ya, bangunan-bangunan lama yang belum pernah melakukan permajaan instalasi listrik, yuk laporkan. Udah kita tidak paham bukan ahlinya, tanya ke PLN, ke yang memang ahlinya kan. Karena kelompok-kelompok yang paling rentan mengalami kebakaran itu tadi balik-balik lagi listrik. Sejumlah kebakaran terjadi pada bangunan berusia puluhan tahun, termasuk ruko-ruko, gudang yang jarang ditempati, kondisi instalasi listriknya tidak terpantau. Bangunannya udah berumur tuh ya, kalau enggak ada permajaan listriknya terawan. Apalagi kalau kosong, enggak ada yang ngawasi. Na'udzubillah min dzalik, Pak Bang ya. Dipicu oleh berbagai faktor lah ya, termasuk kabel-kabel yang tadi yang Mbak Pit bilang tuh digigit tikus, sampai lapisan isolasi yang terbuka kadang kan, ketika aliran listriknya kembali tadi normal setelah padam, kondisi tersebut kadang memicu hubungan arus pendek yang berujung pada kebakaran. Ingat, ting, Bu Abbas, sekali lagi diimbau ya, terus secara berkala memeriksa instalasi listrik Bu Ambang, gunakan material berstandar SNI, lakukanlah permajaan instalasi pada bangunan Bu Abang yang mungkin udah puluhan tahun. Nah, ini untuk mengurangilah risiko yang tidak kita inginkan. Tetap terus setia bersama Mbak Fit. Info lain terkini berikutnya Mbak Fit akan kabar-kabarin untuk Mbak Abang.
2: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
3: Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Sikap ramah, cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan senyum, sapa, salam, dan santun di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja.

0: tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat singgah.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Ubu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa?
1: Jal, untung kokok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, bah.
2: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
1: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
2: Tak benar juga kata kau, ya. Ayolah, cari. Mana dia tadi tu?
1: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi tu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang atas kesetiaan dan kebersamaannya dengan Bu pagi hari ini. Apa dibuat nih? Udah bangun tidur belum? Udah sat-sat-sat-sat apa yang dikerjakan? Aduh, jaya. Ah, bagus. Tradisi orang tua kita zaman dulu bilang tuh, pagi-pagi tuh dah lah nyapu. Bagus untuk buka pintu rezeki. Iya kan? Dan kesehatan. Iya, positifnya jaga kebersihan lingkungan. Dari siapa lagi kalau nak dari kita, buat abang ya? Udahlah istilah kita di tidur di situ, tempat tidur kita, pelindung kita. Rumah tu kan sekali kita ongkang-ongkang kaki tak dibersihkan istilahnya kan. Bahkan tidur setelah subuh atau biarkan rumah kotor itu dipercaya menjadi salah satu kebiasaan yang menghalangi rezeki. Apakah itu yang pernah Mbak Abang lakukan? Kok ingat-ingat tradisi orang tua kita dulu tuh kan, oh pagi-pagi dah buka jendela, pintu dibuka, semua dibuka, semua dibuka. Dulu, sekarang nak buka-buka kita ni takut ya kan, tamu tak ada diundang pula datang. Siapa awak tu? itulah yang Mbak Abang ya. Kebiasaan-kebiasaan baik mana dari orang tua lakukanlah, ya nak, supaya rezeki lancar pagi hari. Kalau yang Muslim, solat subuh berjamaah, zikir, ngawali pagi dengan ibadah dianjurkan. Usahakan tadi itulah tidak tidur lagi, tapi kok dah ngantuk setelah subuh tu ya. Mau cari berkahnya supaya tidak terlewat, itulah biasa diisi dah nyapu lah. Jadi tak ngantuk kan, diajak kegiatan tak ngantuk dia. Diajak nyapu, nyuci, ngepel, lap jendela segala macam, masak air, masak nasi air, tahu-tahu dah jam 8. Lanjut ibadah lagi, solat sunnah duha sebelum mulai aktivitas kerja. Ya tidak sebagai ikhtiar lah, ikhtiar batin lah ya, jalur langit lah Mbak Abang istilahnya, untuk memohon kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Ada mungkin di antara Mbak Abang yang merutinkan sedekah subuh, sedekah pagi hari, punya keutamaan besar ya untuk buka pintu keberkahan. Apalagi Jumat berkah hari ini, banyak istighfar sebagai sarana untuk ngapus dosa-dosa, noda-noda yang ada dalam benak kita nih. Katanya juga itu sebagai penghalang rezeki. Kalau enggak kita amalkan. Banyak Mbak Abang ya, carilah referensi-referensi lagi. Itu sekilas dari Mbak Opi. Tentu Mbak Abang lebih paham dari Mbak Opi. Ingin cari lagi kan, ingin cari apa lagi sih, supaya itu hidup tuh gak bosan. Ngatur rutinitas harian Mbak Abang tuh, ini loh kebiasaan-kebiasaan yang baik kan, kita ikutin lah Mbak Abang. Yang buruk, mungkin belum tahu ilmunya. Bukan buruk, karena belum tahu ilmunya, belum ada yang ngasih tahu. Ini pas tahu, apalagi sekarang udah banyak seh Google kan, Mbak Google. Jangan duduk depan pintu, tegur orang tua. Jangan tidur habis subuh. Spontan tuh biasa bilang gitu orang tua gitu. Pak Malik, Pak Malik tuh biasa dipakai orang tua dulu kan, terutama daerah-daerah Sundanya, untuk negur seseorang yang melakukan pantangan. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa hal yang dilarang disebut Pak Malik Matumbo Abang, sebagian dilarang oleh para ulama. Malahan ada juga yang memiliki landasan kayak dalil gitulah ya. Gitulah. Kenapa seseorang dilarang duduk depan pintu atau tidur setelah subuh? Di antaranya ambil positifnya, karena menjadi sebab kefakiran, penghalang rezeki. Gitulah. Sekilas gitulah ya enggak. Banyak sih kalau mau dipelajari Mbak Abangnya buat apa ya. Beberapa awal bulan nih Mbak Pit, sampai bulan berikutnya, sampai tutup bulan setahun dah. Rezeki Mbak Pit seret Mbak Pit. Bisa jadi tadi kan Mbak Abang, karena kalau kita mau kilas balik, merenung lagi, mungkin kita ada buat dosa berbohong ke, terlalu banyak tidur,
Tidur sambil mohon maaf, ada keterangannya tanpa busana, buang air kecil dalam keadaan, itulah dia, tidak berbusana, mungkin makan dalam keadaan, ini yang kacamata ya Muslim lah ya, ulama nih, gitu katanya, mengabaikan makanan, entah yang terjatuh di meja makan, itu hal kecil kayaknya buat abang sepele ya. Apalagi itu kata orang zaman dulu, bakar kulit bawang putih, bawang merah, nyapu rumah dengan kain, nyapu rumah di malam hari, nyapu sampah tidak langsung dibuang, berjalan mendahului orang yang lebih tua tanpa permisi, manggil orang tua dengan nama, nyela-nyela gigi dengan kayu kasar, ada tuh ya, basuh tangan dengan tanah atau debu, duduk di tangga, bersandar pada salah satu tiang pintu, kemudian jahit baju yang sedang dipakai, ngeringkan wajah dengan baju, itu seperti hal-hal yang itulah gitu Mbak Bang ya, sebab-sebab yang mewarisi kefakiran, terhalangnya rezeki, nantilah kita bahas lebih jauh Mbak Bang ya. Di jam 8 nah kita ke informasi terkini dulu Mbak Bang, nanti Bopit aja Mbak Bang untuk interaktif ya.

Mbak Abang lah yang mau share ke Mbak Pi pernah mengalaminya. Proses kan yang namanya hijrah ya Mbak Abang ya, proses kembali kepada yang tadi niatnya yang lurus-lurus supaya bisa supaya berubah lah tadi kan. Yolah boleh sharing ke Mbak Piti pendapat awa 0561 571 571 atau di 0811 570 0943 nya dimulai dari sekarang.

0: Nungguin ya Mbak Abang. Biasalah Mbak Pit sapa menyapa dulu yang lewat. Biasa rekan-rekan Mbak Pit nih kan. Jeki kan tak gak mesti duit ya Mbak Abang. Saling sapa menyapa. Seperti halnya Mbak Pit pagi-pagi udah mau menyapa Mbak Abang nih. Jeki juga. Ayolah boleh. Pendapat awak.
1: Ya, awa-awa-awa Mbak Fitri.
0: Awa-awa-awa. Kumaha ada mang Kang Tabib?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Sehat ya Kang? Kecil ya suara Kakangnya? Coba.
1: Kecil kan?
0: Iya, coba naikin lagi Kang. Semangat Kang, buka powernya, buka giginya. Buka mulutnya. Bercanda Kang, jangan diambil hati.
1: Iya Mbak Fitri, kalau enggak diambil hati, ya kan?
0: Ambil pahanya. Ya Allah. Aduh, ngomongin masalah Jumat berkah nih hari ini Kang. Wah, ada yang niat mau hijrah gitu kan. Pernah pengalaman Kang pribadi atau ya bisa cerita ke sini. Jadi yang dengar bisa ambil hikmahnya. Silakan Kang.
1: Dulu waktu saya masih tinggal di Singkawang.
0: Iya.
1: Kurang lebih 2 tahun.
0: Singkawang.
1: Maksudnya kurang lebih 2 tahun itu
0: dari
1: tidak ada hari tanpa miras.
0: Iya, Kang.
1: Iya.
0: Tetangga atau Kakang sendiri? Mohon maaf.
1: Saya sendiri.
0: Beneran
1: dikira saya ini langsung bagus begini Mbak Fitri.
0: Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf ya Kakang mau berani cerita ini.
1: Iya enggak masalah.
0: Enggak masalah Kang ya.
1: Enggak masalah. Karena dulunya saya memang mengalami dunia 17 tahunan sehingga 18 tahun Mbak Fitri awalnya.
0: Usia remaja tuh Kang.
1: Iya usia remaja.
0: Iya.
1: Memang masa-masa itu masa-masa di mana saya menjalani mendalami dunia-dunia yang katakanlah yang sekarang saya tinggalkan.
0: Itu berapa
1: karena
0: lama?
1: Apa? Kan ya Mbak Fitri.
0: Berapa lama Kang?
1: Yang tidak ada hari tanpa miras itu 2 tahun.
0: Oh. Iya. Ada yang ngajak.
1: Karena enggak, saya sendiri. Saya kalau mau gitu-gitu, Mbak Fitri, saya enggak suka ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan gitu. Rame-rame enggak suka saya. Saya sendirian Mbak Fitri di kamar, kunci kamar. Ya, ternyata yang namanya, mohon maaf nih Mbak Fitri ya. Iya. Jika overdosis, hal-hal seperti itu, menggerakkan jari aja enggak bisa.
0: Jadi sempat apakah waktu itu? Tegang? Tidak sadarkan
1: lemes.
0: Diri, lemes.
1: Pikiran tetap normal, hanya saja tubuh lemes.
0: Tapi tidak nyadarkan diri tuh Kang?
1: Iya satu malaman, saya kalau mau gitu-gitu kan benar-benar fokus Mbak Fitri pakai kacang kan, kacang sama itu kan nyambung benar tuh. Jadi kalau saya mau benar-benar menggunakan itu, fokus sendirian, sampai benar-benar pada puncaknya.
0: Itu penyebab awalnya apa Kang? Frustasi atau gimana Kang?
1: Pertama frustasi. Yang kedua memang di Singkawang pada masa itu semua minuman dijual bebas.

0: Lebih dari
1: Oh, iya.
0: semua minuman apapun itu, namanya dan nama dan jenisnya.
1: Murah harganya,
0: tapi,
1: Kang?
0: Murah, Mbak Fitri. Zaman itu kan memang masih barang-barang masih murah kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Sebelum reformasi.
1: Itu Kakak udah kerja tuh, udah cari duit.
0: Udah, saya udah jadi pengusaha. Dulu saya pengusaha, Mbak Fitri.
1: Pantesan, duitnya banyak. Jadi
0: pernah jadi orang kaya saya nih, Mbak Fitri.
1: Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang juga masih kaya.
0: Sekarang bukan kaya materi, tapi kita usahakan kaya spiritual, Mbak Fitri.
1: Kaya hati, ya Kang ya.
0: Terus singkat dulu ya, Mbak Fitri ya.
1: Singkat ceritanya gimana, Kang?
0: Dulu pakai sendal tuh, pokoknya dari kaki sampai kepala itu harus yang berkeras, yang mahal-mahal.
1: Ada semua tuh, udah pernah ngerasain?
0: Udah pakai emas, cincin, apa segala itu dulu tuh.
1: Mantap.
0: Pokoknya ingin tampil tuh, Mbak Fitri, tampil tuh yang wah begitu.
1: Wah gitu ya, yang lain ketinggalan, lewat.
0: Iya. Dan ternyata Mbak Fitri, semakin banyak uang, semakin banyak penghasilan, gengsinya semakin tinggi.
1: Terasa
0: tuh. Makan tuh Mbak Fitri, mana mau dia lesehan-lesehan yang murahan itu?
1: Yang emperan tuh. Oh, bukan tuh, bukan
0: kelas. Udah mau dia berkelas.
1: Kang, mohon maaf, itu udah berkeluarga dulu jadi pengusaha?
0: Belum.
1: Oh.
0: Belum, Mbak Fitri.
1: Masih bujang ya.
0: Masih bujang. Dan itu pun saya peroleh, saya bisa berusaha apa? Jadi pedagang yang katakanlah besar pada waktu itu. Ini jujur aja Mbak Fitri, saya yang gitu-gitu tuh tidak akan bisa terlepas dari yang namanya spiritual. Waktu itu saya bertapa 7 hari 7 malam Mbak Fitri.
1: Hanya
0: untuk jadi pedagang besar. 7 hari 7 malam di makam keramat Mbak Fitri. Di Munggu Priok Roban itu bekas saya itu.
1: Ada guru ya Kang ya?
0: Nggak ada, saya sendiri. Seperti ada yang ngajak, yang bawa gitu Mbak Fitri. Dan sekarang saya baru ambil hikmahnya. Kenapa dulu saya terjun di dunia seperti itu? Dunia gelap lah ya, kan hitam lah ya kan Mbak Fitri kan.
1: Kok baru sadar gitu
0: ternyata,
1: ya?
0: Bukan, saya ngambil hikmahnya itu. Ternyata kalau kita mau jadi orang yang katakanlah lebih baik atau katakan benar, harus belajar dari yang salah, yang jahat Mbak Fitri.
1: Iya betul.
0: Kita harus terjun langsung ke sana. Pesantrennya itu di situ, Mbak Fitri. Ya.
1: Walaupun sebenarnya
0: ini bukan hanya katanya.
1: Bukan katanya.
0: Ya, tapi kita mengalami, menjalani langsung. Setelah itu sadari ada apa seperti ini, mengapa seperti ini, bagaimana selanjutnya setelah seperti ini, kan begitu Mbak Fitri.
1: Nah,
0: setelah saya menikah tahun 98.
1: Betul.
0: Langsung saya hentikan total Mbak Fitri.
1: Itu kok bisa Kang? Apa istri yang nyuruh atau kemauan kuat?
0: Tidak ada istri tidak suruh tobat ke apa? Tidak ada. Yang saya pikirkan hanya satu Mbak Fitri.
1: Apa tuh Kang?
0: Kalau saya seperti ini terus, bagaimana dengan anak cucu saya ke depan?
1: Masya Allah.
0: Sementara peribahasa mengatakan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
1: Buah jatuh tidak jauh dari penjualnya, Kang.
0: Iya kalau jual buah.
1: Iya kalau tukang jual buah ya. Jadi itu kan tidak semua bisa memantapkan niat gitu kan, Kang. Wah, ini harus berubah nih. Tapi Kakang yang memulainya, tapi Kakang juga yang mengakhirinya gitu ya, Masya Allah ya. Bisa kuat ya, Kang.
0: Karena kita harus mengorbankan diri kita demi anak kita, Mbak Fitri. Jangan sampai anak kita menjadi korban atas kesalahan kita, atas kehilapan kita yang terus dipertahankan dan terus menerus.
1: Mbak
0: Fitri?
1: Iya. Gimana, Kang?
0: Di Sekunder B itu ada pendengar setia, Mbak Fitri.
1: Di mana?
0: Di Sekunder B sini, tidak jauh dari rumah, sekitar 7 menit lah dari rumah ini ya kan. Pendengar setia perempat, Mbak Fitri.
1: Siapa tuh, Kang, namanya?
0: Namanya Pak Long Supriyadi dan Bu Sudiah.
1: Iya.
0: Pak dari Long. Dulu Mbak Fitri, dari zaman Mbak Fitri masih di Pro 1 Kopi Anda itu.
1: Diajak, Kang, diajak gabung.
0: Oh, gue pemalu Mbak Fitri.
1: Oh, tapi monitor.
0: Oh, monitor jalan terus.
1: Pak Long Supriyadi sama Bu Supriyadi ya, Kang ya?
0: Enggak, Bu Sudiah nama istrinya.
1: Oh, Bu Sudiah. Oh, iya, salam kenal. Ya, iya. Monitor ya, Bu ya. Sehat selalu. Terima kasih infonya, Kang. Iya.
0: Ya. Sama-sama. Ya. Mbak Fitri masih mau lanjut enggak? Ada pertanyaan lain enggak?
1: Iya, jadi pesannya apa gitu Kang untuk anak cucu sekarang ataupun untuk pendengar lain yang mungkin tadi mau tobat, mau berubah tapi kadang ada apa ya Kang ya, banyak halangan atau apa? Pesannya apa nih Kang?
0: Kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami nih Mbak Fitri ya. Fisik kita boleh saja terjun ke sana, tapi batin kita, hati kita jangan terjun ke sana. Itu utamanya tuh Mbak Fitri. Waktu itu saya memang begitu, akan tetapi itu hanya fisik doang. Batin saya tidak, batin saya tetap manteng, kata Sunda bilang tuh manteng. Istilahnya selalu terpancar kepada Ilahi Mbak Fitri. Gini Mbak Fitri, yang anehnya begini nih. Waktu melakukan waktu melakukan lupa, bukan lupa, selalu ingat dengan Tuhan, tapi setelah melakukan menyesal Mbak Fitri.
1: Tapi ulang lagi
0: besok. Mau lagi besok, mau lagi, begitu lagi. Tetap ingat sama Allah. Tapi setelahnya, aduh kenapa begini ya Allah.
1: Ya kan? Gitu ya Kang ya. Apa lingkungan kali Kang mempengaruhi?
0: Ya lingkungan juga Mbak Fitri.
1: Bisa jadi ya.
0: Maksud saya begini nih Mbak Fitri. Kalau kita seperti itu, kulitnya saja atau bungkusnya saja atau tubuhnya saja yang ke situ, sementara batinnya tidak, ya kan? Nanti keturunan kita insya Allah keturunan yang soleh-solehah Mbak Fitri.
1: Masya Allah, amin. Tapi adalah
0: terbukti alhamdulillah
1: Kang, ya? Ada gak cibiran-cibiran atau pandangan negatif dari orang lain saat Kakang kondisi seperti itu terus mau berubah baik, ada tidak?
0: Saya dari dulu belajar tidak mau peduli apa kata orang Mbak Fitri.
1: Fokus ya Kang ya pada tujuan itu.
0: Fokus, kalau segala sesuatu harus fokus Mbak Fitri.
1: Baik.
0: Okay. Kalau mau jahat-jahatlah yang fokus, kalau mau baik-baiklah yang fokus. Jangan setengah-setengah, yang bahaya itu yang setengah-setengah Mbak Fitri.
1: Iya.
0: Kayak sakit tuh, sakit coba sakit ya. Sakit kalau sudah terlalu, sudah kronis, sudah tidak mampu kita, pasti kita cari obat ya kan?
1: Iya betul Kang.
0: Begitu dengan tingkah laku kita, kalau kita benar-benar fokus, akhirnya jenuh, akhirnya kita ingin berhenti dan ingin taubat.
1: Bisa tuh.
0: Pada akhirnya kesana Mbak.
1: Berarti harus balik ke dirinya sendiri lagi ya Kang ya.
0: Iya, yang penting itu dalamnya Mbak Fitri, yang paling utama itu dalamnya, karena yang Allah pandang kan hatinya.
1: Hatinya, Masya Allah.
0: Dalamnya.
1: Iya.
0: Fisiknya enggak laku itu Mbak Fitri.
1: Betul.
0: Yang dipandang fisik itu di sisi manusia.
1: Baik.
0: Kalau Allah atau Tuhan tidak memandang fisik, tidak memandang perbuatan fisik, yang dipandangnya perbuatan dalam, hati atau batin atau ruh.
1: Ruhnya. Amin.
0: Itu aja Mbak Fitri ya.
1: Iya, mudah-mudahan manfaat ya. Semangat ya Kang. Terima kasih ilmunya.
0: Sama-sama Mbak Fitri. Sama. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat pencerahan ya Mbak Abang. Mau pula Kang Tabib nih dari lubuk hati yang paling dalam menceritakannya. Semoga jadi pelajaran Mbak Abang ya. Itu tadi Mbak Pit bilang, Mbak Pit juga enggak sempurna. Semua lah ya yang masih di muka bumi ini. Pastilah kan langsung kata Kang Tabib kalau enggak terjun langsung enggak tahu, walaupun sebenarnya enggak ada niat kan. Nah, itulah mungkin karena lingkungan, karena mungkin teman-teman, kumpulan teman-teman yang begitu gitu pun ikut. Ada yang bilang enggak apa namanya itu, kuper, kurang pergaulan, gitu ikutlah. Kalau bagi ada yang kuat bisa berhenti, kalau yang enggak kuat kan Bu Abang bisa kecanduan, keterusan. Nah, itulah macam lagu Abang Haji Roma tadi kan. Nah, iyalah, entah Mbok Abang ada teman atau Mbok Abang sendiri atau apalah, bolehlah share-share ke Mbok Pit nih ya. Sekarang udah jadi orang sukses misalnya. Oh, dulu Mbok Pit belum tahu dia. Masa-masa sulit, masa-masa lagi nyaman-nyaman ya. Duit ada, barang pun ada, semua ada, tapi dari yang itu-itu semua serba ada tuh membelok ke yang negatif. Misalnya kan Mbok Abang sekarang ya itulah menikmati hasilnya dengan yang sedang-sedang saja, ke yang mungkin belajar dari pengalaman hidup dulu ya Mbok Abang. Bolehlah. Yuk, ada. Oke, Mbok Pit sambut. Silakan pendapat awak. Halo.
2: Pendapat awak.
1: Panjang umur, umur panjang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ucapkan
1: masya Allah
2: kepada langit lagi
1: alhamdulillah.
2: Mainlah
1: ke tempat yang redup-redup sambillah makan buah pepaya. Saya mau bertanya kepada Mak Kamaria, apa ke pernah kena ujian hidup?
2: Selamatkan ujian ni semua Bopi dah dirasakan. Tinggal mati dengan kaya ya, belum dirasakan.
1: Masih kah ada pikiran nak kaya raya nak? Tapi betul dan juga.
2: Kita dah nak sukaya dah Bopi. Yang penting hidup tenang, sihat kan?
1: Betul.
2: Senanglah sihat, kita dapat jaman berjalan, kaki dapat kuluk kidir. Senang dah rasa Bopi pergaulan dengan kawan. Dah berahmi dengan kawan.
1: Betul.
2: Telefon Bopi dia dah senang.
1: Alhamdulillah. Tengok tadi Pak Akun. Tadi Kang Pak Tabib.
2: Menusuk ke hati, ya Allah.
1: Menusuk di hati.
2: Jadi memang betul Bok Pit.
1: Macam mana betul? Apa
2: jadi,
1: betul?
2: Macam dulu memang.
1: Memang apa?
2: Kita ni ngaji-ngaji tapi kan ngaji lah. Tapi kita tidak ada mengkaji balas kehidupan kita, apa perbuatan kita, kita belum memang belum kita belum kita belum menguasai
1: betul.
2: Oh, gila-gila. Kawan ni suruh nyanyi karaoke, pergi sana pun
1: gila-gila. Masih nak gila lah zaman dulu. Itu tahun-tahun berapa tu? Tahun berapa?
2: Itu tahun-tahun 90-an Mbok Pit. Gila-gila memang Mbok Pit.
1: Masih gila.
2: Memang di makam dia kata, orang girik makam.
1: Iya, iya. Pengalaman.
2: Tomboy, pakai cana pendek. Pakai jaket. Ni tak ingat. Rolap tak ingat apa. Pengajian pun
1: belum. Belum ingat. Belum ingat agama apa, belum.
2: Belum. Ngaji pandai tapi belum tahu dengan apa arti panjang pendek tajuk, tak tahu makan tu sekarang makan tidak tahu.
1: Asyik main.
2: Jadi kan untuk diminta orang tua, nak kena jodoh orang tua. Jadi ngaji ni belum tahu, tajuk tak tahu Mbok Pit. Setelah itu makan melahirkan anak ke berapa, 4 dah salah makan. Itu masih gila-gila tu Mbok Pit.
1: Masih gila-gila dah punya anak tu pun.
2: Gila-gila masih. Jadi kita terus terang tak usah berlindung lindung. Allah itu mandang. Apa begini-begini-begini tiba-tiba. Tapi setelah makan belajar ngaji, belajar berlagu, ikut mengaji, makan jadi ketua, jadi apa? Alhamdulillah bisa mengubah diri kita sendiri.
1: Itu berawal pandang. Dari mana? Makam berawal dari mana yang ngarahkan makam ni mau ngaji, mau tilawah? Siapa ngarah?
2: Jadi tadi bukan orang yang mengajak. Jadi makam pergi berjalan ni ke Puan Mayo, ni orang ngaji berlagu-lagu ke hati makam. Cuba belajar ngaji bisa ya, ya pandai. Alhamdulillah.
1: Dapat hidayah berarti makam ni.
2: Jadi niat hati. Jadi niat hati makam tadi makam. Kalau bisa makam berlagu kayak gitu. Ketati makam ni kata hati.
1: Tak ada yang nyuruh, tak ada ya.
2: Tak ada mak, tak ada nyuruh. Cuma ayah makam buat arwah ayah tu begini ya. Kalau mana kau tinggalkan, kau tinggal anak aku kau harus ngajikan. Alhamdulillah. Makam belajar ngaji awal tajwid itu makam seorang perempuan, yang lain laki-laki semua. Sampai mak makam berkata, kam kau ni tak tahu malu kau seorang perempuan, orang laki-laki. Tak apa, aku ni niat ibadah aku pandai, mau tajwid aku pandai. Kena makam pandai tajwid orang sambas nama Alung dulu aja. Itulah awal makam belajar.
1: Berapa lama lah tu? Berapa lama makam mendalami pelajaran tu?
2: adalah sebulan mak kami senangkap. Ini
1: tu
2: ini be ini be katanya anak be bunyi be tajur be kata dengong be kata orang sambas kan?
1: Orang sambas be.
2: Urut kafe ada be tajur be yang kalau kena be ada lima be.
1: Banyak be ya.
2: No be. Alhamdulillah. Jadi ya, makam awal belajar dengan laki-laki. Makam surah perempuan. Jadi kawan makam tu ada jadi hatib, ada jadi epan, semua jadi imam. Jadi kami kawan alhamdulillah kawan
1: muslim. Alhamdulillah.
2: Ah jadi tu. Mak makam ni bilang tak malu, eh mak aku mak ingin nak pandai menjaman. Lama-lama ikut pengajian depa panggil makam alhamdulillah itu dah 5 bulan makam bisa berlagu. Belagulah belajar dengan Dahlia Ahmad. Jadi ada anak saya kita ni kan diuji dia, ditanya dia pengen ikut dia. Aku mau lah ikut makam ikut ayu aku mau ikut kat belajar macam mana nak berlagu ni. Ikut dengan Dahlia Ahmad. Jadi di test di tajwid dulu. Jadi dia nanya makam suami almarhumnya suami Dahlia tu. Ibu nak borot belajar ke bu dia pak ibu banyak borot nak pinginlah pingin dah usahlah nak kaya orang yang penting bisa ngendali huruf ya makam kan. Jadi dia ngetes makam. Jadi ngetes makam dari bismillah. Dia baca baca auzubillah. Oh dia bilang tak pandai kata dia cik mau dah langsung ke ibu ya kata dia. Kata dia. Ini udah mantap ni bismillah kan. Dia ibu makam dah belajar dengan bapak dia. Bapak Dahlia Ahmad.
1: Almarhum.
2: Almarhum tu. Jadi makam belajar tu diambil oleh pak guru pada sekolah SD 18 guru ni ambil ni buat pengajian. Jadi makam diuji jadi test makam satu fatihah satu nafas. Alhamdulillah makam bisa. Jadi tu lah makam bisa. Belajar.
1: Dan niat
2: balik lagi makam bangun ambil anak ni. Oh anak tu mak anak tu apa muda tu Ponia tu lupa. Jadi kalau kita ni ngaji, pandai ngaji. Tapi kita tidak bisa menghafalkan terjemahannya macam mana tu. Anak tu ngabaran Ponia tu kan. Anaknya. Itu makam soal kedua lah kat kam. Itu yang penting kita bisa baca huruf ya. Itu kalau kita nak ngapal itu tak semua orang bisa. Kita tu anak pesantren. Kita ni mana dah awam dah tua. Mana bisa kata dia. Wah ambil makan kita ni. Ngaji pandai tapi terjemahan tak apa kan. Mana bisa kak.
1: Ya sih.
2: Tak kaku lah makam. Kita kalau tak mahu bilang tak pandai. Tak faham umum. Kita tak faham. Tak bisa ngaku pandai. Ngaji kita pandai. Tapi mengkaji dengan huruf dengan terjemahan makan tak faham.
1: Orang. Jadi
2: tak bisa.
1: Alhamdulillah lah.
2: Jadi kita makan alhamdulillah, makan tidak bawa karaoke, dia pun kawan ngajak ke apa, berapa kafe merenyah, merayuk kat makan, ni makan gini joget ni cara ini, makan tidak mau. Alhamdulillah. Makan pusing hati makan untuk niat ibadah makan dah bertobat tidak akan mau. Awal lubak karaoke gini makan gini ayuk aku tendak. Alhamdulillah
1: ya?
2: Makan tidak ikut. Jadi 2 tahun 3 tahun makan tidak ikut lomba.
1: Makan.
2: Jadi kita mau kulit
1: jadi yang buat makan tak mau balik lagi dengan karaoke atau main-main dulu karena makan dah pernah dapat hadiah juara di tilawah tu ya.
2: Jadi juara alhamdulillah ngaji alhamdulillah dapat kemarin di Sanggau diambil orang Dayak tu kan mewakili kampung 8 harapan. Satu.
1: Lumayan.
2: Dapat makan. Jadi kita ni kena makam ni gini bah. Gigi ni tak ada di urut tu kan agak lepas. Jadi waktu tu ikut makam. Jadi kau orang apa saya bu. Kata suara cantik bu. Ibu kata tapi awak ni ada yang terhilap. Mana manusia tetap ada terhilap.
1: Ayu, apa pun
2: menikah tetap. Makam. Orang lain pun banyak ujian.
1: Selama hidup tu waktu itu ada tak omongan-omongan negatif, cemoohan-cemoohan dari keluarga atau tetangga ke, komentar-komentar miring lah gitu.
2: Alhamdulillah Mokpit tak tahulah. Tapi itulah makam dah suka dipuji orang. Kau ni kam gini ayolah kam ini. Tapi alhamdulillah makam kalau apa berlombak-lombak tu pasti makam jadi pokal. Jadi kemarin tu selawat tu makam diambil orang dua tempat dua masjid. Kau jadi pokal jadi makam akhirnya mundur. Jadi ikut kawan kinek makam tak mau. Ikut kawan kinek pun makam. Jadi kita tak saling mendengki-mendengki kan. Oh kam ni tak mau ikut kami. Oh ke ni lah. Jadi makam mundur. Jadi tak pokal. Jadi bukan nak makam lagak Mokpit. Kalau mau selawat lombak-lombak makam jadi pokal. Jadi dia makam mundur.
1: Jadi lingkungan teman yang soleh soleha tu jadi dukung kita mak kam ya.
2: Dukung kita. Ayolah kam, kau lah bukal kam, inilah kam. Jadi kita ni alhamdulillah kawan gitu kan. Kita tidak boleh memanggakan diri Mokpit. Yang penting kawan mantap. Yang kita yang memandang kita. Tak usah kita, aku ni pandai aku ni ni. Kena mak kam kalau apa tu kau ada baca doa apa tu kan. Baca doa kam apa tu. Gila-gilang lah kita mak kam. Aku siang aku sepandai, aku belajar. Jadi semua orang tidak akan semua pandai. Kalau tidak dari awal mana kita Mokpit. Dia pandang buku.
1: betul.
2: Jadi kita biar
1: harus dimulai.
2: Kita menikah banyak. Tapi maka alhamdulillah, tapi banyak kita pandai lah mopi ko sikit alhamdulillah, bersanji apa alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah mopi tok dia sendiri, tapi tok orang tu tidak lah kan.
1: Sekarang gitu. Sekarang maka bergaul sama siapa ya?
2: Ini.
1: Supaya tidak terbawa kembali ke yang arus negatif.
2: Orang ni pengajar. Jadi RI kan ni lah.
1: Oh, alhamdulillah. Enak.
2: Orang ni apa? Mana ya kami tak duduk boleh ada di rumah.
1: Ada di rumah.
2: Jadi kita ni buat pihak berkawan pun tak boleh kat kita. Oh, si anu tu jahat tak boleh. Tergantung isi hati kita. Makan pernah berkawan dengan lonte. Tapi kalau kita tidak ikut, InsyaAllah tidak buat pit hati kita. Jadi kawan tu semua baik buat pit. Semua baik. Jangan kata oh kalau lontir kalau saya kawan dengan dia tidak akan buat pit. Tergantung dia sendiri. Ayah makan armahumnya miara perampok di dalam rumah. Ayah makan jadi hati boleh tanya Pak Erwin. Tanya buat ayah. Memiara perampok. Jadi kita dengan apa Pak Hitam demi perampok. Dia merampok bukan di kampung kita, di kampung kaki dia. Mudura. Itu buat pit. Jadi kita jangan takut berkawan dengan orang kejahatan. InsyaAllah tergantung hati kita. Kena ayah makan mengajar. Jadi jangan takut oh itu lontek, itu pencuri, jangan. Tapi kita berurusi diri kita ni, bisa mengatasi diri kita sendiri.
1: Siap. Yalah,
2: pergaulan.
1: Masya-Allah, banyak pelajaran.
2: Jadi makan alhamdulillah buat pergaulan alhamdulillah kenari RI ni sekarang. Kerkala RI dulu kenari gitu.
1: Betul.
2: RI pula.
1: Alhamdulillah, tak putus rezeki nak.
2: Jadi banyak pergaulan, banyaklah kawan buat.
1: Banyak kawan, banyak rezeki nak insya-Allah.
2: Mereka tak ada soal nak dia berubah.
1: Ya, ya, betul. Sedang-sedang.
2: Tak ada kan orang tahu hal awak. Bawa sakit pening. Siapa sakit, Tek? Tak tahu ke pengajian. Tak ada, tak tahu orang sakit. Tak tahu mati. Dia tu tak pernah pergi pengajian. Tak bergaulan. Susah agak, Bu Pip.
1: Susah agak, enak.
2: Susah agak. Jadi seimbang.
1: Seimbang. Dunia dapat, akhirat dapat. Mantap dah.
2: Minyak dengan air tak ada campur, Bu Pip. Bersenggan dia.
1: Bersenggan dia. Alhamdulillah, mantap lah ni. Ustazah kita ni Al-Mukarramah Ustazah Kamaria.
2: Tua kawan, muda kawan, abg kawan, itu bagi makam.
1: Iyalah, kawan hidup udah belum?
2: Agak dicari-cari.
1: Masya Allah. Kasihlah makam ya, petuahnya, ilmunya, bagi yang dengar ni.
2: Mudah-mudahan dia sehat selalu.
1: Amin.
2: Saya boleh dimurahkan rezekinya, dilapang dia. Dia urusan kita dilapang untuk semua, jadi tidak ada masalah.
1: Rezeki lapang semua.
2: Banyak-banyak makasih.
1: Amin. Ayolah sehat ya.
2: Ya, amin.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Kam ceritanya dari dulu sampai sekarang. Jangan nak hakimi orang, kata Mak Kam, intinya gitu lah ya. Jangan sok paling suci istilahnya gitu kamu abang ya, atau menghakimi orang lain. Biasa kan dikenal dengan apa istilah zaman anak-anak sekarang ni, toxic hijrah. Jadi apa itu dah tadi ilmu agama gambut fit, cari guru-guru yang tepat. Luar biasa ni makam ni, karena dia punya niat. Carilah dia guru gitu kan, kalau benar-benar mau usaha sungguh-sungguh kan, cari dia. Bukan sibuk cari aib orang. Nah, ini cari guru untuk nuntun supaya bisa dapat yang terbaik. Nunjukkan, buktikan. Tak jauh-jauh, buktikan diri sendiri, buktikan orang tua, buktikan keluarga gitu ya. Kalau aku ni bisa. Panjang juga hidayah untuk makam ni. Karena tadi terdengar alunan orang tilawah, ngaji, macam-macam buat abang ya, proses hidayah itu. Kalau buat abang mau cerita lagi ke Mbak Pit, masih ada waktu. Sila, yang mau chat juga boleh. Mau pit baca kan ni. Di via telefon boleh 571-571 nya. Ayo. Dapat tawa.
2: Ayo mau pit.
1: Ayo, dah siap. Atuh, tarik nafas. Hembuskan besok malam. Lama agak.
3: Nah, maaf ya.
1: Itulah tadi Mbok Pitu apa terhipnotis dengan lagunya Bang Haji Roma.
3: Waduh,
1: oh, oh ya kan?
3: Terhipnotis.
1: Ada Mira, ada Kak Santi, ada Tika, ada, jadi digabung.
3: Mira Santi.
1: Itu kayak peringatan keras gitu Bang Wardi, ya kan? Oh, penyesalan lah intinya lagunya tuh kan.
3: Penyesalan.
1: Ancur masa lalunya.
3: Cure, nah, gitu ya.
1: Padahal kalau mau sungguh-sungguh masa depannya cemerlang, gemilang.
3: Cemerlang, cemerlang, gemilang.
1: Ada macam Bang Wardi nih lah, cerita lah dengan Bopin nih.
3: Cerita tentang ujian hidup nih.
1: Ujian ya. Hidup.
3: Jadi malu saya nih.
1: Ya. Atau pas dapat hidayah, namanya kan enggak terang, baru brojol langsung bagus. Kadang kan ada mungkin lingkungan yang tidak dukung tidak atau dukung. Apa gitu ya. Abang Wardi mengalaminya enggak?
3: Saya sih dari saya sih ujian saya cuman apa ya Bu Pit ya. Alhamdulillah saya tak pernah. Cuma saya kan kemarin tuh iseng-iseng Bu Pit.
1: Iseng-iseng. Tahu apa?
3: Ada kawan mak kami, ada tetangga minta urut kawan mak saya itu kan. Saya jampi cerita ini, tiba-tiba dia bilang saya jadi dukun pula. Itu kan iseng-iseng lah.
1: Terus ceritanya Mang Wardi bantu ngurutkan.
3: Bantu pakai doa tapi jampi sikit lah ketuangkan. Ih kok bisa sembuh kata dia. Udah saya bilang.
1: Padahal spontan tuh.
3: Spontan tuh Bu Fit.
1: Uhuy. Setelah itu usut punya
3: setelah
1: usut.
3: Itu usut mungkin dia cerita dari mulut ke mulut. Kata orang kan yang saya tak tahu. Wadi katanya pandai gini, pandai begini katanya, pandai begini. Saya kan jadi malu, Bu Fit.
1: Dari mulut ke mulut akhirnya enggak apalah Bang Wardi jadi jasa kan?
3: Jadi jasa.
1: Terus-terus ada terus, lagi
3: terus. Alhamdulillah sih tak pernah, sekarang sih tak pernah ada. Cuman dulu waktu 2000 berapa kemarin tuh ya? 2015 ke 17 tuh. 17 kena salah. Tapi hikmahnya tuh berbalik ke saya sih Mbok Pit.
1: Apa hikmahnya?
3: Maksudnya tuh hikmahnya tuh saya bisa nolong orang.
1: Oh iya betul.
3: Tapi kalau saya biasa kalau kena solat tuh biasa kadang-kadang mungkin pasan saya kali ya. Ada melempar pala saya. Mungkin perasaan mungkin aku halusinasi kata orang kali itu Mbok Pit ya. Halusinasi. Pas saya mau mimpi tidur kadang-kadang mimpi dicekek lah Mbok Pit.
1: Apa makna itu Bang Wardi?
3: Itu katanya sih mungkin saya belum ada gurunya mungkin. Kan soalnya iseng-iseng ya kan tak ada itunya. Iseng-iseng.
1: Iya.
3: Itu yang bagi saya juga sih sebenarnya tuh iseng-isengnya tuh. Tapi alhamdulillah sekarang sih tak ada dah takut-takut kayak kemarin.
1: Takut kayak kemarin karena abis ngobatin orang Bang Wardi yang sakit.
3: Iya sayang sakit.
1: Bu balik ya.
3: Saya kan mimpi dicekik orang lah biasa kemarin tuh. Kalau saya mau sholat maghrib dengan bapak tuh kadang-kadang mungkin saya halusinasi yang tadi bilang tuh kan. Apalah kami dilempar orang lah. Padahal tak ada katanya tak ada apa-apa.
1: Perasaannya.
3: Perasaannya. Jadi sekarang kata bapak kalau mau jadi sekali kata dia.
1: Gitu tuh ya ada maknanya.
3: Kau belum siap jangan kata dia. Saya belum siap pak nanti ya saya bilang belum siap loh.
1: Ya. Oh gitu. Mbok Pit baru tahu enggak Bang Wardi?
3: Baru tahu ya.
1: Kayak gitu. Iyalah istilahnya.
3: Istilahnya.
1: Hidayah tuh kan datangnya macam-macam.
3: Ada
1: kayak itulah. Apa sih kalau mendalami agama tuh kayak karomah lah gitu.
3: Karomah. Kalau mau ada karomah apa-apa cuman pengen bantu. Ya, kan? Tapi maaf saya tuh jadi kayak tadi tuh kalau kata bapak kami kalau jangan tak siap jangan gitu dia. Jangan
1: loh. Iya. Terus perjalanan hidup Bang Wardi apa lagi yang ingin di share?
3: Mungkin tadi ya tuh kisah nyata iseng-iseng jadi
1: kisah nyata tak jadi. Ya buatkan drama nanti Mbok Pit ya.
3: Buatkan drama.
1: Sandiwara. Iyalah, mudah-mudahan apa yang terjadi dalam hidup kita nih ambil hikmahnya Bang Wardi.
3: Ambil hikmahnya jauh.
1: Iya kan, enggak ada yang enggak baik kan, Allah pun tahu. Niat kita betul. Niat kita kan betul, bukan mau nyakitin orang.
3: Ambil hikmah kita orang kan ibar hidup ini.
1: Ambil pelajarannya. Siap-siap. Oke. Makasih banyak Bang Wardi, sehat terus ya, semangat. Apalah langkah ke depan ni, entah ada posesi apa gitu, posesif yang gimana?
3: Langkah ke depan, apa kamu lagi? Saya belum tahu ni.
1: Apa kabar dunia musik tu, masih lanjut?
3: Oh musik, alhamdulillah ni. Sementara masih karaoke di rumah sih Mopin. Nanti kalau ada job saya nunggu panggilan juga.
1: Sekarang udah pakai online tu Bang Wardi.
3: Oh iya memang online-online apa orang buat bikin itu loh apa
1: video-video konten gitu kan.
3: Video-video konten.
1: Biar cepat sekarang. Lain dulu lain sekarang Bang Wardi. Iyalah ikut zaman. Sehat ya?
3: Zaman.
1: Iya.
3: Makasih Mbak Pijen.
1: Sama. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayo silakan berikutnya Mbak Abang. Jika Mbak Abang ini sharing sama Mbak Fit terkait dengan iyalah kisah kehidupan Mbak Abang ya, atau teman, saudara, atau siapapun, dulu begini sekarang udah baik. Atau sebaliknya dulu baik, dulu baik ya sekarang begini jahat. Itulah hidup. Tidak ada yang sempurna ya Mbak Abang. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, punya kekurangan dalam hidup. Tapi yang terpenting bagaimana supaya bangkit lagi, berubah jadi lebih baik. Ada ke orang nih? Assalamualaikum. Pendapat awak? Ada orang rupa di luar ni. Sila masuk.
4: Kelanuan.
1: Monggo Mbak Uti.
4: Bawang yang pun dibuka.
1: Baru dibuka pintu ni. Iya, baru dibuka pintu nih Mbak Anjang Siti. Mbak Anjang Siti. Mbak Siti. Monggo ceritane soal apa?
4: Kula ki wong pelosok-pelosok ndek ngene.
1: Pelosok.
4: Jauh pula.
1: Nanti tak ada susah agak mau terjemahannya kan?
4: Saya nih itu orangnya orang pelosok dulu kan. Tapi yang sekolah tuh yang tamat tuh cuma Mak Anjang tamat kelas 6.
1: Ya, udah bangga dah tuh.
4: Jadi itulah, jadi yang dilalui tuh hutan-hutan, lumpur-lumpur yang begitu di sekolah tuh. Jumpa beruang, jumpa babi, Allah. Jumpa bapak kerak, Mbak Pi.
1: Dia ganggu Mak Anjang, nak.
4: Ada pula, Mbak Pi. Jadi kita memberanikan diri, Mbak Pi.
1: Ya Allah. Demi nak sekolah itu, tuh ya. Demi mau ngenyam pendidikan. Demi untuk ini.
4: Memang mak saya dulu ketat, Mbak Pi.
1: Tegas ya.
4: Jadi kok tegas. Jadi kita dia bimbang dengan anak-anak. Itu banyak duduk kan banyak berpit orang Jawa ya baru datang kita takut. Tentara duduk masuk kan kita takut duduk berpit.
1: Orang baru kan.
4: Padahal duduk tentara tu buat nasi berapa kita makan nasi tapi kita takut. Jadi manjangnya dia kecil tu mang ngaji mengenang almarhumah yang berpitnya. Mudah almarhumah ni kubur terangkan Allah.
1: Amin.
4: Dosen kapal Allah amal baik terima Allah Hafid.
1: Amin.
4: Buat Hafid anak soleh dan soleha. Amin.
1: Amin sama.
4: Jadi setelah itu Hafid manjang sekolah tamat kelas 6 tu dah umur 15 tahun tapi belum balik Hafid.
1: Belum.
4: Hingga dah kena lamar baru balik.
1: Udah kena lama Pak Balai kena
4: lamar.
1: Udah Balai, Udah Balai bolak-balik.
4: Diantarkan mamak-mak yang tuh jauh mepi udah tampar.
1: Oh, jauh ya.
4: Memang ada guru datuk saya semua itu mepi. pas kita anak Bupit ada nama guru yang nang Pak Soon itu orang Kepung Kapur Bupit. Nah,
1: dia ngajar apa tuh?
4: Ngajar tajwid.
1: Oh.
4: Itu lah jadi panjangnya dari Teluk Nibung namanya itu kampungnya. Jadi banyak ilmu dapat belajar maulud, belajar tajwid ke sana Bupit. Tapi itu udah dengan Pak Muda Mak Anjang di Parim namanya daerah Kecamatan Kubu. Udah stok dah. Nah, itu dah, kata orang tuh tinggal nak nentukan hari ya nak nikah tuh di antas anak Mufid.
1: Oh, Masya Allah. Itu tahun berapa tuh Mak Anjang?
4: Hah?
1: Tahun-tahun berapa tuh?
4: Tahun 74 Mufid.
1: 70-an ya?
4: Ya, anaknya yang kawin itu 75. Jadi itu dah dapatlah ilmu dah sesikit kan, belajar maulud, belajar tajwid. Dah itu Bapit Makjang ni belajar ikut itu musabakah.
1: Oh, ikut juga.
4: Kecamatan Kubu. Jadi Makjang dulu enggak tahu Bapit lah. Suara pun jelek, enggak kayak makan cantik suara.
1: Masya Allah.
4: Pakai motor air Bapit.
1: Lombak tu.
4: Pagi sore balik ke pagi lah. Sore balik pagi.
1: Tapi ada gurunya pagi, kan Mak Anjang?
4: Hidayah Mak Anjang Bupit kedengar orang kelinga Mak Anjang orang baca ajat ya gitu. Kedengar Mak Anjang orang baca ajat ya itu dan kelinga Mak Anjang di dalam motor air tuh Bupit.
1: Suka ya.
4: Jadi kita dapat niru lagu Bupit.
1: Sedikit. Cepat pula tangkap.
4: Jadi gitulah dapat hidayah tu.
1: Dapat hidayah.
4: Jadi lama-lama,
1: alhamdulillah. Iyalah. Apa ki?
4: Tapi pengajian rutin ni dah Bupit, Mel dah mulai 5 tahun dah.
1: Dah.
4: Dah mungkin 30 lebih lah tahun dah. Jadi itulah Bupit di Makjangnya diangkat jadi guru Bupit.
1: Alhamdulillah.
4: Guru ibu Bupit.
1: Guru ini lah ya. Guru ngajar-ngaji.
4: Ngaji ya. Jadi setelah itu Bupit ada penataran,
1: kan? Lengkap juga.
4: Setiap penataran kan kepala desa ini depan rumah. Makjang dipungut gitu. Untuk penataran nih,
1: empat
4: hari misalnya makan dijamin, pagi sore duit dikasih, jadi itulah. Itu daerah Kecamatan Kubu tuh Bupit jauh lagi itu.
1: Masih sampai sekarang enggak?
4: Jadi dari itu ada yang Bupit 4 kali Makjang ke penataran Bupit.
1: Sekarang enggak?
4: Jadi yang terakhir Makjang ikut pengajian tuh namanya yang gurunya di Pontianak. Siapa nama dah lupa pula nyebut tu. Tadi tu ingat.
1: Alhamdulillah.
4: Abdul Rajak.
1: Abdul Rajak.
4: Dikasihnya apa tu? Kertas karton tu tulis gede-gede hurufnya. Raja tajwid di situ. Memang kita Allah memberi hidayah itu.
1: Iya, alhamdulillah.
4: Asal ada kaset tu, kaset di tip.
1: Sering dengar ya.
4: Sering dengar jadi kita tuh makin nambah itu.
1: Mungkin nambah ilmu.
4: Ilmu kita memang hidayah Allah. Benar ketemu kamu tuh.
1: Iyalah. Dapat inspirasi lah ya intinya.
4: Air liur lah Bupit. Sampai sekarang ini Mak Anjang masih dikemukakan orang gitu kan.
1: Alhamdulillah dipercayai ya enggak?
4: Untuk bimbing kadang satu minggu nih kadang 3 kelompok Makjang ngajar kan.
1: Alhamdulillah.
4: Dan kadang ke Pontianak tinggal satu kelompok. Tinggal 2 kelompok Makjang ngajar Minggu, Kamis, Jumat.
1: Alhamdulillah. Iyalah.
4: Jadi itu kan. Masih sekarang Makjang Makjang nih masih aktif tuh bermodal aktif. Dengan air liur tuh. Cukup panen tuh Makjang kayak panen enggak gitu.
1: Ya, alhamdulillah.
4: Tahun ini tuh Makjang dapat beras 80 kilo Mbak Fit.
1: Makasih, mantap dan berkah.
4: Dari masjid juga, dari anak-anak murid juga.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Makjang sehat.
4: 1,5 juta dapat duit. Makjang tulis Mbak Fit.
1: Tulis enggak? Iyalah.
4: Jadi alhamdulillah Bupit ya. Ini panjangnya dapat bedah rumah yang
1: lebih. Alhamdulillah, dikerjakan belum?
4: Ini baru orang ngangkut-ngangkut abad.
1: Oh iya kak, sama Anjang di mana kak? Pas lagi dibenahkan rumah tuh lari lah. Enggak kak?
4: Lubos putung, tapi rumah manjang nih panjangnya.
1: Oh,
4: separuh. Rumah besarnya 11 meter, ada gempernya. Terus dapurnya, bukanya 5, panjangnya 11. Terus dapurnya tuh bukanya panjangnya 4, panjangnya 7.
1: Oh, panjang enggak ya? Besar.
4: Panjang.
1: Iyalah.
4: Itu pun dah dipotong dulu, Mbak Pi.
1: Iya, Masya Allah.
4: Yang masih tinggalkan rumah tuh enggak ada yang itu.
1: Iyalah, enggak putus rezeki. Makasihlah Manjang ceritanya ya. Mudah-mudahan manfaat.
4: Berbagi ilmu.
1: Berbagi ilmu. Jemput hidayah enggak putus enggak.
4: Untuk diri maknya sendiri tuh, iya, kata betul, orang. Betul. Kita tidak khawatir lah untuk makan sehari-hari.
1: Tidak putus rezeki.
4: Itu dari Allah.
1: Karena kebaikan Mak Anjang tadi itulah ya. Makasih banyak Mak Anjang. Ya, sehat selalu.
4: Semoga kita dapat hidayah dan mengerjakan ibadah dengan istiqomah.
1: Amin.
4: Dan merendahkan diri.
1: Amin.
4: Jadi mudah-mudahan kekal amal ibadah kita nih ya. sampai akhir ayat kita yang berpit ya.
1: Betul, amin. Makasih
4: kita mengalir untuk sehari-hari yang berpit.
1: Iya, amin. Makasih banyak.
4: Kembali pokoknya maupun penyiar yang berpit ya.
1: Iya, amin. Makasih banyak.
4: Doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang Siti banyak sekali ilmunya, anugerah. Hidayah. Enggak bisa dipaksakan ya kan, tapi datang sendiri gitu, mau sendiri. Itulah hikmah perjalanan hidup masing-masing. Yang tadi udah gabung sama Mbok Pit ya. Ada Kang Tabib Ade, ada Mak Anjang Siti, Mak Kamaria, Abang Wardi, yang monitor gelap gitu Mbok Pit, yang hanya monitor ya, enggak ikut partisipasi enggak apa. Tadi pengen disapa nih Pak Long Supriyadi, Bu Sudiah ya. Juga semuanya lah Mbok Abang, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Enggak berharap bersyukurlah dulu enggak bisa beli apa-apa, sekarang alhamdulillah udah ada bisa beli, karena mungkin karena kesabaran kita, karena keikhlasan kita dibalas lewat dari anak mungkin kan Mbak Abang ya. Kalau kita ingat-ingat lagi masa lalu, banyak pembelajaran. Mupuk sikap kita tidak mudah marah. Karena sabar, tenang. Ayolah ambil hidayahnya semua, ambil hikmahnya semua ya. Baiklah, mudah-mudahan kita sehat selalu, dapat ketenangan batin buat Mbak Abang semuanya. Tiada terasa tepat sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mbak Fit ke info terkini. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Sampai jumpa Mbak Abang.

Wabang, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini dibuktikan dengan kembali dilaksanakannya program Gerakan Pangan Murah GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini berpusat di kantor Desa Kapul, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Hadir langsung meninjau sekaligus membuka kegiatan Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto. Agenda strategis dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuburaya, Agus Siswandi, Kapolsek Sungai Raya. Kemudian kegiatan tersebut berjalan tertib, aman, tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sementara itu, Mbak Abang, dari sisi kebijakan, Wakil Bupati menegaskan bahwa gerakan pangan murah merupakan basis intervensi jangka panjang Pemkab Kuburaya guna menjaga kestabilan angka inflasi wilayah. Jadi setiap minggu melakukan Zoom bersama Kemendagri untuk melaporkan tingkat inflasi daerah. Selain itu juga, Mbak Abang, melalui pengawalan dari jajaran Polsek Sungai Raya, pelaksanaan operasi pangan murah di Desa Kapur berlangsung kondusif. Antusiasme warga begitu tinggi, namun tetap tertib.

corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadir.

0: Mahir Telly.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya

Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
1: Ya, yeah, tunggu lho ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Bu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: mobil depan rumah orang.
1: Aho Bu, masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar gak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini, kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum gak Bu, tapi lihat-lihat gak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT, ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa ya Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Istana Kraton Kadaria ialah bangunan peninggalan Islam pertama di Pontianak, terletak tepat di tepian Kapuas di Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak. Bangunan megah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Pontianak, karena bangunan inilah awal terbentuknya kota Pontianak.

Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Mulailah sekarang nama Haji Saigon tu ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tu kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal, guru sekumpul, untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
1: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak. Yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah. Kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjarbaru, orang manggilnya Banjarbaru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afif disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana, akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.

0: Ustaz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustaz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Suikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand, petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perempatiga, perempat, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bebek karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana, Sultan Abdurrahman. Nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
2: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

0: cantik pula kain yang kau pakai ni, kan?
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?
2: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian, dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang, dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.

0: di Kalimantan Barat berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran, diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri, harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan, dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh, nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di sini jadi oker, ringannya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang tetapi dengan promo dan mengikut serta

0: Teman-teman jahat.
1: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman. Merajut kembali pertemanan. Jangan diulangi lagi kembali ya.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marietta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk nyamai gerai.

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu. Kata kami gagal.
0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuasulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
2: Ada tahapannya ya. Yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak. Tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
2: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menarik kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dianu apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuasulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
2: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
3: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini penyekatan baru di internal kami ya sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penjambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: Hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya pak, maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah gitu dong, itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
3: Alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti Sampe, Sape, Sempe, dan Kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

muatan yang terkandung dalam butiran-butiran dan nilai-nilai ajar Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Selain itu, Pancasila menghendaki agar warga negara senantiasa hidup dalam kerukunan dan saling menghargai antar penganut agama. Karena selain lima sila yang ada dalam Pancasila, juga terkandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dalam bingkai NKRI.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
2: Babang, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Pendataan yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 ini menjadi langkah strategis dalam memotret kondisi perekonomian Kalimantan Barat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dan menurut statistisi ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Fitri Sulastri, SST, MSI, mengatakan bahwa pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha besar maupun UMKM, tetapi juga seluruh keluarga. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk menangkap berbagai aktivitas ekonomi yang kini banyak berkembang dari rumah tangga, seperti usaha kuliner rumahan, penjualan daring, hingga pekerja lepas berbasis digital. Dan perkembangan teknologi turut mengubah wajah perekonomian Indonesia. Jadi berbagai aktivitas seperti transaksi menggunakan QRIS, dompet digital, hingga bisnis berbasis aplikasi menjadi fenomena baru yang perlu didokumentasikan melalui sensus ekonomi. BPS menilai Kalimantan Barat memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Posisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, keberadaan sektor maritim, ekonomi pedalaman berbasis komoditas, hingga pertumbuhan ekonomi digital menjadi alasan pentingnya pendataan secara menyeluruh.

Dizzy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah, abang-abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Abang. Aduh, siang hari ini ya, Bu Abang ya. Tampak dari sini wajah-wajah Bu Abang lagi bahagia ya. Harus bahagia, Bu Abang. Jadi pikiran kita, kalau ada kira-kira pikiran yang gelap, pikiran yang gimana ya, negatif, cepat hilangkan, hapus. Jadi pikiran kita tidak terberatkan ya Bu Abang ya. Jadi secara psikologi kita pun aman Bu Abang. Kalau ada rasa yang kurang nyaman, tepiskan. Ada rasa kurang enak, kita abaikan Bu Abang. Jangan sampai itu mengganggu pikiran kita dan hati kita. Nah, kalau mungkin kita merasa ada yang kita jengkel sama sesuatu, sama seseorang misalnya kan. Nah, kita anggap oh adalah itu memang bagian dari hidup kita. Nah, dan kita abaikan gitu Bu Abang. Abaikan saja ya, jangan kita simpan. Oke, kesalahan kita sama seseorang misalnya nih hari ini ya, jangan kita ambil asi, yang kita ambil hati, biarkan jalah. Karena apa? Karena itu akan memberatkan lahir dan batin kita, fisik kita. Nah, gimana Gambo Win kalau memang orang tuh memang suka nak bikin orang marah? Tidak apa-apa Mbak Abang, biarkan dia. Kita jangan ikut-ikut marah, kita jangan ikut-ikut sebel, kita jangan ikut-ikut ambil pusing ya. Biarkan dia pusing dengan hidupnya sendiri, kita jangan ya. Apa masalah dia kita jadi ikut pusing enggak? Tidak perlu kan? Jadi kita buat santai, buat enjoy ya kita. Ya enggak Mama Ririn? Tengoklah Mama Ririn nih. Apa jadi buat Mama Ririn ya? Mama Ririn ada rasa kesal ni Mbok Win. Iya, kesal, botoknya habis. Itulah Mama Ririn. Kalau dah botok habis, kita nak makan tengok periuk kosong. Alah, rasa geram rasa kan. Naik darah rasa. Jadi kita buat enjoy ya, ya enggak Mama Ririn ya. Bukan apa Mama Ririn. Sayang enggak badan kita ni kan, pikiran kita sehat, masa kita hidup di dunia sekali ya lalu kita bikin pusing pala kita kan? Timbul penyakit kan, timbul sakit jantung, sakit pikiran, sakit apa-apa kan? Bagus kita buat enjoy. Kira-kira ada yang susah, berarti kita susah. Macam mana enggak Mbok Win, kita masih berusaha ni ya, tidur kita buang dah. Udah kita ini kan. Berarti kita harus menyendiri loh, menyepi gitu ya. Menyepi dalam satu tempat itu Mbak Abang, untuk merenungi diri kita sendiri. Kita terima loh apa yang udah kita dapatkan, baik itu kebaikan, syukuri. Seandainya kita dapat, belum dapat kebaikan pun, kita harus memaklumi, kita harus menerima dulu. Kira-kira yang jahat kita lepaskan, kita buang gitu Mbak Abang, dari diri kita, dari hidup kita buang gitu. Jangan sampai kita menyimpannya dalam diri kita nih, hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita merusak diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita ini sakit kepala. Sebenarnya bukan sakit kepala sih Bu Abang. Jadi kita lepaskan jak lada, jangan kita simpan-simpan, numpuk-numpuk di dalam hati dan pikiran kita. Kasihan badan kita, tak mampu nampungnya ya. Jadi buat kita enjoy, menikmati hidup ya, insya Allah pasti ada jalan keluar. Kalaupun misalnya kita ada masalah hari ini akan, dalam masalah itu ada solusi yang bisa kita dapatkan, pasti ada jalan keluarnya di masalah itu sendiri. Baiklah Mbak Abang, kita sampaikanlah informasi kita ya Mbak Abang ya, siang hari ini ya Mbak Abang. Nah, ada informasi mengenai usaha nih Mbak Abang. Nah, habis itu ada musik dan informasi jam 12 sampai jam 13. Kemudian jam 13 sampai jam 14 ada siaran budaya Nusantara SBN ya, bersama rekan-rekan kita dari Perempat Jakarta. Kemudian nanti jam 14 sampai jam 15 ada Bergaya. Kemudian nanti 15 sampai jam 17 ada Prolada. Prolada sampai Pro Dangdut. Suka nak Prolada pula ya ndak? Ini hari Jumat nih, besok iya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kata siapa tu? Kata Mak Ririn. Emang suka lagu dangdut tu ya. Jadi lagu dangdut nanti siang jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.

Nampak abang untuk kami informasikan ya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan zuhur hari ini Jumat 10 Juli 2026 pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk azan asarnya pukul 15.16 menit waktu Indonesia Barat.

Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Ya Bu, sebentar. Bapak gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya, Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini?
1: Kenapa? Perut bapak kembung lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah

Baiklah Mbak Abang, kita di siang hari ini kita bahas mengenai usaha ya Mbak Abang, bagi pemilik usaha, usaha apapun itu ya, punya PT, punya CV ataupun punya perusahaan ataupun punya usaha kecil-kecilan ya. Nah, itu yang modal utama ya, selain duit Mbak Abang, adalah modal untuk bertahan ya. Nah, bukan hanya sekedar uang aja Mbak Abang, tapi bertahan, ketahanan mental, kemudian mental baja gitu Mbak Abang, jatuh bangun itu udah biasa gitu ya Mbak Abang ya. Nah, itu pernah saya rasakan ya, karena pasangan kita juga orang usaha gak kan. Nah, jadi kita bisa merasakan jatuh bangun tuh hal yang udah menjadi makanan hari-hari gitu ya Mbak Abang ya. Dan juga harus punya ini ya, inovasi gitu Mbak Abang. Dan apa namanya, kalau usaha itu ini ya, apa, selain kita bertahan untuk jatuh bangun tadi Mbak Abang, kemembalan kita pun harus ada gitu Mbak Abang. Ibaratnya ini ya, lentingan kita gitu Mbak Abang. Apa namanya, ibaratkan lentingan tuh kalau kita di apa, kayak karet gitu Mbak Abang ya, dipantulkan kemanapun gitu ya, ada daya lenting gitu Mbak Abang. Jadi memang biasanya memang usaha itu kalau kita bisa maju, kenapa kita ndak bisa pernah turun, jatuh gitu Mbak Abang. Itulah dia namanya usaha. Usaha tuh apalagi kita sendiri itu ya Mbak Abang ya, usaha sendiri ya, ada jatuh bangunnya tuh pasti ada. Orang berharap bahwa usaha itu untung, tapi ada masanya untuk rugi Mbak Abang. Itu udah biasa dihadapi ya orang yang berusaha, pernah berusaha sendiri gitu, punya usaha sendiri gitu Mbak Abang. Nah, kecuali kalau misalnya kayak bekerja di instansi pemerintah maupun swasta yang udah terbiasa dengan bulanan gitu Mbak Abang, gaji bulanan, salary. Nah, tapi kalau yang usaha, dia harus bertahan untuk memiliki modal gitu Mbak Abang, modal tadi ya, untuk tetap bertahan membangun usahanya sendiri gitu, supaya tidak kolaps. Nah, itu yang berat Mbak Abang. Tapi ya, kalau sebagian yang udah merasakan usaha itu berjalan dengan lancar, nah di situ dia harus punya saving money yang harus disimpan, harus ada yang diputar, harus ada yang untuk hal-hal yang operasional gitu Mbak Abang. Jadi memang uang-uang itu ya, modal-modal itu ya, semuanya harus udah ada pos-posnya sendiri itu Mbak Abang ya. Nah, dan juga untuk pengelolaan manajemen juga ya Mbak Abang. Nah, itu juga perlu ya. Nah, kemudian juga Mbak Abang, kalau udah ada yang namanya pondasi kita, pondasi utama tuh tadi tantangan ya. Nah, kemudian juga yang tak kalah penting adalah mengelola stres. Ini mungkin sebagian orang menganggap, oh dia tuh banyak duit gitu ya, oh kita geram gitu nengok ya, gak sedengki gitu-gitu ya. Nah, itu tak perlu dengki Mbak Abang, karena setiap orang tuh ya punya ini Mbak Abang, apa sih namanya, pernah pun jatuh gitu kan, pernah beresiko gitu kan. Nah, jadi kita gak tahu usaha apa yang keras, kerja keras apa yang udah dia usahakan sampai dia bisa orang tuh berhasil gitu. Nah, jadi bagi yang melihat belum dapat, kita belum rezekinya, kita usaha, walaupun kita sama-sama usaha ya, kita belum ada, tapi mesti bersabar itu Mbak Abang. Harus terus-terus berusaha, terus ikhtiar, jangan sikut sana sikut sini, karena kita tidak tahu usaha apa yang dia lakukan, resiko apa yang udah dia alami ya, apa yang udah dia korbankan untuk usahanya. Jadi kita yang melihat merasa dia nih sukses gini-gini, lalulah kita nak nyerekol, kata orang Melayu ya, kita mau menghimpit, kita mau menjatuhkan. Jangan Mbak Abang, sesama usaha tidak boleh saling menjatuhkan tuh Mbak Abang. Itu adalah modal penting dalam berusaha, kepercayaan Mbak Abang. Nah, jadi memang keberanian kita mengambil resiko, bagi orang yang usaha sendiri itu berani ngambil resiko. Kemudian harus disiplin, tidak boleh tidak disiplin. Kalau tidak disiplin usahanya, nah itu salah satu ya, modal itu juga. Kalau tak ada kedisiplinan, umurnya tidak panjang itu Mbak Abang. Usahanya maksudnya, bukan bukan umur manusianya, tapi usahanya itu tidak akan panjang.
kemudian buka pola pikir kita ya, terus bertumbuh gitu Mbak Abang. Kemudian kita harus mampu memisahkan urusan pribadi sama urusan usaha. Nah, kalau urusan pribadi ya biarlah pribadi ya, tapi kalau urusan usaha ya tetap harus kita pisahkan tuh Mbak Abang. Oke Mbak Abang, kita nanti sambil kita nunggu ya untuk hari ini. Kemandang azan zuhur tadi 11.52 ya Mbak Abang ya. Ini kayaknya hari Jumat udah siap-siap dah ya, abang-abang yang bapak-bapak juga yang bawa anak-anaknya ya untuk ke masjid. Biasa diajarkan, dilatih tuh Mbak Abang yang punya anak laki-laki. Biasa saya lihat ya, ada tetangga tuh biasanya bawa anak-anak kecil yang SD kelas 3 bawa cucunya, biasa ya kakek-kakek tuh bawa cucunya ke masjid tuh udah dari kelas 2 kelas 3 yang udah ngerti gitu Mbak Abang. Kalau dia masih kecil takutnya keluar-keluar masjid, orang lagi khusyuk sholat dia main keluar, enggak yang jaga ya. Nah, jadi yang udah agak besar ya sekitar jam kelas 3 4 5 tuh udah boleh dibawa. Dengan kita ingatkan terus untuk jangan jauh-jauh dari masjid gitu Mbak Abang. Karena sepi kan biasanya kan orang pada sholat semua, jangan sampai keluar dari masjid. Iya Mbak Abang. Kita kasih lagi lagu untuk Mbak Abang di siang hari ini biar tambah semangat tentunya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Tahukah Mbok abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Perompak FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, untuk saat ini Mbak Abang di edisi Jumat kumandang azan zuhur pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan pada sholat zuhur, dan bagi kaum Hawa kemudian selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi kaum Adam.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya, nganjan, yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk-pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

Baik, Pak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nih anak-anak yang sudah lolos ya untuk tahun ajaran 2026-2027 Mbak Abang ya, ada yang namanya MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Nah, di masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Kota Singkawang nih Mbak Abang, dipastikan itu dimulai pada 15 Juli 2026. Jadi Kementerian Sosial RI memastikan kegiatan ini bisa berjalan sesuai jadwal meskipun progres pembangunan fisik sekolah ini baru mencapai 80%. Dan kepastian itu disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Kementerian Sosial RI, Radhika Sadiguna, saat meninjau kesiapan sekolah rakyat di Kota Singkawang. Jadi menurut Radhika, fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dapur, hingga sarana pendukung lainnya ini sudah siap digunakan secara bertahap, sehingga proses pembelajaran perdana ini bisa dimulai sesuai target pemerintah. Dan konsep sekolah rakyat ini tidak cuma menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, tapi juga menghadirkan sistem pembinaan yang menyeluruh. Jadi setiap siswa ini akan didampingi seorang wali asuh dan wali asrama selama mengikuti pendidikan. Tidak cuma itu Mbak Abang, Kemensos juga menyiapkan pembimbing mental dan spiritual sebagai bagian dari kurikulum pembinaan karakter. Dan pemerintah juga ingin mencetak generasi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki akhlak yang baik. Nah, di sisi lain pemerintah pusat sudah menyelesaikan bimbingan teknis bagi calon kepala sekolah di sekolah rakyat serta melakukan rekrutmen tenaga pendidik untuk jenjang SD hingga SMA. Namun selama masa transisi hingga September 2026, Kemensos meminta dukungan pemerintah Kota Singkawang untuk membantu guru sebagai tenaga pengajar sementara.

0: kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi. Kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.
1: Waktunya kentongan.
2: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri karena bencana tanggung jawab kita bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.

Baiklah, Bu Abang, kita sambung lagi informasi ya, Bu Abang ya. Kali ini kita akan sampaikan informasi terkait dengan tingkat respons cepat penanganan bencana dari Pusdalop BPBD Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pemantauan dan penyebaran informasi kebencanaan untuk memastikan respons cepat terhadap setiap kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Jadi penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Jadi operator Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Alang ini mengatakan petugas Pusdalop punya peran penting dalam memantau berbagai potensi bencana, menerima laporan dari BPBD Kabupaten dan Kota, serta melakukan verifikasi data sebelum diteruskan kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, Bu Abang, selain menerima laporan, Pusdalop pun menyusun laporan situasi kebencanaan secara berkala, mengoperasikan sistem informasi kebencanaan, serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan informasi dari lembaga teknis seperti BMKG. Jadi seluruh data yang dihimpun itu menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana.

0: Bagi masyarakat Melayu Pontianak, mendirikan dan pindah rumah baru merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena mendirikan rumah baru atau pindah rumah baru harus memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka mendirikan rumah baru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu penancapan tiang tongkat pertama yang akan ditancapkan haruslah dipilih dari tiang yang terbaik, dan sebelum penancapan tiang tongkat pertama pada lubang tanahnya harus diisi dengan beberapa benda seperti garam dapur, biji kacang hijau, dan buah kundur. Selain itu, ada pula yang menambahnya dengan periuk tanah yang berisi nasi, satu butir telur ayam kampung yang sudah direbus, tembakau, sirih, rokok, daun sebatang, emas, dan permata. Dalam penancapan tiang pertama tersebut dilakukan pada subuh hari atau setelah azan subuh, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Setelah penancapan tiang tongkat pertama, dilanjutkan dengan pemasangan tiang seri yang terbuat dari kayu pilihan, dan di bagian atas tiang seri diberi permata berupa intan, berlian, atau emas yang dimasukkan di dalam lubang di bagian tiang itu yang sudah disiapkan dan kemudian ditutup kembali. Pada bagian atas tiang digantungkan pisang ambon atau pisang 40 hari, satu tandan yang sudah masak. Kemudian tiang seri yang sudah didirikan itu ditepung tawari oleh 3 atau 7 orang, dilanjutkan dengan yasinan dan al-barjanji, diakhiri dengan doa selamat dan tolak bala. Filosofi pendirian rumah baru bagi masyarakat Melayu Pontianak ini adalah pemilik rumah harus benar-benar memahami keadaan rumah dan keadaan sekeliling rumah yang akan didiami. Kedua, pemilik rumah harus menjaga ketersediaan dan kecukupan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ketiga, pemilik rumah harus tetap memelihara hubungan dengan sang pemilik alam dan dengan sesama makhluknya. Keempat, pemilik rumah harus memiliki komitmen menjaga kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seisi rumah dan orang yang berada di sekitarnya.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galah Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galah Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galah Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Melam Bu Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Bu Abang untuk mengikuti siaran budaya Nusantara dengan tema pelestarian budaya dan tantangan era modern dengan modernisasi ya, bersama narasumber Faiz M. Anis Kaba M.Hum, pamung budaya ahli muda Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, kolaborasi RRI Manado dan juga RRI Jakarta.
2: Sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di RPTRA Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hiyat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Etno Karnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRI Net, pendengar Perempat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Ya aja kita di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perempat Jakarta, dan ini udah bergabung ya di Perempat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya Kak Joyce, gimana kabar sehat ya? Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan enggak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat. Joyce.
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oh, oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, okay, paslah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Dah. Tapi sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perempat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perempat ataupun pemirsa RRI Net. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja.
1: Satu saja ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Dan kalau untuk Perempat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124 928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perempat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perempat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
1: okay.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu, jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Ya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya, bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri, seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya. Bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual.

0: mana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Ini seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian?
0: Sangat membantu ya di dalam pembangunan dayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat dayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti di dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri. Kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memantapkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
0: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar gitu. bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan

0: menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai-nilai utama kebudayaan dan pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah, itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan cara itu. Nah, tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan, atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
0: Ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua kalau kita melihat keragaman budaya kita itu dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
0: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cipta Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan, kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda apa di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu, dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan, lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan di setiap, misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif, atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemajuan budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja? Silakan.
0: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
0: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga, di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang, terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
2: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: seperti itu.
1: Oh, oke, siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya?
0: Iya, betul, betul.
1: Oh, oke.
0: Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal, karena dia sebuah alat komunikasi, gitu. Komunikasi sehari-hari, ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada.
1: Siap.
2: Oh, sudah.
1: Ada telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joyce?
2: Sudah diangkat, tapi sudah terputus.
1: Yaudah, iya. Kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdut, nyok. Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya, sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya, biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa di dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh, silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Oke, ini kayak cuman ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Sama.
1: Iya, siap ya. Ini kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh, silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon, boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong, oke. Okay. Uh-huh. Siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana
2: belum,
1: ya?
2: Belum.
1: Oke, okay. Ini juga putus lagi teleponnya. Kayak nggak sabar ya, sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, okay, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo, yeah, tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab, mm-hmm, tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri, mm-hmm, tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah atau bahasa, mm-hmm, bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan, yeah, penutur.

0: Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktornya itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
1: Perkawinan campur.
0: perkawinan itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau
1: Betul.
0: menyebut suku,
1: Tidak
0: tetapi
1: boleh rasis ya.
0: tidak boleh rasis, kita
1: Iya.
0: tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk berbahasa apa kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, itu kan kayak bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
1: Jadi
0: Seperti
1: masukan
0: itu.
1: seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian kemudian mempublikasikan membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
1: Oke,
2: okay.
1: Baik
2: Siap.
1: Bang Jo, time
2: Kalau
1: is
2: gitu
1: up.
2: berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk
0: Betul.
2: tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNA itu juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
1: Siap.
2: Di tema berbeda ya, tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiovisual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Pro4 Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Jadi saya pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta.
4: Pro4 FM.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak
0: ada. Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.

Desa Pasak, Parit, Surabaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi cocokan ini, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk mengantarkan berbagai makanan serta buah-buahan ke masjid atau surau terdekat, seperti lauk pauk, nasi, buah, dan berbagai jenis kue. Tak lupa juga mereka membawa jenis kue yang sudah menjadi ciri khas suku Madura, seperti cocor atau kocor, dodol atau dudul, dan wajit atau becit. Selain sebagai hidangan dalam doa bersama atau selamatan orang sekampung, makanan tersebut juga diniatkan sebagai bentuk sedekah. Tradisi cocokan ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.

bibit langka penghibur pengantin ini berasal dari Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tari Jepen ini diciptakan seorang penggiat seni, yakni Unggal Jais. Lahirnya tari Jepen langka penghibur pengantin ini bermula dari keprihatinannya yang melihat acara prosesi pernikahan di mana mempelai pengantin berdiam diri dan terasa canggung walaupun sudah ada hiburan seperti pencak silat dan tanjidor. Berawal dari itulah, Unggal Jais menciptakan beberapa variasi langkah sehingga tersusun sebuah karya seni tari yang diberi nama Tari Jepen Langka Penghibur Pengantin. Tari ini tergolong dalam bentuk tari tunggal yang bisa dimainkan penari pria atau wanita. Gerak tari Jepen Langka Penghibur Pengantin ini memiliki gerak maknawi, seperti gerakan tangan menghadap ke atas, memiliki arti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, tari Jepen Langka Penghibur Pengantin ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tarian Donggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Donggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Donggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

0: Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baik, Pak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Pak Abang, di Bergaya kita siang hari ini, kita sih pinginnya sih Pak Abang ya, segala sesuatu tuh serba praktis, minimalis ya, dan juga simple lah pokoknya ya. Nah, jadi gaya ini memang fokus pada kualitas bahan, kemudian warna-warna yang kalem-kalem, netral, kayak hitam, putih, nude gitu ya Mbak Abang ya. Nah, ini juga untuk menghindari tadi ya aksesoris yang berlebihan. Jadi tujuannya untuk menciptakan estetika clean dan juga elegan tanpa banyak usaha. Nah, jadi kunci utama untuk membangun lemari pakaian minimalis itu ya, selain kita juga penampilan kita ya Mbak Abang ya. Nah, ini ada potongan klasik ya. Kita bisa memilih pakaian kayak blazer bergaris tegas gitu. Jadi ada celana toilet ya, kemudian kemeja putih, kemudian ada kaos berkualitas tinggi. Nah, kita bisa menghindari motif yang ramai gitu ya, kayak bunga-bunga yang banyak gitu ya, ataupun dengan motif-motif gambar-gambar yang banyak gitu. Kayak misalnya gambar-gambar boneka yang banyak, bunga yang banyak gitu, ataupun motif-motif lainnya, polkadot yang ramai gitu, enggak bisa Pak Abang. Karena ini nama agak minimalis ya. Nah, jadi lebih fokus pada pakaian polos dengan detail yang halus, ataupun bahkan bisa siluet yang lebih rapi gitu dibandingkan motif yang mencolok dengan warna yang ngejreng. Kemudian bisa menggunakan aksesoris esensial nih Pak Abang. Nah, dalam artian kita bisa gunakan aksesoris simple kayak jam tangan minimalis, semua serba minimalis ya, bukan masa kecil ya, tas tangan polos gitu Mbak Abang, yang gak terlalu ribet dan gak terlalu banyak motif tuh. Kemudian juga sepatu loafers untuk bisa lebih tampil klop gitu dengan pakaiannya, kemudian dengan aksesorisnya yang lain gitu Mbak Abang, biar lebih enak dilihat gitu dengan pakaian itu, dan kita pun enak makainya ya. Nah, jadi bisa kita buat santai. Kalau ada yang nanti nak malam minggu ya Mbak Abang ya, ini masih gak hari Jumat nih, tapi nanti tunggu malam minggu Mbak Abang. Nah, bisalah buat jalan-jalan dengan fashion minimalis yang modern ya. Dan bisa juga menggunakan warna yang netral kayak beige, kemudian hitam, putih, dan abu-abu ya. Standar warna netral lah ya. Bisa dipadu-padankan karena ini kan warna degradasi juga ya Mbak Abang ya, antara hitam, putih, abu-abu gitu ya, kalau di gabung menjadi 3 gitu. Nah, ini yang buat seseorang, tapi ada yang bilang kami tak suka warna hitam Mbak Win. Nah, kami tak suka gak warna putih-putih semua ya. Nah, itu kembali lagi kepada masing-masing ya Mbak Abang. Bisa juga dipadu-padankan dengan warna lainnya, tapi yang kalem gitu Mbak Abang, yang warna yang gak mencolok gitu ya yang gak ngejreng gitu ya. Kalau kena sinar matahari merah, merah menyala gitu ya, gak, tapi yang kalem-kalem gitu Mbak Abang, yang minimalis lah. Jadi terkesan kalem gitu ya, kemudian terkesan anggun gitu kalau yang perempuan ya, tapi kalau yang laki-laki terkesan natural gitu.

Tandak sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas. Selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai pelengkap upacara adat Melayu Sambas. Bahkan, hingga saat ini, tandak sambas sudah menjadi seni tari yang dipertandingkan. Tandak sambas juga berkembang sesuai dengan keadaan zamannya. Meski demikian, adanya perubahan tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai asli Melayu Sambas.

Baiklah Bu Abang, masih di Bergaya ya Bu Abang ya. Dan tadi kita bahas mengenai penampilan fashion yang minimalis nih Bu Abang. Karena kita mungkin ya ada yang pingin simple gitu, tak ingin banyak warna, tapi tetap trendy dan modern gitu Bu Abang. Jadi memang kita bisa menggunakan ada beberapa outfit ya. Ya tak jauh-jauh lah Bu Abang, kalau terkait dengan minimalis tuh warna lah ya, tak lain ya. Bisa warna hitam, putih, abu-abu, nude gitu ya. Yang kalem-kalem gitu sama Bu. Maksudnya yang warna-warna yang enggak terlalu banyak. Jadi kan warna netral ya Bu Abang ya. Kalau misalnya kita pakai yang hitam, bawahannya ya abu-abu gitu kan. Nah, atau atasannya hitam, bawahnya abu-abu gitu kan. Jadi kesannya pas gitu Mbak Bang, cocok. Jadi enggak terlalu apa ya, berwarna banyak sekali gitu. Jadi bisa netral atau monokrom lah gitu, warnanya satu gitu Mbak Bang. Jadi bisa terlihat modern gitu dan berkelas. Biasa kan eksekutif-eksekutif kan tak jauh-jauh tuh dari abu-abu ya. Nah, hitam, putih atau warna coklat yang muda sekali atau nude gitu ya Mbak Abang ya. Baiklah Mbak Abang, kita cukupkan dulu ya ngobrol-ngobrol kita di ini nih, Bergaya ya Mbak Abang ya. Nanti jangan lewatkan nih Mbak Abang, habis Bergaya nih ada bro-bro dangdut. Dangdut adalah kita.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng, tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Babang, sebanyak 1,000 paket sembako disiapkan dalam operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral di Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jumat pagi 10 Juli 2026. Jadi kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, Bu Abang, operasi pasar ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan Aksi Indonesia Asri yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia dan dipusatkan di Kota Malang. Di Kalimantan Barat, kegiatan juga dirangkaikan dengan penanaman pohon. Kemudian ada aksi sosial, pembagian alat tulis kepada anak-anak, serta donor darah. Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak SDM Kalimantan Barat, Agus Satrio Leksomo, ini mengatakan paket sembako yang dijual terdiri atas beras premium 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng kemasan 0,9 liter dengan harga Rp90.000 per paket. Nah, jadi selain sembako, di Disperindak SDM Kalimantan Barat pun bekerjasama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat menyediakan telur ayam ras dengan harga Rp15.000 per paket yang isinya 10 butir. Nah, operasi pasar ini tidak cuma bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga di bawah pasar, tetapi juga mendukung peternakan dalam menyalurkan hasil produksinya. Jadi untuk memastikan manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak warga, jadi pembelian sembako dibatasi 1 paket per orang. Nah, sedangkan telur ayam ras maksimal 2 paket per orang. Nah, jadi dengan adanya operasi pasar murah ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun, dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata Man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan Dao yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.
1: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, pukul 15:16 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
3: Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dangdut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: sedapnya lah gudang tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, kita berjumpa.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di Pro Dangdut ini, Mbak Abang, silakan di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Penelpon pertama, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Julaiha.
0: Oke. Gimana nih Kak Jul? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagu dangdut kita nih Kak Jul. Langsung Kak Jul.
1: Lagunya milih sendiri ke?
0: Oh,
1: Rumah Bambu Jambuin dari Peta Mala.
0: Rumah Bambu? Kok Rumah Bambu? Suka-suka lah ya Kak Jul ya. Rumah Bambu. Rumah Bambu. Rumah Bambu. Kayaknya Evita Mala. Coba ya, coba Evita Mala. Evita Mala. Rumah Bambu. Belum ada nih Kak Jul, Rumah Bambunya Evita Mala nih.
1: Bujang Merana dari Hini Cynthia.
0: Bujang Merana. Bujang Merana lagi. Dari siapa tadi tuh?
1: Ini Cynthia.
0: Ine Cynthia ke?
1: Ine Cynthia. Betul.
0: Oh, Ine Cynthia.
1: Ada kan?
0: Ine Cynthia. Mana gak nih? Pakai N double kan gak nih? Ine Cynthia tuh cuman ada 5 menit lagi. Ine Rosdiana tuh ada sayur kol. Yang mana nih? Masih Hamdan belum. Yang lain ada enggak lagi Kak Jul?
1: Hamdan ATT ya.
0: Hamdan ATT, sebentar Evita Mala. Siapa tahu ada nih ya. Banyak sih nih album Evita Mala nih. Apa tadi tuh? Evita Mala sekali lagi.
1: Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu. Evita Mala sama Evita Sukai sih sama. Rumah Bambu. Belum masuk. Banyak sih dia nih lagunya nih. Kalau Kak Jul mau.
1: Itu ya, Hamdan ATT Jambowin.
0: Hamdan ATT.
1: Itu pas-pasan ya.
0: Itu pas-pasan. Mudah-mudahan ada nih ya. Salam-salam lah dulu Kak Jul sambil itu ya.
1: Salamnya buat Bu Win lo ya, keluarga mudah-mudahan sehat selalu. Sehat lahir batin Bu Win.
0: Amin.
1: Mangan. Buat Aura dan Pak Mo. Pak Herman beserta Mak Ye. Buat Kak Anista juga yang ada di UKA. Banget Kak Anista. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Ardia, Kak Ida Penjabakti, Bang Iwan, Kak Tin, Oma di Perumahan Bumio, Cik Nur, Takanda Yahya, Bang Teh yang ada di Membawa, sehat selalu Bang Teh, Warti di Sungai Rengas, Bang Jack di Putra Antus, Koko Wandi, Koko Ali, Kak Ima Sepa, Bang Junai, Bang Sukur, Kak Tina, Mama Ririn, Mama Etik, Mama Mukmin. Lagi ya, Mak Anjang Siti, Kak Imel, Mbak Lasia, Amo yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu, Bang Awi, yang lain terjamak jalan Bu Win dari A sampai Z.
0: Oke, baiklah.
1: Semua monitor penyiar semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Di Sabura, apapun. Nah, buat Bu Win, makasih Bu Win.
0: Sama-sama Kak Jul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila nak bergabung lagi ya. Oke. Ada orang Cendana nih. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, lama tak nunggu.
2: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak nunggu.
2: Tahu. Lama nunggu.
0: Tapi sekarang udah diangkat dah kan? Senang hati.
2: Alhamdulillah, sekarang udah masuk dah.
0: Masuk ke mana lo nih? Masuk.
2: Masuk perempat lah.
0: Masuk perempat. Ya, saya kira masuk ke mana gitu kan? Masuk dalam derum ke?
2: Masuk dalam derum tak bisa pula, badan ni tak muat.
0: Iya ke? Ndak ada yang besar derum cukup.
2: Masuk ke penguin ya?
0: Ayolah penguin. Iyalah, buat Bu El nih lagunya apa nih? Spesial nih.
2: Lagu dari Mbok Win ada kah?
0: Bila seorang?
2: Bila seorang?
0: Lagunya
2: Iming-Iming ya, dari apa, Rita Sugiarto apa?
0: Iming-Iming kayaknya iyalah dia, ada betul. Iming-Iming.
2: Kan ada kan?
0: Ada.
2: Salam-salamnya buat Bang J, Kak Kartiniknya, Bang Rosi, Kak Nurjana. Ada di barusan nih siapa nih?
0: Kak Jul. Julaiha.
2: Kak Julaiha Pandabakti. Buat Bang Syukur, Kak Tina. Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pandabakti. Mbak Adista, buat Maka, Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Bang Wardi, Bang Mel Jongkat, Koko Wandi, Koko Wali, buat Mak Jang Siti, Imel, buat Kak Amu Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurulnya, buat semua-semua lah Mbok Win ya.
0: Baiklah.
2: Dari A sampai J, Sian yang lain di belakang tuh Mbok Win. Buat Mbok Win sehat selalu sekeluarga, amin. Murah rezeki.
0: Makasih.
2: Apa doanya yang diinginkan tercapai, makin tambah cantik dan manis.
0: Makasih.
2: Makasih Mbok Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni ya. Silalah yang nak bergabung lagi ni. Kayaknya ada yang nak gabung ni, ramai ni ha. Mbak Tinik sama Mak Nob sampuk ni ya. Baiklah, Mbak Abang, silakan yang ingin bergabung ya. Lewat WhatsApp pun boleh, pesan teks pun boleh lah.

0: Oke, baik Bu Abang, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Wi.
0: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini
1: mungkin ada tanya nih.
0: Makno sih dah paham dah tu.
1: Paham dah.
0: Apa yang ditanya pasti bisa jawab.
1: Iyalah, harus itu.
0: Harus betul.
1: Asal jangan sakit hati ya. Ayah nak ubat eh.
0: Pedih. Perih.
1: Susah.
0: Tak ada obat ya. Benar.
1: Tak ada obat dah.
0: Oh.
1: Lanjut.
0: Apa tu?
1: Lagu
0: apa?
1: Dari apa tadi tu? Yang Mbok Win sebut tadi tu, feeling sendiri.
0: Apa ya? Yang mana?
1: Adalah pokok lagu tadi ni.
0: Mak Noh pilih seorang.
1: Oh, pilih seorang ya?
0: Bebas.
1: Kalau begitu, aku ialah dah boleh lagu Rita udah main ke?
0: Rita baru ada udah main dah ni. Dipilih sama Mbok Elni tadi.
1: Oh iya ke? Dahlah kalau gitu saya pilih Ikan Nurjana ialah dah.
0: Ikan Nurjana.
1: Penghanyut dalam kemesraan.
0: Ya, Rabana.
1: Kau tak nak milih lagu lepaskanlah. Belum ada tu kali tu.
0: Hanyut dalam kemesraan Ikan Nurjana. Ada ke tak ada?
1: Kalau lepaskanlah ada nak tu? Lepaskanlah.
0: Lepaskan ke mana
1: melepasmu,
0: ni?
1: Melepasmu.
0: Oh, melepasmu. Melepasmu Ikan Nurjana. Banyaknya. Tunggu lo. Melepasmu.
1: Ikan Nurjana.
0: Ai belum masuk kayaknya ni melepasmu ya? Ni masya-Allah.
1: Terhanyut dalam kemesraan jelah dah masuk dah. Biasalah saya pinta.
0: Terhanyut dalam kemesraan. Benar tak judul ini makna atau ada yang?
1: Ya, benar.
0: Hanyut dalam betul. Kemesraan.
1: Terhanyut dalam.
0: Ada. Mantap. Ada. Kalau ketemu
1: betul,
0: dia.
1: Betul, hanyut dalam sampai Sungai Kapuas.
0: Masuk datang singgah ke RRI.
1: Singgah ke RRI.
0: Mantap.
1: Lanjut. Di Sungai Jawi.
0: Hanyut.
1: Dapat Bang Saril bungkus dia.
0: Bungkus dah masuk bawa balik.
1: Sebab dah cerita tu tak ada tu.
0: Oh iya ya. Ingat masih Mak Noh.
1: Ingatlah. Ini Bang Saril bungkus dia. Apa yang nama lupa dah.
0: Cerita daerah tu. Betul.
1: Buat yang orang itu dek beradik tu Bang Jos.
0: Bang Jos, ya ada Bang Jos.
1: Bang Jos. Bang Jos lah ni buang.
0: Buang adik lah sia ni.
1: Buang adik. Yalah buat Bang Jos lah ya. Lama tak dengar suara Bang Jos ni.
0: Itulah pada rindu semua.
1: Rindu semua. Cubalah Bang Jos pendengarkan suara Bang Jos. Lama yang merindukan Bang Jos. Penggemar.
0: Bukan rindu apa benar kan tak?
1: Penggemar Bang Jos. Kan banyak tu. Apa nama cerita dengar cerita ya Tuhan. Wak Saloi.
0: Wak Saloi ada memang.
1: Itulah. Kak Ani, Gang Kurma, buat Bang Japa, Kak Nila Amoy, Abah Ibrahim dan Umi Salma. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana. Lanjut. Ada juga Hendra. Juga Bang Badul di Kaltara, Bang Deden Diona di Kupang. Ada juga Mbak Lasiem. Ada juga Mak Kam Bu Aja Arpia. Bang Suko, Tina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Krepa, Elmi Chan. Lanjut Wardi sama Mamak Yohana. Mak Mok dan Mak Mok Aura. Koko Adi, Koko Budi, Koko Wandi, Awi, Putera Kapal. Buat ini ha, siapa tu Manis Manila, Bang Sofian, kita Pak Budu Asih yang lain bomolah Boin tapak terkecuali. Hari Bang Amin Sanjaya, Bang Husin Nurjana sampai Bang Imran Ahmad. Mua-mua. Ibu. Kut habis.
0: Sip.
1: Terima kasih banyak Bu Wi.
0: Ya, sama-sama. Amin.
1: Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin. Samalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar ya, semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya, dan juga Mbak Abang bisa tercapai apa yang dicita-citakan.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetri saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah, kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

0: Baik, Babang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung ya. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bu Win. Okay. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suaranya kenal lah saya nih. Kayaknya saya kenal lah suaranya nih.
1: Siapa lah ya?
0: Kasih tahu enggak ya?
1: Yang terombang-ambing lah ya.
0: Terombang-ambing di mana lo nih? Di udara, di darat, laut, atau apa nih?
1: Di laut lah.
0: Di dunia kapal, maya. iyalah, langsung lah Pak Bahtiar. Lagu apa kita nih?
1: Silaturahmi ya, Mbak Win.
0: Silaturahmi ya. Mudah-mudahan ada nih silaturahmi. Aduh, silaturahmi mana ya? Siapa nyanyikannya nih?
1: Kalau siapa ya, Latifkan ke ya, apa itu gitulah ya.
0: Tapi belum ada nih silaturahmi.
1: Biasa ada, Mungkin.
0: Coba ya, Latifkan. Kalau namanya itu sih ada nih. Kalau bisa dicari nama penyanyinya gitu.
1: Oh.
0: Atau ini bukan silaturahmi kali judulnya?
1: Iya, silaturahmi, Mbak Win.
0: Oh, silaturahmi ya?
1: Cuman bukan Latifkan kayak itu. Siapa ya, lupa aja saya malah.
0: Silaturahmi. Aduh, belum ketemu saya ini.
1: Yang lainnya lah, Mbak Win, Pak, kata ada.
0: Di komputer lain kali nih, Pak. File lain.
1: Lagu apa lah ya?
0: Oh, sebentar. Coba cari sebentar ya. Siapa tahu ada nih. Silaturahmi, coba di sini ya. Muter kelana.
1: Iya, gitu gitulah.
0: Ada kirim buat siapa ke lagu nih?
1: yang penting bukan saya nyanyi.
0: Kok saya nyanyinya lebih lah parah lagi kan?
1: Oh iya lah. Tapi sama dia adio doang dah.
0: Betul. Tahu Bapak Bahtiar nih, lari semua bekerja. Demam dengan lagu.
1: Bapak salam ya lah ya, terutama untuk Win lah ya, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin,
0: makasih.
1: Siapa lagi ada Ibu Yuleha tadi, channel juga di Masal, Bang Yaya di Wajo, Bang Sukur dengan Kak Tinanya juga, Bang Rusi dengan Kak Nurnya juga, Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya juga, siapa lagi ya, Anatan Rai juga, Bang Awi di Kobo Bar, siapa lagi ini, Bang Dino juga, Wali di Kumpai, Aura dengan tamunya juga, untuk semua-semua lah Mbak Win.
0: Ini Mano, Pak Bahtiar, bisa tahan dulu enggak nih, kata Mama Ririn suruh nyanyi dulu sedikit katanya.
1: Oh, nyanyi aku enggak usah, apaan deh.
0: mahal ya.
1: Iya,
0: mahal ya.
1: Bukan lalang turun. Ada gitu ya, Mbak.
0: Iya, saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bahtiar ya. Masuk Pak Meli. Pak Meli ini pengen nak gabung malu-malu. Apa kata Pak Meli? Katanya bilang kalau Mbak Win nyanyi saya matikan radio. Iya, takut ayam itu ya enggak bekerja lari kan. Tekor enggak? Betul ya, Pak Meli. Baiklah. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
0: Bengkema nampak nih. Di dalam tempayan saya rasa.
3: Masuk, Bu.
0: Iyalah, masuklah. Rasa dalam tempayan rasa.
3: Oh iya ke. Kira tak masuk deh, Mbak Win.
0: Itulah. Jadi
3: lagu Mbak Win?
0: Lagu sih lah. Lagu apa? Lagu apa ke kita nih?
3: Lagu apa ya? Mbak Win itu ada lagu apa, Mbak Win?
0: Banyak lagu. Mama Ren mau lagu apa? Lagu lama kaset baru ada.
3: Cara nyiapkan lagu berani Mbak Win sekali masuk. Terkesannya lah Mbak Win ya.
0: Terkesan. Siapa nyanyi itu?
3: Lesti.
0: Terkesan. Lesti. Kemarin Lesti ada. Kirim buat siapa lagu nih?
3: buat semua yang dengar lah Mbok Win.
0: Semua siapa pagi enggak?
3: Pagi enggak? Ah, siapa pagi? Kenapa ramai yang dengar? Betul, kan pula kita seorang yang dengar ni.
0: Itulah masalah disebut Wak Melik ya seorang spesial kan tak mungkin.
3: Mana pula Mbok Win buat semua lah Mbok Win.
0: Oh, iya ke Wak Melik sukalah tu. GR.
3: Ayam-ayamnya banyak tu Mbok Win.
0: Itulah nak ngibur dia. Malu-malu pula katanya. Malu-malu pula.
3: Siapa tu?
0: Pak Meli. Enggak orang eh.
3: Untuk ayam dia Mbok Win biar ada, biar ayam dia kan panas nih Mbok Win. Kalau dengar lagu tu kan dia berjoget tu.
0: Tengoklah tu.
3: Bukan dia yang joget nanti tu Mbok Win, ayam lah.
0: Itulah saya pula kata dia kok Mbok Win nyanyi kata saya matikan radio tu.
3: Ah, ini kita minta lagu ni untuk ayam dia lah.
0: Ada.
3: Salamnya Mbok Win.
0: Sila.
3: Salam buat Mbok Win sekeluarga. Salam tak dengan yang itu tadi tu ya buat Bang Bahtiar. Suruh nyanyi Bang Mbok Win.
0: Itulah tadi waktu Pak Bahtiar saya suruh Mama Ririn suruh nyanyi. Tak mau beliau tu. Takut enggak takut kapal nyoling, Mbak. Bahaya enggak?
3: Betul. Salamnya lanjut buat Mama Nurul, Mama Etiknya. Manjang Siti emailnya. Buat Kak Nojana, Bang Rosinya, buat Emma Selpa. Buat Bang Suko, Kak Tinanya, buat Mak Kam, buat Kak Jul, buat Bang buat Bang Awi, buat Kak Manis Manila. Buat Bang Kakanda Yaya. Buat Bang Deden. Buat Mama Mukmin, Mama Eti. Buat Mbak Lesia, buat Mbak Kakum. Buat siapa gitu ya? Buat Wak Meli, buat Bang Jack, buat Bang Fadila. Bang Jack tu tak boleh tak disenggol Mbok Win.
0: Ngapa pula?
3: Guru kita tu Mbok Win.
0: Macam itu dia orang guru, Mang Degil.
3: Tak boleh tak disenggol Mbok Win.
0: Iya ke? Betul ga? Kualat nanti ya.
3: Kualat. Buat Cek Nor. Buat semua-semualah yang Mbok Win ya.
0: Ya.
3: Buat Mbok Win, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Ririn ya. Nah, sida lagi yang nak masuk siapa ni? Sedap lagu-lagu dangdut kita ni sore ni ya. Masih banyak waktu kita ni kalau nak masuk, masuklah.

0: Oke, baik Bu Abang, kita masih lanjut lagi di Prodangdut.
1: Lalu adalah kita.
0: Iya. Abang kita, Sures. Betul enggak?
1: Sungirengas.
0: Belum itu ya, masih di sekitaran Sures ya.
1: Sungirengas. Tapi kecamatannya udah berapa banyak Bu Win? Rengas Kapuas dah sekarang.
0: Rengas Kapuas. Apa tuh?
1: Kami di Rengas Kapuas, yang paling ujung tuh ada Sungai Rengas.
0: Oh gitu, kalau yang ke arah ke Jeruju itu Rengas Kapuas.
1: Ada ke Jeruju mana? Jeruju laut deh.
0: Itu Sungai Rengas. Oh Sungai Rengas. Kalau yang ke sininya dekat ke
1: Buburaya nih masih Rengas Kapuas.
0: Oh gitu.
1: Dua kecamatan. Alhamdulillah.
0: Udah ya. Oke lah, bagus alhamdulillah. Rengas Kapuas ya.
1: Rengas Kapuas.
0: Mantap, dah baru udah Rengas Kapuas. Iyalah, lagu apa nih?
1: Kalau ada sih pengen dengar lagu dari Indah Sundari.
0: Indah Sundari. Apa judulnya tuh?
1: Apa tuh? Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta.
1: Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta ada. Kira buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Win.
0: Iya.
1: Yeah. Sampai selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Bahtiar tadi tuh. Buat Mama Ririn Kuala Mandor. Buat Bang Amin Sanjaya, Aura Pak Mok juga. Buat Bu Ana, makan. Bu Joleha tadi nyenggol saya, makasih juga. Buat Namoy Siantan. Buat Tanis Tayuka. Terus buat Bang Hendra, Bang Andreopan, Bang Yahya, Bang Awi, Pak Syukur, Bu Tina Selva, Kak Ima, Bang Juna. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah, Bu Win ya.
0: Baiklah.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada.
2: Apa
0: ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

0: bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain dah pakai helm?
0: Dan jari hiu be.
1: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari

0: Oke, baik Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan Bu Abang yang nak bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, ada lagi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, sebelum putus silakan langsung request lagu nih. Kak Aura,
1: lagu
0: apa tuh?
1: Aku Pangeran Dangdut.
0: Hah? Pangeran Dangdut. Pangeran Dangdut, siapa nih yang nyanyikan dia? Sang Pangeran, Pangeran Cinta ke? Pangeranmu, Sang Pangeranmu, Pangeran Dangdut, Pangeran Dangdut, coba ya.
1: Yang biasa jadi belakang.
0: Lagu Roma tuh kan? Lagu Roma kan?
1: Edinesti.
0: Oh iya iya yang.
1: Yang waktu
0: sebentar,
1: itu masih kecil.
0: Coba ya, saya coba Pangeran Dangdut. Oh
1: aku
0: iya, agak. Oh yang agak ngebeat tuh ya lagunya ya. Ada. Ada. Kirim buat siapa lagi nih?
1: Siapa salamnya buat Wardi, Bang Yewajo, Bang Awi, Juleha, Juleha itu Pak Amdan Hananya, Kak Ara sama Pak Ardiantonya, terus Bapak Nurul, Bapak Nurulnya, Manjang Siti Mel, Makam Bunda Arbianya, tadi ada Cece, terus buat Waladong, buat Bang Jack, terus buat Bang Hendra, buat Mak No, buat Ana, terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, terus buat Ibu Nurharima, Mbak Lasiam, Kak Manis Manila, Bang Kosi, Kak Nurjana. Aira buat semua-semua lah dulu ya Mbak Win. Yang tak disapa mohon maaf, kawan masuk kat belakang. Kak Ima Bang Junai. Buat-buat Mbak Win tetap semangat. Jadi baliknya mudah-mudahan sehat selalu. Lancar aktivitas dengan lancar rezekinya.
0: Amin, makasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baiklah Mbak Abang, silakan. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Silakan Pak Yahya. Lagu kita ini apa nih?
1: Lagu. Laguku sangat rindu tu nak buat.
0: Laguku sangat rindu. Alamak, rindu ke siapa ni?
1: Caca Handika.
0: Oh, judulnya sangat rindu ya.
1: Ku sangat rindu.
0: Oh, ada kunya. Ku sangat rindu. Caca Handika, mudah-mudahan ada ni. Caca Handika. Oh, salam-salam bolehlah.
1: Lagu ini dengan Bang Ideng ada.
0: Oke, aku sangat rindu ya judulnya. Caca Handika, tolong. Aku sangat rindu.
1: Memang lagu saya itu memang agak sulit-sulit saya buat.
0: Caca Handika ya. Caca Handika ni anu pula, banyak pula tu. Kok dibacakan satu-satu. Nak ketemu ni, aku sangat rindu.
1: Anu kali apa?
0: Apa judulnya?
1: Dibawa Bang Ibing kali balik.
0: Itulah. Betul tak ni?
1: Betul, aku sangat rindu.
0: Dia bilang, okey, coba saya cari lagi ya, coba ya.
1: Ya, sama saya salam lah dulu. Sampai Bu Wintar ya.
0: Sila.
1: Sama buat Mbak Win sekeluarga, semoga sihat selalu. Buat Aura tadi, Pak Mo, makasih sepanya. Buat Mak Njang Siti, email, Mak Kam, Bu Ana, Bang Andre Ovan, terus buat Bang Bahtiar, Bang Jack, Bang Imran, terus buat apa lagi ya? Buat Wardi, Bang Awi, Bang Herman, Bang Hendra, dan Nudi Bakau, siapa lagi? Kak Nombi Segedung, Kak Manis Mamila, Kak Wati. Terus buat semua warga Sandas tanpa terkecuali, Diana di Kupang, Bang Badol, Ibu Farida, Bang Deden, Kak Elmi, Yunita di Landa, Yunita di Pak Bulu, Bang Sofian, Rina di Padang Tika, tunggu semula Mbok Win, tanpa terkecuali.
0: Ini belum ketemu nih. Saya dua folder dah saya pakai nih.
1: Lagu itu yang bumi.
0: Apa
1: bumi
0: tuh?
1: Semakin panas.
0: Bumi semakin panas.
1: Itu saya hati.
0: Bumi semakin panas. Bentar ya. Semakin. Oh, cari yang di sini nih. Ada enggak pernah diputar kah?
1: Biasa.
0: Oke.
1: Ini tuh bumi. Bumi ini. Makin panas.
0: Wis, mantap eh. Si anak tadi tu ya, cucu Cahyati. Bumi semakin panas. Itu, oh ayah, bumi makin panas ada.
1: Ada ya?
0: Kirim buat siapa lagunya ni?
1: Sudah ada tadi.
0: Oh ya tadi ya. Yang spesial buat, ada?
1: Hah?
0: Spesial?
1: Spesial untuk seseorang ya.
0: Seseorang ya. Oke. Okay.
1: Buat Mbak Win yang bertugas, semoga sukses selalu sekeluarga.
0: Amin, makasih Pak Yahya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang ingin bergabung lagi di Pro Dangdut, tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita ya. Masih sih. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa ke suara tuh?
2: Itulah, kemarin tuh demam Mbok Win.
0: Sekarang nih udah enak.
2: Jadi suara nih masih lah kayak gini. Masih sakit suara.
0: Itulah.
2: Udah suara nih memang hancur, bertambah hancur.
0: Janganlah gitu. Bagus pula. Ya enggak? Cobalah tanya Pak Yahya.
2: Enggak, bagus Mbok Win.
0: Bagus pula. Tanyalah Mama Ririn tuh, pasti Mama bagus.
2: Itu Mama bagus mang dia suaranya itu.
0: Itulah kayak Mas saya nak nanya, suruh nyanyi terus kan?
2: Iya.
0: Suruh nyanyi terus. Entah apa kebuat nih beliau tuh.
2: Siapa tuh?
0: Anu tuh, Mama Ririn tuh sore ini nih. Kata Mak Wak Melik. Kata Wak Melik ke rumah lah ambil obat katanya. ambek ya?
2: Enggak, ngambek ayam mau.
0: Itulah tuh ayam tuh. Kalau obatnya dua ekor ayam.
2: Oh iya, kalau orang sakit tuh dua ekor deh.
0: Ah, betul.
2: Kalau satu enggak sembuh. Ya. Saya ke rumah lah.
0: Itulah memang lah Pak beli ya, sayang dengan ayam mah suka kita tengok ah.
2: Nah itulah.
0: Dipotokannya tuh video kannya pula tuh Kak Emma. Ayam-ayamnya tuh
2: itulah ngesak-ngesak kan jadi ayam Bu Win.
0: Itulah dari ayam tuh kecil sampai besar tinggal nengok ya lah kita.
2: Itulah ndak ke kita ni sakit pertama sakit gak rasa nengok video tu.
0: Pedih. Pedih.
2: Kebedi perih.
0: Perih. Aduh.
2: Lagunya Bu Win
0: apa,
2: ya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Mendamba ya dari Evita Mala.
0: Tadi udah sih Evita Mala tuh Mendamba.
2: Belum Bu Win.
0: Evita Mala tadi Ike Nurjana ya. Mendamba betul nggak lagu Nurjana, ini? Ike Nurjana
2: tadi iya Rita udah.
0: Evita Mala betul nggak nih lagunya Mendamba? Damba ke atau Mendamba?
2: Betul.
0: Mendamba. Tulisannya ini biasa nih.
2: Ada Bu Win ya?
0: Belum ketemu pula tuh Evita.
2: Soalnya pernah request lagu ini Mbak Win.
0: Pernah ada, oh saya cari di folder lain ya sebentar ya. Sampai salam-salam lah.
2: Salamnya masih sempat gak salam nih ya.
0: Ada nih, ada Evita Mala ada. Salam-salam halo.
2: Buat Bu Ana lah, tayang-tayang. Udah lama dah tak dimang Bu Ana nih. Kemarin kan dia bilang kemana ya Emma nih kata dia.
0: Biasalah, ini kok enak badan gitu ya enggak?
2: Memang kemarin ngedrop benar Mbak Win. Memang sakit benar, pokoknya enggak bisa. Satu hari itu benar-benar parah lah kemarin tuh.
0: Pendeknya Bang Junai lah yang apa-apa ya enggak? Yang masak apa ya enggak?
2: Apa enggak Mbak Win. Dia pun bingung enggak nengok saya itu dalam apa panas itu saya tinggi.
0: Ini dalam ngap-ngap enggak ya enggak ngomong nih enggak?
2: Itulah.
0: Iyalah salam-salam lah Kak Emma.
2: Buat Bang Andri Opan, buat Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke deret. Buat Mama Riri, Neres Cece itu Kinca Ce. Apapun lah di Kinca situ. Abang Sukur ada Tina, buat Makam, Bang Rosi Kak Nurjanahnya, buat Wak Meli, Wak Jenah, Bang Dino, Bang Padilla, Bang Jack, sama ayangnya. Buat Elni Chan, Aura Pak Mokwardi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya. Cik Nur di Bakau, Yulaiha di Pancabakti, buat Kakanda Yahya, Bang Imran Ahmad. Masih sempat gak kata Bang Imran enak ngolok kata dia. Buat Wali di Kumpai, buat email Mak Anjang Siti, buat siapa lagi nih yang Nita di Pablo AC, buat Cik Radia juga di Purnama semoga selalu keluarga, buat Bunda Aja Arbia, buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober. Buat Ani Maharani Ardiantonya, buat Bang Sofian. Bang Sofian kayaknya lama gak, dah tak gabung nih ya.
0: Kemana beliau?
2: Itulah mana ke dia nih?
0: Sibuk kali dia, beliau tuh.
2: Sibuk dia Mbak Winnya, maklumlah ada jadi bos kan.
0: Amin.
2: Amin kan Bang itu Bang Sofian.
0: Iya, harus amin kan yang positif.
2: Buat Bang Deden. Buat siapa lagi nih ya, buat semua lah ya, mohon maaf ya kalau namanya yang ada belum tersapa, yang biasa udah nyapa, makasih banyak. Buat Mbak Win, makasih Mbak Win ya.
0: Sama-sama Kak Emma.
2: Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, kita langsung dengarkan lagunya ya.

0: Sam, balik sekolah ni. Kau nak mana?
1: Tak, kau ni tergesa-gesa sekali, Kak. Emang ada apa, Joy?
0: Kawan kat aku, yuk. Tadi ada orang minta bantu aku hantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi. Motor, mogok depan sekolah kita.
1: Alamak kau ni. Mudah benar, Kak, nak bantu orang. Baik sama orang sih. Boleh, Joy. Tapi sekarang ni, kita harus hati-hati.
0: Kenapa pula?
1: Joy, zaman sekarang ni, pengedar narkoba pakai modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba. Bahaya.
0: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.

Kelepekan biasanya dimainkan oleh anak-anak lelaki Desa Mekar, Dusun Ambangan, Kenyapatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Permainan ini dilakukan secara beregu atau perorangan. Saat permainan dimulai, mereka biasa bersembunyi di semak-semak yang tidak ketahuan oleh pihak lawan. Bambu dan kertas sebagai senjata mereka untuk mengalahkan lawan. Permainan ini terbuat dari bambu atau ranting-ranting bambu. Bambu ini tidak sembarangan, melainkan dipilih bambu yang sangat kuat atau yang sudah lebih tua. Adapun cara pembuatannya adalah dengan memotong bambu ukuran 25 hingga 30 cm, lalu membuatkan sentongan atau alat dorong angin dengan kertas yang sudah dibasahkan sebagai peluru. Selain sebagai permainan, ceplok juga nyaring bunyinya seperti bunyi tembakan. Semakin bagus bambu yang didapat, semakin bagus juga suaranya. Suaranya yang nyaring menjadi khas bagi anak-anak untuk memainkannya.

Ya baik Pak Abang, kita di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita cukupkan dulu ya Pro Dangdut kita, mohon maaf yang belum bisa bergabung, mungkin lain kali ya, lain waktu Mbak Abang. Kita tutup ya Mbak Abang Pro Dangdut kita. Mohon maaf ya Pak Sofyan, kita sudahi dulu ya Pro Dangdut, mungkin lain kali ya, kita bergabung kembali ya. Dan ini saya bacakan dulu dari Mbak Lasiem ya, terakhir ini ya pesan teks. Selamat sore Mbok Yo ya, selamat sore, selamat bertugas Mbak Lasiem yang dirasa. Iya, mau kirim-kirim salam buat pendengar setiap Perempat dimanapun berada. Salamnya yang pertama buat Mbok Yo, semoga selalu diberi kesehatan, amin. Buat yang lain-lainnya kita rangkul aja ya, Mbak Lasiem ya. Lagunya kalau ada, karena waktu kita nih ya, kalau ada waktu boleh di Ida Laila. Oke, Serundeng Asmara buat Mbok Yo, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat Pak Imran, terima kasih Pak Imran, pesan teks sebelum kita isi sampaikan ya, pesan suara ya, Wak Sangka juga ya, makasih banyak ya. Juga Pak Sofyan yang mau bergabung tadi belum bisa ya Pak Sofyan, karena waktu kita sudah di penghujung, karena tinggal kita putar satu lagu lagi nih. Saya sekaligus pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya dan silaturahmi kita di Perempat RRI Pontianak. Tetap jaga kebersamaan dan silaturahmi serta kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun?
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Balkai, Bang.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Mak, modernlah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa?

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sini. Wallahu alam bisawab.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Masjid Agung Al-Ikhlas berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid Kebanggaan Umat Islam setempat ini diresmikan Ketua DPD RI Dr. Haji Usman Sabta Odang pada tanggal 25 Mei 2017. Setelah diresmikan, Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang menjelma menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan menjadi pusat pengembangan Islam di Kabupaten Ketapang. Bahkan saat ini berkembang menjadi pusat wisata religi.

Untuk bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang bisa ditempuh melalui perjalanan darat, udara, dan air. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Jika dari kota Pontianak melalui perjalanan darat bisa menghabiskan waktu 10-12 jam. Tapi jika memiliki uang lebih bisa ditempuh pula dengan pesawat yang hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam. Namun bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, mungkin bisa menempuhnya melalui jalur air menggunakan speedboat yang hanya butuh 4 jam. Sedangkan jika menggunakan motor klotok bisa semalaman di perjalanan. Tapi rasa lelah itu akan terbayarkan pada saat melihat kemegahan Masjid Al-Ikhlas Ketapang yang begitu mempesona mata yang melihatnya dan membuat sejuk hati kita yang mengunjunginya. Sampai di pelabuhan penyeberangan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya perjalanan menuju ke Masjid Agung Al-Ikhlas yang berada di Kabupaten Ketapang ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 2, kurang lebih 3 jam perjalanan. Memang cukup jauh, tapi dengan pemandangan hutan dan pohon yang rindang dan tanaman yang terlihat di sepanjang perjalanan yang tidak akan ditemukan di ibu kota, waktu 3 jam tersebut terasa sesaat.

Setibanya di Masjid Agung Al-Ikhlas, Ketapang, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan segala kemegahan yang bisa dilihat melalui arsitektur bangunan masjid.

0: Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Hamizar Yahya, menjelaskan kalau masyarakat yang datang dan melihat Masjid Al-Ikhlas baik dari Ketapang maupun luar Ketapang menilai kalau ornamen Masjid Al-Ikhlas ini yang terhebat. Bahkan para pekerja yang sudah keliling mengerjakan pembangunan masjid di beberapa wilayah di Indonesia mengatakan kalau Masjid Al-Ikhlas masjid tercantik dan terindah se-Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia.
1: Perancangnya itu Insinyur Erwin. Nah, itu banyak berjalan, dipadukannya antara Melayu, Arab, Turki, apa-apa itu lah disatukannya. Jadi timbul lah ornamennya yang kayak gitu. Mungkin untuk Kalbar, ada yang bilang dari Tangerang itu bilang tukang yang dari Tangerang, belum pernah kami mengerjakan yang seperti ini. Baru Ketapang lah katanya. Kami mengerjakan seperti ini. Nah, itu kami banyak yang sudah kami kerjakan. Tapi untuk tutus Indonesia mungkin baru Ketapang ini lah yang kayak ini katanya.

Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang memiliki luas bangunan mencapai 54 x 54 meter dengan 3 lantai yang mampu menampung hingga 5.000 lebih jemaah. Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang dibangun dengan rancangan masjid modern yang terkini. Bangunan utamanya beratapkan satu kubah utama berukuran besar dikelilingi 4 kubah berukuran lebih kecil. Ditambah lagi dengan 6 kubah yang jauh lebih kecil ditempatkan di atas beranda. 4 buah menara tinggi mengapit bangunan utama masjid di keempat penjuru yang menunjukkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas.

Masjid yang dibangun dengan anggaran 62 miliar lebih tersebut kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut Rahman, warga setempat, tidak jarang pasca peresmian sampai saat ini pun masyarakat selalu menyempatkan diri singgah untuk beribadah dan mengabadikan kunjungannya melalui jepretan kamera handphone dan dijadikan DP.

0: dan terutama pada sore hari masyarakat hingga maghrib berjemaah bersama ada peningkatan khususnya bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian sebagai masjid agung yang disebut-sebut juga termegah di Kalimantan Barat, keberadaannya juga merupakan kesempatan baik bagi bukan hanya umat muslim tapi juga bagi bagi umat lainnya untuk terkadang untuk melepas lelah di Masjid Agung sekaligus mengadakan foto selfie dan juga sebagai ajang untuk bersantai-santai terutama pada setelah salat zuhur sekaligus juga pada maghrib maupun di
1: Tidak hanya masyarakat Ketapang saja yang takjub dengan kemegahan dan keindahan Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. Masyarakat luar dari Kabupaten Ketapang juga merasakan hal yang sama pada saat melintasi depan masjid. Bahkan, harus turun kendaraan untuk melihat sejenak kemegahan masjid hanya sekedar untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas, masjid terindah di Kalimantan Barat itu. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang seakan mampu menghipnotis masyarakat setempat dan masyarakat di luar Ketapang yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi rumah Allah tersebut. Bagi Anda yang senang berpetualang, mencari suasana damai dalam bingkai semangat religius mungkin tak salah kiranya menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang sebagai salah satu tujuan wisata religi di waktu libur panjang Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon itu apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Remaja 19 waktu Indonesia, Makan Buah Abang bersama Perempat Suaka Budaya Kalimantan. Bahkan bersama saya Ibeng untuk melanjutkan kawan-kawan Buah Abang saat ini di Ragam Irama Nusantara sampai dengan jam 20 waktu Indonesia. Bahkan dan kita hadirkan Ragam Irama Nusantara serta lagu-lagu, ada informasi yang juga akan kita hadirkan untuk kawan-kawan Buah Abang yang setia selalu bersama Perempat di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming di rri.co.id serta di aplikasi smartphone di RRI Digital. Bu Abang, diawali satu informasi dari Kabupaten Sanggau. Nah, di mana Bu Abang, panitia lomba melukis perisai dan memahat rangkaian gawai Dayak Nosu Minopodi ke-22 Kabupaten Sanggau. Ini menetapkan para pemenang itu setelah seluruh rangkaian penilaian selesai dilaksanakan. Dan di mana Bu Abang, penetapan pemenang ini dilakukan berdasarkan akumulasi nilai sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kemudian Bu Abang, bahwasannya jumlah juara pertama lomba melukis perisai itu diraih Kecamatan Tayanile dengan skor 2810, juara kedua diraih Kecamatan Entikong dengan skor 2595. Sedangkan untuk juara ketiga itu diraih Kecamatan Parindu dengan skor 2465. Nah, kemudian Bu Abang, Kecamatan Entikong itu berhasil meraih juara pertama pada skor 3305. Posisi kedua ditempati Kecamatan Tayanulu dengan skor 2168. Untuk Kecamatan Palindu meraih juara ketiga dengan skor 2015. Nah, ini untuk kategori memahat. Nah, selanjutnya Bu Abang, di mana dari hasil perlombaan ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi peserta untuk terus melakukan peningkatan kemampuan melukis perisai serta memahat, yang mana kompetisi ini jadi bagian upaya untuk pelestarian seni budaya Dayak yang ada di Kabupaten Sanggau.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Muabang, kaum muslimin dan muslimat, saya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Isya. Allahu

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Okey, mau abang. Itu lagu dengan bahasa Batak, mbak abang ya. Lanjut kita ke informasi berikutnya, mbak abang dari Kota Pontianak, yang mana Pontianak mbak abang ini menjadi tuan rumah untuk dua turnamen bulu tangkis internasional, mbak abang. Jadi mana Pontianak ini bersiap untuk jadi tuan rumah dari dua turnamen internasional ini, yaitu ada Polytron Indonesia International Challenge 2026 dan Polytron Indonesia Master Super 100 2026, dan kejuaraan yang masuk kalender resmi Badminton Asia dan Badminton World Federation itu akan digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Namun abang, Polytron Indonesia International Challenge 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 sampai 30 Agustus 2026. Sementara Polytron Indonesia Master Super 100 2026 itu digelar pada 1 sampai 6 September. Nah, Wali Kota Pontianak menyambut baik rencana penyelenggaraan ini dan menegaskan bahwa pemerintah Kota Pontianak siap untuk mendukung secara maksimal dari turnamen ini, yang mana sejalan dengan konsep sport tourism yang akan didorong Pemkot Pontianak. Dan menurutnya Bu Abang, Pontianak sudah terbiasa jadi tuan rumah berbagai event olahraga baik itu nasional bahkan internasional, dan yang terbaru itu ada AFC Men's Volleyball Champion League di 2026 yang sukses diselenggarakan di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Mei 2026 lalu. Nah, kemudian Bu Abang, kejuaraan ini penting bagi para atlet karena bisa menambah poin peringkat internasional sekaligus memperobotkan hadiah dengan kapasitas gor sekitar 4.000 penonton, dan berharap masyarakat bisa memenuhi area pertandingan, dan kehadiran pecinta bulu tangkis itu dinilai penting untuk menciptakan atmosfer pertandingan sekaligus menggelontorkan semangat bulu tangkis di Pontianak dan Kalimantan Barat. Lengkapnya Mbak Abang bisa langsung akses di laman kita tuh di rri.co.id. Kita lanjut Mbak Abang beralih ke lagu daerah berikutnya.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

0: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
1: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Dua buah lagu kita dengarkan lagi tadi Mbak Abang. Saatnya kita lanjut untuk ke informasi berikutnya Mbak Abang. Dan kita balik lagi Mbak Abang ke Kabupaten Sanggau. Ini masih seputar kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Sanggau, yaitu Gawai Adat Dayak Nosu Minupodi ke-22 Kabupaten Sanggau. Dan di mana Bu Abang, Wakil Ketua Panitia Gawai Adat Dayak Nosu Minupodi, yaitu Pasyanus Purwadi, yang berharap lomba ini, lomba memahat dan melukis, khususnya dalam kegiatan ini, itu jadi ruang bagi para seniman Dayak untuk bisa terus berkarya. Yang mana menurutnya Bu Abang, pelestarian seni tradisi ini tidak cukup cuma ketika perlombaan, tapi harus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian keberadaan rumah betang di setiap kecamatan itu bisa dimanfaatkan untuk pusat kegiatan seni dan budaya Dayak. Dan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong setiap kecamatan itu punya satu rumah betang. Nah, kemudian selain pelestarian budaya, dia juga berharap jumlah peserta lomba ini terus meningkat pada penyelenggaraan berikutnya. Semakin banyak peserta, maka makin besar pula ruang bagi para seniman untuk mengembangkan kemampuan dan menampilkan karya mereka. Nah, kemudian Bu Abang, bahwasanya seni melukis ini dan juga memahat ini perlu terus dikembangkan supaya tetap hidup di tengah masyarakat, sehingga karya-karya yang ada tidak cuma hanya bisa ditampilkan saja ataupun diperlombakan, tetapi itu jadi bagian dari berbagai aktivitas budaya dan kehidupan masyarakat di kesehariannya. Mbak Abang, lanjut kita kembali ke lagu berikutnya. Menuju ke jam 20 kan nih Mbak Abang, nanti siap-siap habis legenda kita lanjut untuk menghadirkan Bijak Berpantun. Ya, kita kembali berpantun nanti di jam 8 malam ini ya, habis legenda kita. Kita lanjut dulu untuk lagu Daerah Nusantara.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah.
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Di sebuah kampung bernama Pemangkat, terdapatlah sebuah gua yang bernama Gua Batu Bala, Batu Betangkup. Tak jauh dari gua itu, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari Mak Tanjung bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Melur dan Pekan. Mak Tanjung sering murung dan menangis karena baru kehilangan suami dan harus menjaga kedua buah hatinya dalam keadaan yang sangat miskin. Suatu hari, Mak Tanjung ingin sekali makan telur ikan tembakul. Lalu, ia pergi ke sungai untuk menangkapnya. Setelah lama mencari, Mak Tanjung akhirnya mendapatkan seekor ikan tembakul. Mak Tanjung pun bergegas pulang.
1: Mak, ikan apa yang Mak bawa tu? Besarnya, Mak.
2: Inilah ikan tembakul namanya, Nak. Sepertinya ikan ni bertelur. Lihat jak bolotnya tu, membuncit. Dah lama Mak ni nak makan ikan tembakul ni.
0: Mak Tanjung lalu menyiang ikan tembakul itu dan ia pun memberikan ikan itu kepada Melur untuk dimasak gulai.
2: Nah, masaklah ikan ni. Digulai jak. Lalu, telur nanti digoreng. Mak nak ke hutan lo ya, nak cari kayu bakar. Jika Mak lambat balik nanti, Melur makan jak dulu sama Pekan. Tapi jangan lupa nak sisakan untuk Mak ya, telur ikan tembakul ni.
0: Setelah selesai memasak gulai ikan tembakul, Melur menggoreng telur ikan tembakul itu juga. Dia juga menyimpan sebagian telur ikan tembakul itu di dalam bakul untuk emaknya. Melur dan Pekan menunggu ibunya sampai tengah hari, tetapi tak kunjung pulang. Pekan mulai menangis karena lapar. Melur lalu menyajikan nasi, gulai ikan, dan telur ikan untuk dimakan bersama adiknya Pekan.

0: Sedap betul telur ikan ni, Kak.
1: Eh, Pekan. Janganlah asyik makan telur ja. Makanlah nasi dengan gula ikannya, Kak.
0: Kak, telur ikan Pekan udah habis. Berilah Pekan lagi. Belum puas rasanya nak makan telur ikan tembakul ni. Rasanya enak sekali. Pekan mau tambah lagi, Kak.
1: Eh, telur ikan ni memang tak banyak. Ini, ambil ya bagian kakak nah.
2: Pekan terus memakan telur ikan kepunyaan kakaknya tanpa berpikir panjang lagi. Sampai habis telurnya dimakan oleh Pekan.
0: Kak, Pekan mau lagi telur ikannya. Kasihkan telur ikan lagi lah, Kak.
1: Eh, mana ada lagi Pekan? Pekan makan nasi sama gula ikan jak lah ya. Emak udah berpesan tadi pada kakak supaya nyimpankan sedikit telur ikan untuk lauk makan mak nanti.
2: Pekan tetap meminta telur ikan kepada kakaknya. Ia terus menangis. Puas melur memujuknya, akan tetapi Pekan tetap tidak mendengarkan ucapan kakaknya. Tiba-tiba, Pekan berlari ke arah lemari dan mengambil telur ikan itu.

Sayangnya, Pekan tidak memperdulikan teriakan dan nasihat kakaknya. Pekan tetap memakan telur ikan itu sampai tak tersisa. Tak lama kemudian, Mak Tanjung pun pulang.

0: Melur, mana telur ikan tembakul tadi tu nak? Tak sabar dah mak ni nak makan telur ikan tembakul tu.
1: Melur ada simpankan untuk emak tadi. Tapi pekan dihabiskannya mak telur tu. Melur udah coba melarangnya mak. Tapi
0: jadi tak ada sisa sedikit pun untuk emak.
2: Melur tidak menjawab karena merasa serba salah. Dia sedih melihat ibunya yang begitu hampa karena terlalu sedih dengan perbuatan anaknya Pekan. Mak Tanjung memandang Melur dan Pekan dengan penuh kesedihan, lalu berjalan menuju ke hutan. Melur dan Pekan terus mengejar ibu mereka dari belakang. Mereka terus berteriak sambil menangis meminta agar ibu mereka mau pulang.
3: Mak, jangan tinggalkan Pekan. Pekan minta maaf, Mak.
1: Mak, kasihanilah kami, Mak.
2: Melur dan Pekan bimbang, tak tenang dalam hati mereka. Rasa gelisah, takut kalau ibu mereka kecewa, dan memutuskan pergi ke Gua Batu Balah, Batu Betangkop. Malangnya, Melur dan Pekan sudah terlambat. Mak Tanjung tak memperdulikan ucapan dan rayuan buah hatinya. Lalu Mak Tanjung menyeru gua agar membuka pintunya. Lalu pintu gua terbuka. Mak Tanjung melangkah masuk dan pintu gua ajaib pun tertutup. Melur dan Pekan menangis dengan sekuat hati mereka di hadapan Gua Batu Balah, Batu Betangkop. Namun ibu mereka tak pernah keluar lagi dari sana. Dan sekarang tempat ini dinamai dengan Tanjung Batu, yang terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abang. Salam jumpa lagi kita di Bijak Bepanton. Bepanton dengan santun. Pak Abang dengan saya Ibeng. Malam hari ini kita kembali bersama untuk berjual beli pantom. Dan Pak Abang bisa masuk di line telepon kita di 0561571571. Kemudian di WhatsApp 0811570094. Tiga, ya silakanlah Bu Abang yang nak berpantun kita malam hari ini. Pantunnya pantun persahabatan. Ya silakanlah Bu Abang, pantun persahabatan, pantun persaudaraan ya. Sila di 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Ah, putus. Siapa tadi itu? Ya, bukan bisa dicoba ulang, ya nak. Ah, entah ada gangguan sinyal atau apa. Ah, coba terus ya. Halo, bijak berpantun. Okey, putus lagi ya. Lanjut kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Saat ini udah di menit ke-30. Bu Abang, kita coba beralih ke halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Dari Manis Manila di Sungai Pinyo.
0: Kak Manis Manila di Sungai Pinyo. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh baik.
1: Apa tema pantun kita, Bang?
0: Tema kita pantun berkawan, persahabatan, persaudaraan.
1: Coba-coba lah ya, Bang.
0: Coba-coba. Boleh. Apa tuh?
1: Ikan rowan di pinggir kali. Lagi berburu memakai tota.
0: Lalu?
1: Banyak kawan, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Banyak musuh, badan binasa.
0: Jangan.
1: Membeli sepatu di kota baru. Membeli serai simpan di atas bambu.
0: Terus?
1: Bukan kebersatu kita teguh.
0: Betul.
1: Kalau serai kita runtuh.
0: Awas bersatu ya.
1: Ikan cepat dimakan dengan madu. Memakai kain dimasang lilin malam hari.
0: Terus?
1: Tiada tempat lagi untuk mengadu. Sahabat sejati sudah punya orang lain.
0: Tak ada ngapa. Masih banyak sahabat yang lain.
1: Terus satu lagi untuk grup pratugal.
0: Satu lagi, apa tuh?
1: Di jalan becek membeli susu. Karena enggak Belanda di pinggir sawah. Yang namanya Bang Jack orangnya lucu.
0: Memang lucu.
1: Membuat orang suka tertawa.
0: Banyak pahalanya buat orang suka ketawa ya nak.
1: Pergi mengojek ke rumah Pak Ahoy. Memakan bubur memakai lilin. Yang namanya Bang Jack orangnya tidak kaloi. Hanya suka menghibur, tak ada maksud lain.
0: Betul tuh.
1: Pergi hari Selasa pergi mengaji. Pergi berjajak menjual tahu.
0: Lalu?
1: Saya ini bukan memuji. Hanya itulah yang saya tahu.
0: Betul.
1: Saya dulu ya Bang Ebe.
0: Okey, saya pun mendukung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tak ada salah tuh. Memang betul yang namanya Bang Jack tuh memang suka menghibur ya. Lanjutlah kita Bu Abang 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo, bijak berpantun. Pantun dengan santun. Halo, bijak berpantun. Halo.
2: Hai.
0: Ayo halo. Siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Putri Ayu, Bang. Lola Kubu, Bang.
0: Putri Ayu. Wah, silela pantun persahabatan kita malam hari ini.
1: Oh, iya lah. Panjang ni belum ada dapat ngarang pantun biasa ya, Lola, ya?
0: Apa tu?
1: Buah lakum sedap dimakan. Burung kambing dengan anak kuda ngajar burung kuah.
0: Lalu?
1: Assalamualaikum, Mak Anjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepada Bang Ibing yang ganteng tiada duanya.
0: Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ganteng benar-benar. Lanjut.
1: Bang udah ganteng, Bang.
0: Amin. Ada lagi?
1: Burung kambing terbang melayang. Terbang tinggi jauh di awan.
0: Lalu?
1: Wahai Bang Ibing yang manjang sayang. Senyumnya manis sangat menawan.
0: Alhamdulillah.
1: Anak, tantun anak lah ya Bang. Meninggal orang pawah lah ya Bang ya.
0: Lanjut.
1: Boleh ke Bang?
0: Ya. Ya sila.
1: Induk kunyit, induk mentemu. Campur lada buat obat-obatan. Panjang hidup, panjang ditemu. Seorang duda jadi rebutan. Pembang tak ketawa.
0: Ada lagi?
1: Lagi sedikit. Buah kelapa jatuhnya jauh. Segolek-golek jadi melekat. Wahai ayah, maafkanlah kau cari yang jauh. Baguslah cari yang dekat. Ada pantun nasihat ya Bang ya, Suti ya Bang.
0: Boleh, apa tu?
1: Siapa yang siapa yang terasa lah ya Bang ya. Pergi kampung Bangke membeli kerang. Pergi sungai terus membeli ikan tenggiri.
0: Lalu?
1: Jangan suka nak campur lah.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk Mak Anjang Siti. Lanjut kita untuk penelpon berikutnya, silakan 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo. Okey, terputus. Cuba lagi, silakan 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Masih ada waktu kita sampai dengan jam 21 waktu Indonesia. Tema kita malam hari ini pantunnya pantun persahabatan, pantunnya pantun persaudaraan ya. Nah, itu dia pantun untuk kita saling menguatkan persaudaraan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita. Ya, bukan pantun yang bisa memecah belah kebersamaan ataupun pantun yang lain di luar itu. Okeylah, lanjut kita. Muncullah dia yang disebut-sebut tadi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Ada satu pantun ya
0: lo. Satu pantun ya. Nak balas ke?
2: Ya. Tak tahu lah balas ke apa ni, tak tahu lah ni.
0: Macam mana tu?
2: Buah sukun banyak yang gugur. Palinglah enak gorengan bakwan. Saya berpantun cuma untuk menghibur. Ditambah juga nak cari kawan.
0: Alhamdulillah. Kan kita patut nak hibur cari. Bukti yang tadi orang sana tu dah senang benar.
2: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Balaslah.
2: Tak penyiar lah yang membalaskan.
0: Maksud pantunnya bukan untuk saya. Untuk saya sih, saya balas.
2: Yalah, tapi untuk penyambung lidah lah.
0: Ya ke?
2: Cuba lah.
0: Macam mana balasan?
2: Apa balasan?
0: Macam mana balasan?
2: Udahlah, aku udah.
0: Udahlah. Balas lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibalas, ano, Kak Manis Manila, tenang ya. Ni masih malu-malu awal-awal ni. Okeylah, lanjut kita ke penerapan berikutnya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Berpantun dengan santun. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Ah, halo.
3: Halo, berpantun.
0: Siapa di mana? Putus-putus suaranya ni.
3: Biasa ni, Pak Mok.
0: Oh, Pak Mok. Apa tu?
3: Untuk mantan keluarga pertama lu saya selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ini pantun untuk Pak Hendra, pantun dia.
0: Apa tu?
3: Kosong raya, bila cawan. Jurang rumah lu. Untuk ni, pergi Selasih.
0: Lalu?
3: Terima kasih Hendra, mau berkawan. Saya bilang terima kasih.
0: Kita kau yang namanya berkawan tu suka. InsyaAllah panjang umur, panjang rezeki. Amin. Amin.
3: Untuk Bang Jack loh.
0: Untuk Bang Jack apa tu?
3: Kusang raya boleh buat uang. Barang bank.
0: Apa tu?
3: Tak enak makan buat uang. Saya kaya. Kalau buat yang mau berkawan dengan saya. Kumalah. Udah cuma itu
0: bang. Okey, terima kasih Pak Mo.
3: Amin,
0: Allahumma amin. Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur murah rezeki jugalah untuk Pak Amor sekeluarga, yang juga untuk pendengar kita di manapun berada yang malam hari ini bersama Pro 4 ya. Kita di Bijak Berpantun, berpantun dengan santun ya. Okey, kita malam hari ini temanya persaudaraan, temanya persahabatan. Sila yang lainnya. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
4: Pohon nakum batangnya mereng. Gugur daunnya jatuh selembar.
0: Lalu?
4: Assalamualaikum wahai Bang Ibing. Ini saya Awi Kobal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengepir lantai gunakan selabar.
4: Ya.
0: Sambil mengepil menyanyikan lagu. Saya dah tahu dah ini pasti Bang Awik dari Kobar. Tak lain tak bukan si putera lugu. Kaulah.
4: Iya. Di dekat botol saya sekurang. Di dekat botol sibuk rengkeng. Ambil satu. Ambil satu, simpan di saku. Memang betul ke Bang Ibe. Selain lugu, saya juga pemalu. Bertimpak-timpak.
0: Malu ke rupa?
4: Malu. Iyalah Bang Ibe. Pantun bersahabat tu memang Ibe ya. Bukan batang sembarang batang. Batang dijunjung setumpuk jerami. Bukan datang sembarang datang berpantun menyambung silaturahmi.
0: Itu dia.
4: Daun kesum daun salam. Batang jerami diikat-ikat. Tebarkan senyum, tebarkan salam. Agar silaturahmi semakin erat.
0: Amin, Rabbal Alamin.
4: Ya, apa kata orang apa? Kalau ingin mengirim surat, jangan lupa pakai perangko.
0: Lalu?
4: Kalau ingin banyak sahabat, jangan suka nak neko-neko.
0: Itu dia.
4: Jadi persahabatan makin bagus abang ibing ya, makin erat.
0: Apa lagi?
4: Ayolah, mungkin yang belum kenal lagi ya. Saya barusan cambung lagi. Jambut tukar buah rambutan.
0: Cantik.
4: Ikat tangkainya susun berjajar. Salam kenal, salam persahabatan. Ini saya Awi Koba.
0: Itu untuk yang belum kenal ya.
4: Sementara itu dulu Bang Ibang ya.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa? Bang Awi di Koba ya, si putra Lugu ya. Okeylah buah abang. Siapa pergi? Mana ngapa pula anak kita ni pandai mana ngilang bak ni ha. WA kita ni pandai terkelup ni ha. Apa cerita WA kita ni? Inilah kau dah asyik-asyik berebut ni ha. Ginilah dia ni ha. Halo.
5: Halo.
0: Halo, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Ini sih cahaya saya pasti balas.
5: Ini untuk Kak Manis Manila.
0: Ya. Ini baru padu.
5: Ya, padu. Ikan sebelah si ikan juara. Dia berenang sampai ke tepi.
0: Lalu?
5: Wahai Kak Manis Manila, jangan terlalu muji saya. Nanti saya tidur malam ni termimpi-mimpi. Apa hari lah panas. Pergi berjalan pakailah topi. Naiklah sampan pakai peganyok. Kalau saya tidur termimpi-mimpi, perasaan saya sudah sampai ke pinyok. Pula.
0: Baik-baik.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack di Sungai Kupang. Lanjutlah habis Bang Jack ada siapa. Halo, bijak berpantun siapa di mana. Halo. Bijak berpantun siapa di mana. Pantun dengan santun.
6: Pantun Bang Ibang, pantun persahabatan.
0: Pantun persahabatan, pantun persaudaraan.
6: Iya, kami baru monitor nih Bang Ibang.
0: Bawa monitor.
6: Dari kami mana? Coba dulu Bang Ibang.
0: Oke, gas, lanjut.
6: Belajar motor baru dicat melekat-lekat. Jalan di tikungan lelah melepu kaki sakit.
0: Alah siani.
6: Penyiar monitor selalu sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Dalam lindungan Allah jauh dari penyakit.
0: Amin.
6: Banjir terjerembab hujan bagaikan dicurah. Ada petir kilat mendung tiada henti. Hadir sekejap dengan rangkaian kata. Kata terukir buat menyambung silaturahmi.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Daun suji terasa harum karena panjang melengkung. Ada rayap di lubang papan jelutung, jangan mudah dikurung. Menjunjung tinggi budaya pantun, kata yang santun.
0: Betul.
6: Kata terucap sopan dan santun dengan murah senyum.
0: Itu dia. Adiki.
6: Jalan sendiri mau kembali hujan mendung. Warna pita kedua sama walau panjang disambung. Bukan membenci atau menyakiti dengan menyinggung. Karena kita semua saudara walaupun bukan sekandung.
0: Betul.
6: Nah itu dulu ya bagi
0: Bang. Oke.
6: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tini. Lanjut ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
6: Bersatu dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, nih, belajar setialah mak aku kami
0: pantun. Sila pantun persahabatan kita malam hari ini. Macam mana bunyinya tu?
6: Malam-malam berjalan sambil menari.
0: Lalu?
6: Makanlah ubi makanlah bakwan samalah ubi.
0: Lalu terus?
6: Kalau mak akam ni berkawan tak nak pula nak cari suami. Cari kawan untuk sehidup semati.
0: Oh, sama Lior nama.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lanjut kita. Halo. Bijak berpantun, siapa di mana?
7: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
7: Pantunnya, Bang.
0: Halo?
8: Halo.
0: Halo. Berpantun, bukan mengilai.
7: Ay, betul pantun ni. Angin malam bertiup pelan. Bintang terang menemani kita.
0: Lalu?
7: Persahabatan itu mahal, kawan.
0: Betul.
7: Jaga baik-baik, jangan sampai retak. Suti ke, Bang? Ada dua nih, Bang. Burung nuri hinggap di dahan. Bunyi cerewet tapi akur.
0: Terus?
7: Sahabat RRI satu tujuan. Bercanda boleh, bertengkar jangan.
0: Jangan.
7: Jangan. Satu ke, Bang?
0: Satu lagi. Apa tu?
7: Ini khusus buat abang ni.
0: Untuk saya. Kau lah, ini saya suka ni. Ada saya, ni.
7: Kata kami.
0: Apa lagi campur dikirimkannya buat sukun tu, Bang? Dap lah tu.
7: Angin malam bertiup sepoi. Bulan terang nemani kita.
0: Terus?
7: Walau cuma lewat suara. Gantengnya Bang Ibeng tetap terasa.
0: Alah, hei. Sian aku.
7: Itu ayah Bang Ibeng ya.
0: Okey, siap.
7: Buat Bang Ibeng yang ganteng, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack ni yang buat saya rasa nak guling-guling ni. Nasib kena puji ni ya. Baiklah, saya bacakan pantun di WhatsApp dulu ya. Yang pesan tag di WhatsApp ada siapa kira-kira? Ada dah, saya cuba baca dulu ya. Ada ni ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hendra. Pantun untuk Pak Mok, Bang Beng. Okey, untuk Pak Mok, membeli obat nyamuk di waktu fajar, memakai sepatu, membeli buah kurma. Buat Pak Mok yang ada di simpang Banjar, kok ada waktu boleh ke saya jalan-jalan ke rumah? Boleh, ngapa Pak tak boleh? Apakah lagi entah misalkan Bang Hendra ni ada hajat nak ano? Nah, apa namanya betul-betulkan pinggang, betul-betulkan ano? Pak Mok ahlinya ya. Memasak gulai dengan kencur, ditumbuk halus hingga hancur. Hari Minggu boleh libur, namun persahabatan tetaplah subur. Betul. Makasih untuk Bang Hendra. Lanjut, kita ada siapa? Habis Bang Hendra 0561571571. Halo. Bijak berpantun, siapa di mana?
9: Halo Bang Ibe.
0: Halo.
9: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
9: Dengan Bang Wardik Rengas Kapuas.
0: Bang Wardik di Rengas Kapuas. Apa khabar kita ni?
9: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Sehat. Okeylah. Macam mana bunyi pantun kita, pantun persahabatan kita malam ini?
9: Saya pun ada satu yak ni ya, pantun persahabatan.
0: Satu ya?
9: Satu ya, Pak Ngarang ni.
0: Apa tu?
9: Ketanyong raya membeli kain. Pentang memakan bakwan.
0: Lalu?
9: Saya pun sama dengan yang lain. Ikut dunia hanya mencari kawan.
0: Betul.
9: Waktu yang ni nanti kok ada waktu kita nyamuk gila ni, Bang, ya?
0: Boleh.
9: Buat Bang Ibe, terima kasih, Bang.
0: Ya, sama-sama.
9: Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Halo, bijak bepantun, siapa di mana?
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dengan santun, siapa di mana?
10: Jaga Suara.
0: Bang Jaga Suara, sila kita pantun persahabatan.
10: Pergi, ini untuk Cik Nur ni ya.
0: Aha.
10: Pergi, pergi ke Sungai Raya membeli kerang.
0: Aha.
10: Pipit terbang melayang-layang.
0: Lalu?
10: Jangan kita suka cap.
0: Aha. Apa dia tu? Okey, lanjut lagi kita. 0561571571. Kita pantun persahabatan ya. Ha, sekali lagi saya ingatkan untuk kawan-kawan ya. Ketika kita masuk berpantun, menelpon mengudara yang mendengarkan kita, alhamdulillah sampai ke luar daerah, sampai ke luar negeri, ya enggak? Ah. Ha. InsyaAllah mudah-mudahanlah kita bisa semakin mendatangkan kawan-kawan yang ramai, yang pendengar-pendengar kita dari luar sana pun bisa masuk ya. Sama-sama kita ciptakan suasana yang sedap, yang nyaman, suasana yang apa namanya tu, pokoknya suasana persahabatan lah ya, melalui perempat. Jadi makanya dari awal saya selalu tegaskan untuk kawan-kawan ya, kita tetap ingat pada tagline pantun kita, berpantun dengan santun ya. Okeylah kalau gitu Mbak Abang, jam 20:56 waktu Indonesia Barat saat ini. Makasih untuk kebersamaannya Mbak Abang. Kita akhiri bijak berpantun. Makasih belunggu untuk semuanya. Kita tutup dengan sebuah lagu, dan ada masih acara selanjutnya sampai dengan tengah malam nanti. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat. Enak sungguh buahku ini, guni dimakan campur mempelam. Habis sudah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah kita sambung di besok malam. Terima kasih belonggo untuk semuanya. Ya, semoga melalui bijak berpantun kita jalin persaudaraan, kita jalin persahabatan, kita jalin kebersamaan. Nah, bukan hal-hal yang bisa membuat tak sedap di telinga, baik telinga kita, telinga orang banyak, telinga siapapun lah yang mendengarkan kita berempat, baik di aplikasi RRI Digital ataupun melalui smartphone di manapun berada ya. Terima kasih belonggo untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakinlah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang ni?

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: ada ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetri saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tubuh, biar lama asal selamat.
1: Ya udah, kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

pagi hari selalu mengajarkan kita bahwa ada harapan di setiap langkah kehidupan. Diawali bersama Cahaya Pagi, Senin sampai Minggu jam 5 pagi, hanya di Pro4 RRI Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Bromo.

0: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landa Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landa kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pesona intan landa bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda berdatangan membeli intan dari landa yang kala itu terbilang murah. Sedangkan kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
1: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di landa itu sampai dilelang di Eropa.
0: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
1: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin, nah di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di landa.
0: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi, karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
1: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
0: Ratu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian, masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
2: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Belanda, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Belanda menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau POC yang ada di daerah Matan.
0: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
1: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Tumenggung Bahureksa dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali, itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafaruddin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemala Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku, produksi RRI Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, tuan dan puan, saudara saudariku sekalian, pendengar syair gulung yang setia, kali ini saya ingin mengangkat cerita syair gulung tentang pohon kedondong, yang tentunya cerita ini sudah sering kita dengar dari mulut ke mulut tentunya. Namun kemungkinan cerita awal dan akhirnya belum kita ketemu. Karena sebuah pohon kedondong besar pernah tumbuh di tanah kayung. Saking besarnya pohon tersebut hampir-hampir melindungi seluruh kota Ketapang, sehingga masyarakat kewalahan menjemur padi sampai-sampai ke padang tikar, itu yang sering kita dengar. Dan tidak jarang terkadang untuk pergi ke padang tikar itu perahu karam di Pulau Sempadi. Dan pohon kedondong konon dijaga oleh penunggunya, makhluk gaib. Jadi di pohon tersebut terdengar gendang dan nyanyian, terlebih lagi di malam hari. Kedondong susah ditebang, ia selalu utuh. Setelah dikampak, berbagai usaha telah dilakukan, semuanya gagal. Namun akhirnya kedondong dapat ditaklukkan oleh kelembutan beliung timah yang bergandarkan teberu. Nah, untuk cerita selengkapnya mari kita nikmati bagaimana kisah dalam syair ini.

hatur salam juga saudara mukmin dan Islam semua makhluk khaliqul alam. Dulu kala banyak cerita di seluruh jagat alam semesta, juga di kayung terbilang rata bermacam ragam bertukar kata. Tersebut am kisah di benua lama negeri baru termasyhur nama lain.

Konon kisahnya di seberang sungai berdiri pokok indah dan permai.

Bapak Ibu, Tuan dan Puan, saudara-saudariku sekalian, pendengar Syair Gulung yang setia. Kali ini saya ingin mengangkat cerita Syair Gulung tentang pohon kedondong, yang tentunya cerita ini sudah sering kita dengar dari mulut ke mulut tentunya. Namun kemungkinan cerita awal dan akhirnya belum kita ketemu. Karena sebuah pohon kedondong besar pernah tumbuh di tanah kayung. Saking besarnya pohon tersebut hampir-hampir melindungi seluruh kota Ketapang. Sehingga masyarakat kewalahan menjemur padi. Sampai-sampai ke padang tikar, itu yang sering kita dengar. Dan tidak jarang, terkadang untuk pergi ke padang tikar itu perahu karam di Pulau Sempadi. Dan pohon kedondong konon dijaga oleh penunggunya, makhluk gaib. Jadi di pohon tersebut terdengar gendang dan nyanyian, terlebih lagi di malam hari. Kedondong susah ditebang, ia selalu utuh, selalu setelah dikampak. Berbagai usaha telah dilakukan, semuanya gagal. Namun akhirnya kedondong dapat ditaklukkan oleh kelembutan beliung timah yang bergandarkan teberu. Nah, untuk cerita selengkapnya mari kita nikmati bagaimana kisah dalam syair ini. Dengan bismillah di awal kalam, kepada rasul dihatur salam, juga saudara mukmin dan Islam, semua makhluk khaliqul alam. Dulu kala banyak cerita di seluruh jagat alam semesta, juga di kayung terbilang rata, bermacam ragam bertukar kata. Tersebut am kisah di benua lama, negeri baru termasyhur nama, lain sebut

Konon kisahnya di seberang sungai berdiri pokok indah dan permai. Hari panas daun berderai, apabila hujan hijau melambai. Pokok gedondongnya namanya, pokoknya basah jangak rupanya. Disambungam tangan mau memeluknya, tak dapat mengukur besak bilangnya. Pokok kedondong di tanah kayung, dahannya banyak membuat naung. Daun dan buah lebat melindung, serentak kerja rakyat sekampung. Namun kuasa Tuhan Rabbani, kedondong aneh ada penghuni. Tumbuh tegap gagah berani, nampak nan jauh melengkung pelangi. Pokoknya indah sangat bertuah, empat pal keliling mendapat berkah. Pokok nang tinggi berdiri megah, gendang dan biola berbunyi meriah. Bila dah petang dan malam hari, bunyian terdengar ada berperi, seperti musik mengiringi tari. Banyak orang mencari-cari, ada gaam bunyi bertalu, seumpama lesung kedengaran alu. Siul dan suling mendayu-dayu, membuat hati terasa rindu. Ada nak dara rindu berahi, di bawah pohon mencurah hati. Siapa dirindu, siapa dicari, hanya meramun petang dan pagi. Kalau kita pergi mencari, mendekat pokok seraya berlari. Ada ketemu wajah berbestari, bahkan timbul seram dan ngeri. Pokok kedondong empunya mada, sungguhlah rapi kedengan indah. Musik kayangan bagian indah, cerita nang tua susah dibantah. Konon katanya hai dolok kala, terbuka pintu langit katanya. Orang kayangan menjenguk kita, mencari tempat diberkahinya. Beragam burung tinggal di atas, di bawah pokok padang nang luas.

Hanya mendengar suara binatang. Penduduk tahu hari dah siang. Memandang ke atas ada amterang. Daun kedondong tetap menghalang. Alkisah dalam alur cerita. Di pokok kedondong duduk bertahta. Entah hamjin atau moyang kita. Orang kayangan kah menjelma serta. Tak ada pasti memberi bukti. Penghuni kedondong teramat sakti. Kaham dapat mewanti-wanti. Mata terlindung bunyi terbukti. Konon kedondong teramat rindang. Hingga melindungi kota Ketapang. Rakyat tak bisa menembus pandang ke arah langit sinar teralang. Batasan lingkar teramat jauh. Tanjung Pasar ke timur jauh. Ke Padang Tikar Barat berteduh. Padang 12 Selatan jauh. Sebelah utara sampai ke Sentap. Kerajaan Rangga udah menginap. Tok Rangga Sakti rajanya tetap. Orang kebenaran memohon harap. Tanjung Pasar di sebelah timur. Tempat mencari urusan dapur. Barang dan barang ditukar akur. Berbekal dengan watak nang jujur. Padang 12 sebelah selatan. Tempat berdiam orang kebenaran. Dirasa ada dalam kehidupan. Namun tak sempat nampak dalam penglihatan. Padang tikar penjamuran padi. Memakai perahu berhari-hari. Serta berakit sepanjang kali. Yeah.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
4: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
3: Kau lihat jana, kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
4: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
3: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Padang tikar penjamuran padi, memakai perahu berhari-hari, serta berakit sepanjang kali, lalu ditunggu sampai yang jadi. Konon pernah rakyat bahari menjamur padi berpuluh hari, ditunggu diharap tiada dicari, rupanya karam di Pulau Sempadi. Pulau Sempadi di tengah lautan, gelombangnya besar bukan buatan rakyat.

Tentu rakyat masih kepayahan, menjemur apapun sulit dilakukan, lalu timbul

Mau tak mau apa dibuat, kedondong disayang membuat mudarat. Lalu ditemu kata sepakat, mula dikerja di hari Jumat. Bersiap amsi dak nang mana kuat, bertulang besi berurat kawat, tangan

at luka ang kadondong ang punya batang karena di kampak kuat berdentang tapi kenyataan telah hamterang pulih kembali lukanya hilang tebang kadondong dah ada henti dari pagi ke petang hari bila malam dah gilir pagi pokok pun pulih utuh kembali kegiatan terus berhari-hari sudah nang satu nang lain lagi berganti menabang letih berganti setelah luka utuh sejati saban hari dak selang waktu lejuk gaam seorang persatu putus asa sudah tentu hingga kecewa anak dan cucu konon ceritanya datang mendagang dari negeri tanah Palembang hasrat rakyat disampaikan terang pokok kedondong hendak ditebang di malam ajik semangat maya menebang pokok sesuai rencana namun malang tetap disua tinggal amleti duduk terpana pasrah pada nang maha kuasa dah ada kekuatan dapat dirasa letih badan lemah jiwa menunggu nasib apakah daya hidup malam empunya berita bermimpikan kedondong berolah kata kalau mau menabang beta ikatan perintah ikutan perintah semua serta cari amkapak darinya timah berulu teberu cukup am sudah walau nampak dia kan lemah namun nyanam sebuah kita setelah malam berganti siang dicari segera apa dirancang tampak beliung timah disayang keberu dibuat ulu memanjang senjata timah nang paling lemah tambah agi keberu dipetik patah namun tak sangka ada keramah di dalam lembut tersimpan gagah mulai gerangan menabang pohon kepada Tuhan pinta dimohon tumbang pokok si raja benaun terang langit dapat ditonton konon tumbangnya pokok nang indah tujuh penghuni lari berpindah entah kemana tak tahu sudah membawa sedih dan hati gundah menjerit menangis penjaga pokok di atas awan hiruk dan pikuk ayam jantan sambut berkokok Tuhan jua kembalinya makhluk tanah kayung senyap berderap seiring tangis jerit nang lenyap
orang sekampung tunduk tiarap di dalam hati ampun dan maaf. Berdebar juga rasa di hati kedondong basah udah mati. Bercampur senang rasa di hati bekerja mudah di hari nanti. Ini dia sebuah legenda di ranah mana berada tanda antara nyata dengan tiada. Bagi enam kata oleh moyang de dayung kini terang benderang, siang mentari bersinar garang, malam bermandi bulan dan bintang, subuhnya indah rahmat pun datang. Batang menjadi si sungai pawan, si anak sungai ranting dan dahan, di antara dahan terbang ke awan, negeri Palembang nyanam tujuan. Tumpukan pokok daun yang rindang menjelma pulau di tengah pasang,

0: bang, getak ketik mengkarung kudong, panjang pendek cerita pon suntung, bagianan cerita pokok kedondong, nang terdapat di tanah kayu. Demikianlah sebuah cerita yang telah kami angkat dari kisah kedondong, yang mana kisah ini berupa syair gulung yang disusun oleh Ayahanda Syasyah Kayung. Mudah-mudahan cerita ini dapat kita nikmati dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anak cucu kita tentang sejarah kedondong yang pernah tumbuh di tanah kayu. Demikian, mohon maaf kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga, yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak, anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
2: Bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
3: Boleh beh, nak jalan kemana?
2: Kemana pun boleh.
3: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
2: Boleh aja.
3: Dah, kita pergi dah.
2: Dah?
3: Ngapain kan daan pakai helm?
2: Daan jari hiu beh.
3: Pakai beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari bantoran kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Mbok Abang, di sini je ya. 94,3 MHz.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: keluar Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia Mak?
0: Kau lihat jannya, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah Mak, lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu ha Mak di tepi.
0: Ah itulah kau tu. Ah cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi jah? Ya Allah Mak, ya selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: 94,3 MHz. Rindu Kampung, kembali untuk Mbak Abang malam hari ini kita kembali mendengar, ingin mendengar cerita Rindu Kampung yang Mbak Abang. Dan telepon kita 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570043. Banyak cerita Mbak Abang. Nah, saban hari kalau nak kita telusuri, nah kita ingat-ingat lagi kenangan-kenangan indah di kampung halaman tu. Ah, tak terhitung-hitung, kita belunggu ya, nah, Mbak Abang, dari berbagai macam model, berbagai macam hal yang kita lalui selama di kampung halaman tu, ya. Tentu meninggalkan banyak cerita yang tak ada habisnya, ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Rindu Kampung. Siapa di mana?
1: Halo, salam budaya Rindu Kampung.
0: Salam budaya. Bang,
1: Anista di Uka
0: Wangi. Apa kabar Kak Anista?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, ya.
1: Kabar Bang Bang juga sehat, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cerita apa nih, balik kampung lagi?
0: Macam biasa, rindu kampung.
1: Rindu kampung. Itu ada cerita Bang Bang.
0: Apa tuh?
1: Adik sayang dari kampung, tapi bukan dari kampung gak ya, di Siantan sana tuh. Datang kemarin tuh tiga beradik dia datang. Kan lihat saya ada musibah gitu kan. Itulah katanya, kalau enggak balik sini ya, kata ke sana. Nantilah dulu kata saya, lagi ngurusin ya loh.
0: Oh, iyalah.
1: Kalau sini enggak urus,
0: diajak balik kampung.
1: Ajak balik kampung.
0: Sini ya kata dia enggak.
1: Itulah, udah sedap sini Bang Beng. Nah, balik kampung sudah lemah dah, rasa tak kayak dulu.
0: Iya ke?
1: Oh, dulu kan suka kita mandi kubang tak ke? Itulah Bang Beng. Kalau sana tuh memang sih di kampung tuh masa lalu tuh tak akan lupa lah tak ke?
0: Betul.
1: Nah, ingat ya. Duka-duka tuh diingat. Apalagi kata orang musim ini ada buah-buahan, ya diingatlah.
0: Oh, itu paling diingat tu.
1: Jalan-jalan pokok punya orang pun dihambat ya nak ke?
0: Sahih ni yang suka, yang suka anak kan ni, suka apa namanya tu, manjat-manjat kebun orang tak nampak ni.
1: Iyalah, kadang-kadang enggak, kawan-kawan kan bawa garam kan. Apa yang mesti makan ni ambil. Saya sih tak nak orang manjat Bang Ibing. Takut dia jatuh kalau kawan sih, ya. Lihai lah manjat-manjat tu. Kadang-kadang balik ke rumah dah disuruh makan dah, kenyang dah katanya. Makan apa kata mak? Macam-macam lah.
0: Macam-macam.
1: Yang ganjak mabuk tu saya. Itu ni Bang Ibing. Masih tak banyak jual buah seperti anak ni ya?
0: Masih kan?
1: Saya tu apa lama tu? Dah tak turun-turun ni Bang Ibing. Semenjak musibah ni di rumah ya.
0: Tapi sekarang macam mana rumah tu dah betul dah?
1: Belum Bang Ibing, lagi diproses Bang
0: Ibing. Lagi proses.
1: Itulah. Kitanya sih kan disuruhnya kita ke ini, ke dusun. Saya tak mau Bang Ibing. Di sini ya Mas Zal, sedap dah rasanya. Gak ada puluhan tahun dah. Dah macam keluarga dengan orang sini. Nah, itulah. Doa kalau saya biar tak usah balik ke situ. Biarlah Bang Ibing. Minta lagu Bang Ibing.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Andikan tu bosan dah ya.
0: Iya.
1: Tapi suka pula.
0: Nolak lagu itu ya.
1: Cuba
0: lagu lain.
1: Lagu itu ya.
0: Cuba lagu lain lagi.
1: Lagu ini Bang Ibing.
0: Apa tu?
1: Lagu Kangkong apa namanya?
0: Apa tu?
1: Yang kayak Jepen nampaknya ya. Lagu Kangking apa namanya?
0: Kangkong Kangkok.
1: Lenggang kangkong
0: sana sempurna lagi. Lenggang kangkong atau kangkang kangkok?
1: Salah sebut Bang Ibing.
0: Iya ke?
1: Mohon maaf ya, lenggang kangkong salah ya.
0: Yang macam mana lagunya tu?
1: lenggang. Tak tahu kat saya Bang Ibenya suruh nyanyi pula. Kayak lagu apa ya? Ditukar kan boleh tak? Lagu ini je lah. Saya lagu apa? Itu tu Bang Ibeng. Apa? Tebu, tebu. Lagu apa namanya? Daun tebu.
0: Oh, tunjuk-tunjuk daun tebu.
1: Itu je lah.
0: Boleh.
1: Orang sini nak ke bawa yang tu? Yalah, buat Bang Ibeng, makasih banyak. Moga-moga sehat selalu sekeluarga ya. Rezeki bertambah dan melimpah.
0: Amin.
1: Kalau balik hati-hati di jalan nih, gak duka nih.
0: Oh.
1: Buat salamnya buat semua pendengar gitu ya. Buat Bang Iman, Mak Ye, masuklah Bang Iman. Badik perus satu dia. Lupa dengan kita.
0: Iya
1: ke? Bagi juga, Hendra juga. Buat siapa tuh yang Bang pernah? Bang Awi, Poko Wandi juga biasa masuk tu kan? Yalah, salam buat Bang Ibeng, makasih banyak lah ya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista, ya, tunduk-tunduk daun tebu ya. Oke, lanjut. Ada ya, habis Kak Anista pengen gabung. Kita cerita rindu kampungnya. Halo, rindu kampung siapa di mana? Ngabutos ya. Sambung lagi atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Kalau belum ada, kita langsung dengarkan dulu lagunya ya. Lagu dari Kayang Utara nih kalau enggak salah kita ya. Tunduk-tunduk daun tebu ya. Bang, kita dengarkan dulu lagunya.

0: Okey, Bang, lanjut kita. Kembali kita bercerita tentang rindu kampung. Ya, cerita Abang yang pengen berbagi kisah tentang kerinduannya. Apa aja nih yang dirindukan dari kampung halamannya? Baik itu Bu Abang yang saat ini di perantauan, ataupun Bu Abang yang saat ini lagi di kampung. Memang gak kemana-mana di kampung halaman aja, tapi tentu banyak yang berubah, banyak yang berbeda antara dulu dengan sekarang. Apa yang hilang, kadang ada yang kita rindukan. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Maaf ya manis, tapi saya di perusahaan lupa ini.
0: Lupa
1: ya. Kalau lupa itu pun baik, berarti kan.
0: Asih lupa ya.
1: Iya. Kena banyaknya di pikiran dong. Ingat senggol itu, senggol ini akhirnya itu lupa juga.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jadi mikir bagi dengan kawan belakang juga kan.
0: Oh.
1: Tapi sekarang ada satu Bang Ibing.
0: Apa tuh?
1: Nah itu tapai ubi.
0: Tapai ubi. Macam mana modelnya itu?
1: Begini tapainya itu. Tapi ada, bapak saya dulu dia kan nanam ubi kayu di sawah tuh kan. Batur-batur kan dia galang-galang. Sampai waktunya. Nah, itu galang itu dia timbul dengan rumput banyak-banyak. Pertama dia timbul dengan rumput banyak-banyak. Udah gitu dia timbul itu. Lalu dia timbul tinggi rumputnya itu kan dibakar ya ini. Itu pohon ubi itu dibakar sama rumput tuh. Dibakar di kumpulannya rumput di galang ubi itu kan sampai timbul sampai tinggi dibakar. Bisa dibakar. Dia masukkan lagi yang tanah itu, dia gali tanahnya, dia masukkan lagi ke dalam tanah itu, dia masukkan lagi, dia tutup lagi. Nah, dibiarkan selama 3 hari. Setelah itu, dia cabut ubi itu, diambil kan, dicabut. Dicabut masih utuh, belum apa, masih macam biasa. Tapi begitu kita buka, apa, dalamnya itu udah jadi tapai dan manis itu. Nah itu unik sekali itu, saya mesti ingat tuh. Saya pikir, begitu dia cabut, ubinya masih utuh, nah, masih utuh, tapi udah lembut. Kalau lembut, sekarang itu buka, tanya udah jadi tapai dan manis bahkan. Udah berair lah. Nah itu, metode bikin tapai pakai bakar. Nah itu yang saya ingat tuh, tiap hari, tiap waktu, tiap mudah musim panen ubi itu, dibakar sama bapak tuh. Dua atau tiga. Dibakar, terus dimasukkan lagi.

0: yang tutup dibiarkan waktu, diberikan waktu dalam waktu 3 hari. Ya kali semua buahnya ambil masuk, naikkan semua masukkan ke dalam tempat itu kan. Masih itu tadi begitu kita kupas, rupanya itu buah isinya tuh udah jadi hangat lah, manis lagi. Itu tapai, tapai ubi kayu atau kata Usama bilang tapai Bandung ala Bapak Arfi itu. Jadi disini kan orang apa kan dikupas kan, direbus segala macam kan. Itu kan simbalan pasu atau dalam biskum atau apa kan, kemudian dikasih daun ditaburkan lagi kan, itu kan dibawa ke rumah Bapak lagi pakai gitu, ada lagi pakai masukkan dalam biskum atau apa, langsung dibikin apa dikebur gitu lah. Dia bakal itu
1: pakai bakal ya,
0: pakai bakal. Dan rasanya sangat enak itu. Karena mungkin ditapai secara alami barangkali ya. Jadi lebih enak lah dari tapai yang biasa. Tidak ada rasa masam dan juga hangat itu, tapainya itu hangat. Jadi sering itu dilakukan waktu bapak kita masih ada, masih hidup ya. Tidak tahu lah apakah. Habis itu kan mama, setelah bapak meninggal kan mama masih masih lama bersama saya. Tapi mama tidak pernah mengerjakan hal itu. Apakah tahu atau tidak itu. Cuma bapak yang dibakar. Kami benar-benar heran tuh, kenapa ubi yang bersubur lah, siap panen gitu, udah siap panen kok dibakar itu. Tapi kita kan, kita anak-anak kan tidak berani nanya.
1: Betul.
0: Nah, tinggal ikuti ya, ternyata dia bikin tapai ubi
1: gitu,
0: dengan pembakaran.
1: Tapi gitu. Habis itu nyoba nak seorang?
0: Tidak pernah nyoba.
1: Tidak pernah nyoba.
0: Cuma saya tahu cara-caranya, tapi saya belum pernah mencoba. Boleh gak kalau Bang Iping punya kebun ubi kayu, mungkin segalang dua galang itu, boleh gak coba?
1: Iya ke.
0: Ditimbul setengah rumput, tinggi-tinggi lah, agak-agak setengah pohon lah gitu, rumput yang kering tuh kan. Bakar, udah habis dari bakar, kemudian Bang Iping gali tanah dekat-dekat buahnya itu, taburan lagi, habis taburan lagi, tutup lagi. Kemudian Bang Iping biarkan selama 3 hari. Apakah kita yang bikin jadi atau enggak, itu walau-walau. Tapi yang jelas, waktu bapak saya bikin, enggak ada yang gagal, jadi semua. Jadi saya menyebutnya tapai ubi tanah, karena dibikin dalam tanah, maksudnya akarnya. Jadi itu kenang-kenangan yang dikatakan hilang lah kan, karena kita belum pernah berani mencoba itu. Tapi metode ini kita masih ingat.
1: Caranya masih ingat.
0: Masih ingat. Itu mungkin ya. Orang-orang kampung yang dengar mungkin ingin coba juga lah ya. Tapi jadi atau enggak ya kita enggak tahu. Tapi yang jelas bapak saya itu jadi semua. Nah itu enak tuh. Itu kalau kalian bisa begitu berarti itu kuliner yang sedikit unik lah. Nanti lagi pakai, nggak lagi dimasukkan ke biskom, nggak lagi disimpan di ember, nggak lagi dibasuh, nggak lagi dikupas, nggak lagi dicuci, dibakar dalam kulitnya deh, bisa jadi. Jadi begitu kita buka kulitnya tinggal makan di sini. Kita satu-satunya pemikiran kue atau tapai ubi yang unik lah gitu kan. Kata orang sama tapai Bandung.
1: Orang nggak ketemu sana. Itu.
0: Jadi itulah, mudah-mudahan barangkali ada orang Sambas yang ingin coba. Itu dia metodenya, pohon ubi yang udah tua, yang udah siap untuk digali, panen tuh, yang timbunkan rumput-rumput kering, tinggi-tinggi lah, biar sampai ke daun nggak apa-apa berterbakar. Nah itu dibakar, tapi dijaga lah jangan sampai apinya merelah kemana-mana. Nah jaga. Sampai janggul habis semuanya, dan itu biarkan selama 3 hari baru kita gali. Jadi kalau jadi, itu keberuntungan.
1: Kalau jadi, ya nak. Pernah tak jadi?
0: Seingat saya, bapak saya bikin tak pernah gagal. Tak pernah gagal.
1: Okey.
0: Ya, seingat saya. Cuma, paling ini ya, kadang-kadang ada juga rasa masam, itu gantung raginya. Jadi, kalau kata bapak itu, kalau tak pandai milih ragi, kadang-kadang ada sedikit masam juga. Tapi kalau kita pandai mini lagi.

0: Llama de Manís.
1: Ah.
0: Queridos, como cuen, se ceritakan mudah-mudahan ada orang yang mungkin kawan ubi sendiri ada punya orang. Kalau nekat coba-coba nggak apa-apa boleh, kalaupun gagal kan boleh.
1: Ya. Oh.
0: Nah, kalau kita bakal gagal pun, insya Allah ubinya pasti masih bisa dimakan.
1: Hmm.
0: Karena kan ubi yang dibakar, dibakar di permukaan tanah ya, bukan dibakar ke dalamnya.
1: Ah.
0: Nah, cobanya kalau hati benar-benar ingin nekat, ingin tahu itu, tadi tidak susah, metodenya tidak susah. Hanya ditimbus dengan rumput yang tinggi-tinggi, saya dibakar, sudah habis makan api rumputnya sama pohon kayu yang dihangus, kita masukkan lagi ke dalam tanahnya itu, kita masukkan lagi, kemudian kita biarkan sampai 3 hari. Itu pun coba kali.
1: Oh.
0: Ya, mudah-mudahan berhasil. Kalau yang mau mencobanya.
1: Boleh nanti kita coba itu.
0: Iya. Nah, kalau kebun ubi yang bagus boleh coba. Bubur rambu ya, kalau ada waktu. Bubur rambu. Itu apa? Bubur rambu, sadap medu, apa itu?
1: Ada nak ya.
0: Ada ya bubur rambu itu. Atau di pelangis, pelangis di perempat saya kenal, tapi bubur rambu tak ada. Kawan saya itu.
1: Kayaknya tidak ada nih.
0: Tidak ada ya. Dah lah, lagu Rintian Paket Bacinte ya.
1: Rintian Paket Bacinte, boleh. Siap.
0: Ya, salam untuk semuanya lah ya, tanpa terkuat, kecuali Anista tadi. Maaf ya, lupa ya yang ya.
1: Asik.
0: Lupa yang.
1: Oke.
0: Okay. Untuk semua lah, tanpa terkecuali. Untuk Bang Ibing. Terima kasih Bang Ibing.
1: Sama-sama.
0: Bang Ibing lah. Penyiar idol aku. Karena Bang Ibing adalah penyiar yang profesional yang bisa memfilter segala macam yang enggak. Nah, terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Bu Syuhada. Welam Bu Abang, kita langsung ya untuk dengarkan lagu Rintihan Paket Bacinte.

0: Itu dia Mbak Abang, Rintihan Pagat Bacinte. Kalau tak salah saya, lagu ini lagu yang Pak Abu Syoda ciptakan karena terinspirasi dengan cerita kawannya ya. Kalau tak salah saya ya. Halo. Halo.
1: Halo Bang Ibeng, dari Bang Wardi.
0: Bang Wardi.
1: Dengan kepuas.
0: Belum tidur orang nih.
1: Habis makan tadi, Bang.
0: Iya, oke.
1: Sehat ya, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Rindu kampung, Bang, ya?
0: Oh.
1: Rindu kampung. Kalau kami tuh kok rindu tuh, rindu dengan hiburan zaman dulu.
0: Rindu dengan
1: hiburan zaman dulu, kayak Tanjidor, kayak syair, itu ya sih Bang, dua ya sih, Tanjidor sama syair ya sih.
0: Iya ke.
1: Nah, sekarang kan Tanjidor kan ada tapi jarang ya. Apalagi syair kan, waktu Bang Gimete putar syair gulung tuh, nah itulah saya terinspirasi rindu kan tadi dengan syair. Tapi kalau syair gulung saya tak pandai benar menguasai nada-nada tinggi.
0: Iya ke.
1: Yang saya bisa tu cuma Selendang Delima ya tu Bang, satu ya tu. Irama lain kayak Bang Ibing bilang banyak apa tu, yang irama satu itu belum saya pelajari kat tu, belum saya kuasai benar. Cuma yang satu tu Selendang Delima ya, itu bisa.
0: Oh, iyalah.
1: Ya sih yang kami rindukan tu, Tanjidor dengan syair.
0: Tanjidor dengan syair. Ah, cuba lah dengan syair sikit.
1: Alamak, boleh ke?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Cuba lah. Selendang Lima pun boleh.
1: Ini sebenarnya pantun ni Bang, tapi nada syair boleh enggak?
0: Boleh. Tapi kalau boleh bisa panggil. Kalau bisa syair.
1: Nah, tak pandai bikin syair Pak tu Bang.
0: Iyalah. Boleh lah.
1: Tak apa Bang ya. Pantun syairnya begini. Di hari Selasa membeli kebing. Habis itu janganlah lupa ke Kota Baru. Saya berdoa pada Yang Kuasa agar Bang Iben beli mobil baru.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Jadi seperti itulah syairnya tadi itu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Beli kita nanti, enak.
1: Beli kita nanti, jalan-jalan kita.
0: Itulah.
1: Jadi tadi sama ya buat Pak Abu tadi itu ya. Buat semua Bang Hendra, kau belum tidur, Cik Nur. Buat apa, Nista Yuka ya, semua yang terbaik lah Kak Nista ya. Buat semua-semua tanpa terkecuali lah ya Bang.
0: Oke, jadi lagunya apa tadi?
1: Lagunya pengen dengar lagu Perigi Biru, lagu Melayu, boleh
0: tak?
1: Oh,
0: boleh.
1: Perigi Biru ya. Buat waktu lah Bang.
0: Ya.
1: Buat semua-semua tanpa terkecuali Bang ya.
0: Ya.
1: Bang Ibe sangat bertugas Bang. Makasih Bang Ibe Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap dengar Bang Wardi bersair ya. Yalah Mbak Abang, ya gitulah kira-kira ya nak. Memang lagu, misalkanlah lagu. Kalau dulu kan kita di kampung halaman tuh sering mendengar lagu kan. Lagu-lagu lama tuh, lagu-lagu dolok tuh, herannya tuh ngapa abadi gitu. Sampai sekarang tuh masih enak didengarkan gitu. Wah, maksudnya kalau lagu-lagu lama tuh yang dulu pernah kita suka, sampai sekarang tuh suka, dan selain itu melekat diingatan gitu. Wah, lagu-lagu lama tuh ya. Kalau lagu-lagu sekarang tuh kalau menurut saya ya, kadang taunya sebentar ya kita. Habis itu lekat itu hilang-hilang tadi. Nggak beda dengan kalau kayak lagu-lagu lama itu betul-betul kita tuh ingat gitu, atau tanam gitu. Mungkin itulah dia. Ketika karya dibuat dengan benar-benar menarik hati, ya nak? Bukan lagi kata kalimat ataupun kata-kata ataupun liriknya itu cantik gitu kan. Okay lah Bang Wardi tadi request lagunya Perigi Biru kata dia. Perigi Biru. Sedap nih mandi air perigi warna biru nih Bang Wardi. Okay lah Mbak Abang, kita akan dengarkan lagunya Perigi Biru. Ini lagu dari ini siapa? M. Kilau ya. Bu Abang, ini dia Perigi Biru.

Yang Mbak Bang itu dia lagu yang dirikas Bang Wardi tadi. Terima kasih untuk penelpon kita yang udah bersama di Rindu Kampung malam hari ini. Tadi ada juga yang miss call nampaknya Pak Odo. Selamat malam untuk Pak Odo ya, di Jambi ya. Dan semua pendengar dimanapun berada yang saat ini masih bersama Perempat ya. Makasih Belonggo untuk semuanya ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Ibeng mewakili tim Kabar Sinar hari ini ucapkan makasih Belonggo untuk semuanya. Selamat malam, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, memberi maaf adalah sebuah perbuatan yang mulia. Maafkan semua orang sebelum kita menuju keperaduan. Bersangka baiklah kepada Tuhan dan sesama manusia. Tak akan berguna simpan amarah dan dendam. Itu cuma beban yang akan meletihkan jiwa. Bukankah jiwa dan hati serta pikiran ini sudah banyak terbebani? Mari kita rajut hari esok dengan penuh keyakinan bahwa esok akan lebih baik lagi.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan merangkaian acara siaran di edisi hari ini di Jumat 10 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali dulu tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Sabtu 11 Juli 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Namo Buddhaya. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi yang penuh berkah dan kedamaian ini? Semoga fajar pagi ini membawa kesehatan, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan yang melimpah bagi kita semua. Senang sekali, saya Susyanti, penyuluh agama Buddha kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Hikmah Pagi. Mari di pagi yang cerah ini kita sejenak menepikan hiruk periuk duniawi dengan mengheningkan cipta dan menyelami samudra dhamma yang menyejukkan jiwa. Pagi ini kita akan mengupas sebuah pilar praktik yang sangat mendasar namun memiliki dimensi yang sangat dalam bagi kehidupan sosial kita, yaitu dana paramita untuk kepentingan bersama. Pendengar yang berbahagia, saat mendengar kata dana, sebagian besar dari kita mungkin langsung mengasosiasikannya dengan materi, uang, atau barang yang disumbangkan ke wihara atau kepada mereka yang membutuhkan. Hal itu tidak salah, namun dalam perspektif dhamma yang lebih mendalam, dana bukan sekedar transaksi vertikal antara pemberi dan penerima, bukan pula sekedar aksi sosial normatif. Ketika dana bersanding dengan kata paramita, maknanya meluas menjadi kebajikan yang sempurna atau tindakan membebaskan. Dana paramita adalah praktik memberi yang didasari oleh ketulusan total atau cetana, tanpa pamrih, tanpa kemelekatan pada pujian, reputasi, atau bahkan pahala itu sendiri. Dalam Cula Punama Sutta, Guru Agung Buddha Gotama mengajarkan bahwa pemberian seseorang budiman atau sapurisadana dicirikan oleh pemberian yang tepat waktu, diberikan dengan penuh rasa hormat, dan yang paling penting, memberi tanpa merendahkan diri sendiri maupun merendahkan orang lain. Tujuan tertinggi dari dana paramita bukanlah apa yang kita lepaskan dari tangan kita, melainkan apa yang terkikis dari dalam hati kita, yaitu sifat kikir, keserakahan, dan keakuan atau egoisme. Ada tiga tingkatan materi dalam berdana. Yang pertama, amisa dana, memberi bantuan materi seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Kedua, abaya dana, memberi rasa aman, memaafkan, dan membebaskan makhluk lain dari ketakutan. Yang ketiga, dhamma dana, membagikan kebenaran dan pengetahuan yang mencerahkan jiwa, yang disebut Buddha sebagai pemberian tertinggi. Lantas, pendengar RRI yang budiman, bagaimana kita mengkontekstualisasikan dana paramita ini dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk kepentingan bersama? Kota Singkawang dan Kalimantan Barat pada umumnya adalah taman sari keberagaman. Di tengah kemajemukan ini, dana paramita bertransformasi menjadi sebuah lem perekat sosial yang luar biasa. Ketika kita berdana untuk kepentingan bersama, pandangan kita melampaui sekat-sekat sekte, agama, suku, maupun golongan. Saat kita menyumbang untuk pembangunan fasilitas umum, membantu korban bencana, tanpa bertanya apa latar belakang mereka atau sekedar memberikan abaya dana. Tentunya berupa toleransi dan rasa aman kepada tetangga kita yang sedang beribadah. Di sanalah kita sedang merajut jala kebahagiaan kolektif. Dalam hukum kesaling ketergantungan atau paticcasamuppada, kita belajar bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa berdiri sendiri.
Kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan saya. Penderitaan masyarakat adalah penderitaan kita juga. Ketika kita menanam benih kemurahan hati lewat dana paramita, kita sebenarnya sedang membersihkan lingkungan batin kita, sekaligus memperindah dunia di luar sana. Orang yang gemar berdana untuk kepentingan bersama laksana sebuah mata air di tengah gurun. Ia tidak akan pernah kering karena hukum kosmis. Karma akan menjamin bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, sebagaimana tertulis dalam Samyutta Nikaya. Dengan memberikan makanan, seseorang memberikan kekuatan. Dengan memberikan pakaian, seseorang memberikan keindahan. Dengan memberikan perlindungan dan ruang bagi kepentingan bersama, sesungguhnya ia sedang memberikan segalanya. Sebelum saya mengakhiri hikmah pagi hari ini, mari kita bawa satu perenungan ke dalam aktivitas kita sepanjang hari nanti. Sudahkah hari ini kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita? Tidak harus besar, mulailah dengan senyum yang tulus, kata-kata yang menyemangati, atau kemudahan yang kita berikan pada urusan orang lain. Mari wujudkan kota Singkawang, kota Pontianak, dan bumi Katulistiwa ini menjadi tempat yang penuh dengan cinta kasih atau metta, dan kasih sayang atau karuna melalui praktik dana paramita yang nyata. Saya Susianti, penyuluh agama Buddha, Kementerian Agama Kota Singkawang, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita selalu berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Koko, permisi. Koko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, Koko.
2: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot, Le? Ayo masuk, masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana, Dek Desi?
1: Ora popo loh, Ko. Saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih, Lepo. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu, Kak?
2: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dedesi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama mak nyonya.
1: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
3: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Wow, bagus ya Bunda tariannya. Baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
1: Iya.
0: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
1: Iya kak, Bunda juga ikut tersepona.
0: Salah kali Bunda, terpesona.
1: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
0: Betul Bunda, yang kita tonton pertunjukan sekarang ini, penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget Bunda. Gak berkedip rasanya mati nih untuk mandangnya Bunda.
1: Iya betul tuh kak, setahu Bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen, tapi bisa nyatu.
0: Ya kan?
1: Iya Bunda. Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbedaan.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
4: Mbo abang, pernah tak mendengarkan nenek atau datuk kita dulu bercerita dalam bahasa daerah kita? Kata-kata indah yang penuh makna. Ada ungkapan-ungkapan bijak yang syarat akan nilai-nilai luhur. Itulah keindahan bahasa ibu kita. Bahasa ibu identitas kita, warisan leluhur yang harus kita jaga. Bayangkan jika suatu hari nanti anak cucu kita tak pandai lagi ngomong dalam bahasa daerah kita, betapa kehilangan kita akan budaya seorang. Saat ini banyak bahasa daerah yang terancam punah. Bahasa asing dan bahasa gaul semakin mendominasi kehidupan kita. Jika kita tak ada bertindak, bahasa ibu kita akan tergerus oleh zaman. Ayo, Bu Abang, kita bersama-sama melestarikan bahasa ibu. Ajak keluarga dan teman-teman, sahabat kita untuk ngomong dalam bahasa daerah. Ajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita dan gunakan bahasa daerah dalam berbagai kesempatan.
5: Bahasa ibu harta kita, lestarikan selalu sampai kita tua.
6: Betul.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

0: Wabang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak menyampaikan laporan perakiraan cuaca untuk hari ini. Kondisi secara umum di wilayah Kalimantan Barat perakirakan cerah berawan, serta waspadai pula potensi kebakaran hutan lahan karhutla hingga sepekan ke depan. Untuk perakiraan cuaca hari Sabtu 11 Juli 2026, wilayah Kalbar diperakirakan cerah berawan, disampaikan oleh forecaster BMKG Supadio Pontianak. Selain itu, BMKG menyampaikan titik panas dan potensi kemudahan kebakaran hutan lahan di wilayah Kalbar, masyarakat diimbau menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Untuk informasi terupdate, masyarakat dapat menggunakan aplikasi info BMKG, bisa memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar. Masyarakat dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Oh bang, bang. Bang, bang.
3: Ya, ah, ngapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah abang pergi duk ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana bang?
3: Dari Ngandel dek, di Perempat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah inilah dek ni, kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perempat tu Ngandel yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dek ikut ya.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi
3: kita... Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dek.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
3: Ayolah ya abang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang lembek?

Kebersamaan ternyata bisa memberikan ketenangan di dalam batin kita. Dengan kebersamaan, kita bisa merasakan kasih sayang yang saling dipancarkan oleh orang-orang sekitar kita. Kasih sayang inilah yang kemudian bisa menjadi semangat kita untuk terus maju dan berkembang. Dengan kebersamaan, kita bisa saling bertukar pengalaman hidup yang sangat berguna ketika menghadapi suatu masalah. Kebersamaan juga bisa untuk berbagi kebahagiaan dan kekonyolan bersama. Dengan selalu menjaga kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, kita bisa mendapatkan arti hidup yang sebenarnya. Kebersamaan itu mahal dan tak ternilai harganya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mampu membelinya, yaitu orang-orang yang peduli pada kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Ibuku hanya memiliki satu mata. Aku membencinya dengan hal itu. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi aku justru malu dengan keadaannya. Aku tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Setelah aku tumbuh dewasa, aku melakukan apapun sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari ibuku. Aku belajar dengan keras dan mendapat pekerjaan di luar negeri. Aku menikah dan mulai membesarkan keluargaku sendiri. Aku sibuk dengan pekerjaan dan keluarga. Namun tidak disangka, ibu datang untuk mengunjungi rumahku pada suatu hari. Wajah bermata satunya membuat anak-anakku takut, dan mereka mulai menangis. Aku marah pada ibuku karena muncul mendadak, dan aku melarangnya masuk. Lalu aku pun berkata, "Jangan pernah kembali lagi ke rumahku dan kehidupan keluarga baruku." Aku berteriak, tapi ibu hanya diam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata apa-apa lagi. Pada suatu ketika, sebuah undangan untuk reuni sekolah tinggi membawa aku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya. Aku tidak bisa menolak berkendara melewati rumah masa kecilku dan mampir ke gubuk tua tersebut. Tetanggaku mengatakan kepadaku bahwa ibuku telah meninggal, dan dia menitipkan sebuah surat untukku. Begini isi surat ibuku. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa memberitahu dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai kamu tumbuh dewasa. Tahukah kamu

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Silakan nikmati makanannya.
2: Tunggu loh. Sudu mana nih?
1: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
3: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
2: Kita nih payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu?
3: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
1: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
2: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
3: Udah, Nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

0: bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
1: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni. Apa je Mbok Wing ngomong sendiri? Kita tak nak diajak-ajak. Bagus. Cuba mana, tengok. Gampang-gampang kan? Cuba nonton.
2: Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kita ketemu di jalan, bang. Kita tabuk dia, bang.
1: Geram masa.
2: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
1: Senap cabik rasa.
3: Apa yang kita ributkan ni?
2: Mana, bang? Itu tadi. Lah kita nonton berdua Mbak Win, ya? Apa tu isinya tu?
3: Aku nak tidur pun dah tak bisa kita ribut je terus.
2: Jangan mimpi dulu, bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu tunjuk. Kasih dia tunjuk, Mbak Win.
3: Udahlah. Video tu pun dah aku tonton. Biarkan je lah dia tu. Itu tu ujian kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Biarkan dia polisi nanti tu datang dia kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu ada balon meletup kena belian.
2: Stop ujaran kebencian.

Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjung Pura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayung tersebut. Saat ini, alat musik sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan hirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat

0: Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?
1: Sikap ramah, cermin pribadi bangsa Indonesia. Budayakan senyum, sapa, salam dan santun di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: malam dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Selamat pagi, semangat pagi, dahsyat pagi untuk Bu Abang semuanya. Mudah-mudahan Bu Abang tetap sehat, semangat Bu Abang. Selamat berakhir pekan. Jadikan istirahat di akhir pekan Bu Abang hari ini sebagai waktu untuk apa? Untuk macam-macam lah ya. Oh, untuk menata hati, merenung dulu sejenak bagi yang pekerja ya nak. Tapi yang bagi tiap hari di rumah juga sama, baru gak bangun tidur ya Bu Abang. Sempatkan dulu menata hati ini biar tambah rapi, biar tambah tenang, perbaiki ibadah. Tidak peduli seberapa keras hari demi hari yang kita lewati, mudah-mudahan kuat. Yang tidak kuat jadi seteres, jangan sampai ya enggak? Masih ada kesempatan untuk menggembirakan hati kita nih Bu Abang. Siapa yang gembirakan Bobby? Diri kita sendiri. Bukan orang lain, tak ada gak ada hasilnya karena dia pun juga begitu. baper bawa perasaan dia dah. Ayolah, ambo pi doakan yang terbaik. Yang tengah sakit, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya. Ya Mbak Abang, yang tengah happy, bahagia, jaga-jaga. Bukan biasa apa namanya pujian, kalau P depan ini dibuang jadi ujian. Supaya enggak sia-sia waktu Mbak Abang kan. Enggak ada yang lebih spesial dari kumpul hangat sama keluarga malam minggu nih Mbak Abang ya. Daripada harus ngabiskan waktu dengan seseorang yang belum tentu mencari milik kita. Baik, yang pasti-pasti ya, ya kan, canda tawa bareng sama keluarga gitu kan. Bukan kelayapan di luar rumah yang bikin khawatir keluarga, enggak Bu Abang. Pasti-pasti ya, maklumlah cuaca ini lagi tak bagus Bu Abang. Lagi tak bersahabat. Tadi kan udah diinfokan dari info cuaca, waspadalah. Nah, ini diimbau masyarakat banyak titik panas atau hotspot nih Bu Abang di wilayah Kalimantan Barat. Ya, ini biasa jam-jam siang, sore, itu tinggi panasnya kan. Nggak karuan nih Bu Abangnya, 37 titik panas di wilayah Kalimantan. Kemudian ini berpotensi kemudian terjadinya kebakaran hutan, lahan. Jadi kita nih termasuk kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Sehingga diimbau masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan lahan. Abangnya aktivitas-aktivitas yang mungkin di luar rumah, outdoor yang tidak terlalu penting, udahlah baik di dalam rumah. Ya Bu Abang, bukan apa, muka udah banyak skincare, kena lagi panas terik. Mopit habis dah skincare kami, meleleh, belang. itulah ada plus minusnya nak. Ada untung, ada rugi, ada suka, ada duka, ada panas temalam, ada hujan, ada panas ya nak. Semangatlah Mbak Abang. Apa gak kabar Mbak Fit, mau pantau dulu nih untuk apa info terkini berikut. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Mbak Abang, Julfi Darzai dan Mokhtar, mengungkapkan ada sejumlah dinamika krusial yang muncul dalam masa reses di wilayah pemilihannya. Berbagai persoalan mulai dari sengketa batas wilayah, kendala infrastruktur dan lain sebagainya. Nanti kita lengkapi dalam informasi terkini Mbak Abangnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita dengarkan lagi yang berikut ini.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila?
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai leluhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?